Dakwah Islam. Islam. Dakwah. Islam. Kisah Anak Soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, sobat kecil, dimanapun kamu berada, kembali jumpa di acara kisah cerita tentang sahabat yang bernama Khobab bin Arat radhiyallahu an. Siapa? Khobab bin Arat radhiyallahu an. Sobat, Khobab bin Arat juga menjualnya di pasar. Nah, sobat kecil, awalnya beliau adalah seorang budak yang diperjualbelikan. Saat itu, Khobab diperjualbelikan di pasar Mekah. Kemudian dibeli oleh seorang perempuan Mekah bernama Ummu Ammar. Akhirnya Ummu Ammar membawanya pulang. Kemudian Ummu Ammar bertanya tentang sebab ia menjadi budak.

apa yang membuatmu bisa sampai di tangan para pedagang budak di Makkah? Maka Khabbab menjawab, kampung kami diserang oleh sebuah kabilah Arab. Mereka merampas ternak-ternak kami. Menawan kaum wanita dan anak-anak. Ammar Khabbab bin Arad diserahkan kepada seorang pandai besi kota Mekah agar ia bisa belajar membuat pedang. Tidak lama kemudian, Khabbab

sudah menguasai pekerjaan pandai besi dan mahir membuat pedang. Ketika Hobab sudah dewasa dan bisa mandiri, Ummu Ai, sahabat kecil, setelah

mendalami dan bekerja sebagai ahli besi. Nama Khabbab mulai dikenal oleh penduduk Makkah. Ia dikenal sebagai ahli besi yang jujur. Masya Allah. Amanah dan mahir dalam bidangnya. Sehingga banyak orang-orang yang mendatangi jahiliyah yang

pada saat itu begitu rusak akhlaknya. Khobab tidak habis. Pikir, kenapa ya masyarakat Arab menyembah berhala masyarakat Arab ketika itu?

Ta'ala alhamdulillah mengabulkan doa yang dipanjatkan Khobab.

jalan Islam. Dan tanpa pikir panjang lagi, seketika itu pun Khobab mengucapkan dua kalimat syahadat. Tak segan menyiksa orang-orang yang ketahuan masuk Islam. Khobab bangga dengan agama Islam yang baru dia Ia tidak menyembunyikan keislamannya. Maka ketika itu, Khobab menjadi bagian dari orang-orang yang disiksa. Yang marah adalah Ummu Ammar, majikannya. Ummu Ammar mengajak saudaranya bernama Siba dan beberapa orang untuk beramai-ramai menemui Khobab. Ketika sudah sampai di tempat, mereka melihat Khobab sedang sibuk bekerja. Saudara Ummu Ammar yang bernama Siba berkata, Muhammad. Khobab pun menjawab dengan tenang, tidak, aku tidak kafir. Akan tetapi, aku beriman kepada Allah. Allah Ta'ala yang tidak punya sekutu. Aku meninggalkan berhala-berhala kalian. Aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersungkur. Dengan darah yang mengalir. Khobab kecil, Khobab. Berita tentang Khobab bin Ars dengan majikannya pun terdengar. Dengan cepat di seluruh kota Mekah. Orang-orang tercengang dengan keberanian Khobab. Karena sebelumnya mereka belum pernah mendengar ada yang berani mengumumkan keislamannya di depan umum seperti Khobab. Berani menjelek-jelekan berhala-berhala mereka dan membodoh-bodohkan agama leluhur mereka. Nah, sobat kecil, keberanian Khobab ini ternyata membakar semangat kaum muslim. Amin. Untuk juga berani mengumumkan keislaman mereka. Sehingga karena kesal, orang-orang kafir Quraisy menyiksa Khobab. Ketika panas matahari sedang membara, mereka membawa Khobab ke padang pasir yang panas. Mereka membuka bajunya, datang kepada kami membawa agama hidayah. Kemudian mereka memukulnya. Konyong-konyong dipukul dan ditampar berkali-kali. Mereka juga berkata, apa yang kamu katakan tentang Lata dan Uzza? Maka Khobab dengan mantap menjawab, dua berhala yang bisu dan tuli tidak bisa mendatangkan manfaat dan mudarat. Mendengar jawaban Khobab,
Mereka mengambil batu besar yang sangat panas, lalu menempel. Kannya di punggung Khabbab. Mereka membiarkannya sampai kulit Khabbab meleleh. Luar biasa kejamnya penyiksaan orang-orang kafir. Ummu Ammar setiap hari datang ke tempat kerja Khabbab. Ia mengambil besi yang menyala-nyala dari perang. Dan meletakkannya di kepala Khabbab sampai beliau pingsan. Dan Khabbab pun berdoa kepada Allah untuk membalas kejahatan majikannya. Sahabat kecil, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi izin kepada para sahabat untuk berhijrah, Khabbab bersiap-siap untuk hijrah juga. Namun, sebelum Khabbab meninggalkan Mekah, itulah balasan buat orang yang jahat. Sampai-sampai, anak-anak Ummu Ammar pun berusaha mencari obat ke sana kemari. Namun dikatakan bahwa sakitnya Ummu Ammar bisa sembuh jika ia meletakkan besi panas di kepalanya setiap hari.

anaknya Ummu Ammar yang pernah menyiksanya. Siba mati di tangan Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan sahabat kecil, Khabbab diberi umur panjang hingga beliau merasakan kehangatan hidup sampai 4 khalifah Rasulullah. Di masa khalifah Umar bin Khattab, Khabbab ditanya oleh Umar tentang siksaan paling berat dari kaum musyrikin yang pernah ia rasakan. Maka Khabbab membakar besi sehingga menjadi bara api, lalu menempelkannya di punggungku hingga dagingku hangus. Nah, sobat kecil, itulah kisah dari sahabat Rasulullah bernama Khabbab bin Arath radhiyallahu an. Semoga kita bisa meneladani kesabaran beliau. Kita harus sabar, jangan cengeng. Dan manja. Ingat, Khabbab bin Arats, beliau itu kuat dan tidak pernah menyerah, walaupun diperlakukan jahat oleh orang kafir. Nah, sobat kecil, dakwah Islam. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Hai hai sobat kecil semuanya, selamat datang kembali di segmen kesayangan kita di Tren Anak Soleh hanya di Radio Tren Dakwa 101.2 FM Purwakarta. Masih bersama saya, Kak Fati, masih pada ingat kata kuncinya? Yuk ucapin bareng-bareng jargonnya. Anak soleh unjuk gigi, siapa takut, aku sudah siap, Allahu Akbar. Nah, bagaimana nih kabar daripada sobat kecil sekalian pada pagi hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu ya, diberikan kelancaran rezeki, dan menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadi permata hati untuk kedua orang tuanya nanti. Seperti biasa, pada hari ini kita akan mendengar lantunan suara indah dari sobat kecil semuanya, yang akan membacakan Al-Quran, hadis, atau doa harian, biar tambah semangat belajar, tambah semangat beramal, dan makin dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi duduk manis, siapkan telinga, buka hati, dan bagi sobat kecil yang sudah siap, sobat kecil kita luar biasa, kapan ditunggu ya, langsung aja hubungi ke nomor 0811 1380 1012. Nah, bagi yang udah siap, yang mau bergabung, langsung aja kapan ditunggu ya. Mau itu lewat VN, mau itu lewat telepon, kapan akan tunggu dan juga langsung kita datang di sini. Oke, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah ada nih sobat kecil pertama kita yang mau bacain Al-Qur'an nih. Di sini ada siapa ya? Di sini ada kembar 3 Alif Bata. Masya Allah. Kita baca dulu ya pesannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Fati, apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Semoga kakak dan semua kru selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan berkah serta rahmatnya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kembar Alif Bata kembali mau ikutan murojaah hafalan Al-Qurannya. Kali ini Alif mau murojaah surat Al-Zalzalah, Baba surat Al-Bayyinah, dan Tata surat Al-Qadar. Nah, sebelumnya kami mau nitip salam dulu buat teman-teman dan guru-guru SPS Taman Mujahid. Semoga teman-teman dan guru semuanya sehat selalu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya ya Kak. Jazakumullahi khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada kembar 3 ya. Akhirnya kembar 3 comeback nih. Di sini katanya Alif mau baca surat Al-Zalzalah, Baba surat Al-Bayyinah, dan Tata surat Al-Qadar. Kita dengerin bareng-bareng yuk.

يسوع قالها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس.

حلفاء حلفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa banget ya. Pada pagi hari ini sudah disambut oleh tiga kembar kita, yaitu Alif Bata. Tadi Alif baca surat Al-Azalzalah, Baba baca surat Al-Bainah, dan Tata tadi baca surat Al-Qadar ya, Masya Allah. Terima kasih ya Baba, Tata, Alif yang udah mau bacain kita tiga surat tadi nih. Wah, Masya Allah nih, pagi-pagi kita sudah disambut dengan kembar tiga yang luar biasa semangat terus sepertinya ya. Alhamdulillah. Nah, terima kasih ya buat Alif Bata dan sobat kecil semuanya yang pengen ikutan juga bisa langsung aja kirimin aja voice note-nya. Kalau masih malu-malu buat telepon, langsung kirim aja voice note-nya ke 0811 1380 1012. Masya Allah ya. Nah, sambil kita menunggu sobat kecil yang lainnya, ini tadi kan Alif Bata udah nih, Masya Allah, luar biasa banget. Kak Fatih nunggu yang lainnya ya, Kak Fatih juga nunggu yang lainnya yang mau ikutan juga. Kak Fatih masih tunggu dan juga masih standby di sini. Tapi sambil kita menunggu, seperti biasa Kak Fatih akan bagi-bagi nih tips and tricks daripada parenting kita pada hari ini. Nah, Umi Abis kalian, kali ini kita akan membahas di dalam parenting kita pada hari ini itu tentang, kita akan membaca tentang berita terkini di mana ketika orang tua berhenti terburu-buru, anak mulai merasa benar-benar dilihat. Naomi Abi sekalian, anak yang selalu dikejar-kejar dengan target dan jadwal padat merasa tidak pernah cukup. Ia butuh ruang untuk bernafas, untuk diam, untuk sekedar ditemani tanpa tuntunan. Kesibukan kita seringkali menjadi anak merasa kita tak terlihat dan juga kita lebih sibuk ke gawai, pekerjaan, atau urusan rumah tangga. Anak butuh perhatian, bukan sekedar ditemani dan matikan gawai saat ia berbicara, tatap matanya dan dengarkanlah. Karena anak yang sering dikejar target akan tumbuh dengan kecemasan, ia takut gagal dan takut mengecewakan. Padahal masa kecilnya terlewati begitu saja tanpa ia nikmati. Jangan biarkan anak menjadi dewasa terlalu cepat. Psikolog Donald Winnicott pernah bilang bahwa anak butuh ruang cukup untuk tumbuh, ruang yang ia bisa bermain dan bereksplorasi. Beri jeda dalam rutinitas, izinkan anak bosan dan temani dengan hati yang hadir dan tanpa tekanan. Dan mulai hari ini, yuk Umi Abi sekalian luangkan waktu untuk tanpa agenda lain, cukup untuk duduk bersama dan tanyakan lagi apa. Jangan terburu-buru mendengar jawabannya, pelan-pelan dan dia akan merasa sangat aman dan terbuka dan koneksi terbangun. Tidak perlu cara rumit, hadir dengan hati dan tanpa terburu-buru sudah awal yang baik. Dan itu dia bagaimana cara kita bisa menjadi lebih terbuka dan juga lebih dekat kepada anak ya. Baik Umi Abi sekalian, kita masih menunggu lagi ya di mana memang kita masih menunggu sobat kecil semuanya. Tadi udah Alif Bata, wah luar biasa banget nih. Kita udah lama gak ngedengar Alif Bata ya. Kemudian kembar tiga akhirnya comeback ya. Sama kayak Persib ya. Hari ini mau main comeback nih, mudah-mudahan ya. Nah, luar biasa banget di sini tadi udah ada Alif Bata. Nah, buat sobat kecil semuanya yang masih mau ikutan, bisa aja langsung kirimin voice note-nya atau telepon ke 0811 1380 1012. Nah, tadi udah luar biasa banget, udah Alif ya, tadi udah bacain surat Al-Humazah, tadi meskipun ada sedikit-sedikit harus bingung ya, karena memang ada ayat yang diputer-puter, terutama tadi nih, luar biasa nih Tata, tadi kayaknya ujiannya paling berat ya, karena surat Al-Bainah, bah, Kak Fatih udah pernah bilang ya, Kak Fatih tuh dulu hampir ngapalinnya mati-matian buat bisa hafal surat Al-Bainah, karena dulu saking pusingnya, susah banget buat ngapalin surat Al-Bainah, tapi Alhamdulillah sekarang udah bisa, dan Alhamdulillah nih, Baba meskipun masih kecil udah bisa bacanya, meskipun ya masih harus diperbaiki lagi, tapi itu udah awalan yang bagus. Tadi udah oke banget bacanya juga. Dan terakhir tadi ada Tata yang bacain surat tadi bacain surat Al-Qadar ya. Kayaknya Tata kangen sama bulan Ramadan nih. Mudah-mudahan kita ketemu lagi sama bulan Ramadan ya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya Umi Abi sekalian, kita akan membahas tentang lingkungan adalah takdir kedua setelah orang tua yang terbaik untuk remajamu. Umi Abi sekalian, teman sebaya, media sosial, dan lingkungan sekitar sangat mempengaruhi pembentukan karakter remaja. Dan jangan abaikan siapa yang menjadi sirkel pertemanan anak pada setiap harinya. Remaja lebih meniru teman daripada orang tuanya, dan jika lingkungan buruk, maka didikan di rumah bisa tergerus. Maka kenali teman anak bukan tanpa mengekang, jadi tempat curhat yang aman. Lingkungan yang positif membentuk remaja yang percaya diri dan berakhlak. Lingkungan toksik membuat anak kehilangan diri dan orang tua perlu bijak memilih sekolah dan komunitas yang mendukung tumbuh kembang anak. Psikolog Albert Bandura pernah bilang bahwa anak belajar melalui observasi dari lingkungan. Pastikan lingkungan anak diisi figur positif yang bisa menjadi teladan, bukan yang merusak moral dan juga mentalnya. Jangan biarkan anak bergaul tanpa filter, tapi jangan melarang anak tanpa alasan. Dan libatkan anak dalam diskusi dan ajarkan memilih teman baik dan awasi dengan penuh kepercayaan. Kebiasaan sederhana seperti memberikan contoh baik dan konsisten adalah pondasi karakter anak. Ada banyak kebiasaan kecil pembentukan karakter lainnya dan memang harus kita biasakan dari sejak kecil, dari sejak dini ya. Dan ini tuh akan terbawa sampai ke fase remaja ya. Dan di fase remaja ini memang benar-benar pada akhirnya bisa bertumbuh kembang sebagaimana mestinya. Dan Umi Abi tahu 64% remaja merasa tidak didengar. Menurut survei UNFPA dan BKKBN tahun 2024-2025, sekitar 64% remaja Indonesia mengaku orang tua tidak pernah benar-benar mau mendengarkan keluh kesah mereka. Nah, Umi Abi, sekalian ini tuh memiliki dampak yang sangat mengerikan, di mana dampak anak jadi menarik diri, sulit percaya orang lain, stres kronis, dan prestasi sekolah bisa menurun loh. Jadi diingat, Umi Abi sekalian, bahwa anak berhenti bercerita kalau tidak pernah didengar, dan jangan biarkan rumah hanya menjadi tempat tidur, bukan tempat pulang. Nah, Umi Abi sekalian dan sobat kecil kita dimanapun kita berada, di sini sudah ada lagi nih sobat kecil kita yang ikut bersama kita bergabung pada pagi hari ini. Kita akan telepon, angkat aja teleponnya. Halo, assalamualaikum. Wah, masih menghubungkan nih, sebentar ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Masya Allah, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Anissa dari Subang.
0: Masya Allah, Teh Anissa. Gimana kabarnya Anissa, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Anissa ini kelas berapa ya sekarang ya?
1: SMP, masih.
0: Masih SMP? Oh, kelas berapa SMP-nya?
1: Kelas 1.
0: Masya Allah, mudah-mudahan terus dilanjut ya sampai kuliah ya.
1: Ya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini Anissa mau baca surat apa nih?
1: Surat Al-Buruj.
0: Surat Al-Buruj ya. Oke, luar biasa. Tapi sebelum itu Kak Fatih pengen dengar dulu passwordnya, boleh?
1: Boleh.
0: Tren anak soleh.
1: Anak soleh unjuk gigi, siapa takut, aku sudah siap. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar, Masya Allah. Boleh Teh Anissa untuk dilanjut bacaannya? Ingat ya, awali dengan ta'us, baca basmalah, dan diakhiri dengan sedekahul azim. Bisa?
1: Bisa.
0: Oke, boleh dimulai?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was

0: فرعون وثمود، بل الذين كفروا في تكذيب، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم.
1: Sadaqallahul Azim. Masya Allah. Terima kasih Teh Anisa.
0: Ya.
1: Mau baca lagi?
0: Sudah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih ya. Udah mau bacain surat Al-Buruj tadi ya.
0: Ya. Terima kasih Kak Fatih. Wassalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Masya Allah, itu dia tadi Teh Anisa yang udah mau bacain surat Al-Buruj ya. Tadi bacaannya bagus banget. Tadi udah pakai lagamnya, udah keciri khas ya. Ini pakai metode Umi nih, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan lagi, lebih semangat lagi, dan juga lebih banyak lagi hafalnya ya Teh Anisa ya. Nah, tadi sudah ada Alif Bata, udah ada Teh Anisa, dan buat sobat kecil semuanya yang pengen ikutan juga bisa langsung aja telepon Kak Fatih ke 0811-1380-1012. Masya Allah ya. Dan kalau masih malu-malu nih gak masalah, langsung aja kirimin voice note-nya kayak Alif Bata tadi, udah ngirimin voice note tadi. Dan juga kalau mau ikutan, dan ingat ini bukan cuma baca Quran, tapi juga ada baca hadis, baca doa sehari-hari. Dan buat teman-teman yang udah pernah ataupun pengen cobain lagi, bisa aja langsung ke Fatih tunggu ya. Tapi sebelum itu kita akan masuk ke pesan-pesan berikut ini. Kak Fatih akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini.

Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Trend Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan

0: berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Trend Dakwah FM.
1: Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi

قلبي تدب وتهتف. Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

Halo sobat kecil semuanya, dimanapun kalian berada dan juga seluruh pendengar Umi Abis kalian dimanapun anda berada, yang lagi di jalan, yang lagi mendengarkan radio dari rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan juga keselamatan dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya Fatih di tren anak soleh unjuk gigi, selama siapa takut aku sudah siap, Allahu Akbar. Nah, Masya Allah tadi sudah ada dua orang nih yang ikut sama kita, tadi ada Tenisa, kemudian juga tadi ada kembar tiga, Alif Bata. Nah, luar biasa banget ya. Kak Fatih masih menunggu nih sobat kecil yang lainnya untuk ikut bergabung juga, jadi jangan sampai ketinggalan karena kita masih memiliki waktu dan juga kita terbatas ya waktunya ya. Kak Fatih selalu tunggu, dan sambil kita menunggu Mi Abis kalian kembali lagi, Kak Fatih akan sedikit berbincang-bincang tentang masalah talk parenting nih ya. Di sini kita temanya adalah jangan tergesa-gesa membuat anak hebat, yang penting ia mencintai proses belajar. Anak yang terbiasa jatuh bangun dalam belajar akan lebih tangguh dari anak yang hanya dikejar target tanpa menikmati prosesnya. Biarkan ia belajar dengan bahagia. Anak yang mencintai proses belajar tidak takut gagal. Ia tahu bahwa kesalahan adalah bagian dari pelajaran menuju keberhasilan. Ia akan terus mencoba, memperbaiki, dan berkembang tanpa tekanan harus sempurna dari awal. Itulah fondasi karakter yang kokoh. Sedangkan sebaliknya, anak yang hanya dikejar target akan mudah frustasi saat gagal. Ia merasa dirinya tidak cukup baik, padahal ia hanya butuh waktu dan kesempatan untuk belajar. Jangan biarkan anak tumbuh dengan ketakutan akan kesalahan, karena itu akan membatasi potensinya. Psikolog Carl Rogers pernah bilang bahwa pertumbuhan terjadi ketika seseorang menerima dirinya apa adanya, termasuk kekurangannya, dan anak yang bisa merasa diterima akan lebih berani mencoba dan tidak takut gagal. Maka ciptakan lingkungan yang aman untuk belajar, bukan menekan. Jangan tanya berapa nilai kamu setiap hari, tapi coba tanya apa yang kamu pelajari hari ini dan bagian mana yang paling seru. Dengan cara ini, anak akan fokus pada proses bukan hanya hasil, dan ia akan mencintai belajar bukan hanya mengejar angka. Anak yang tumbuh dengan karakter kuat dan hati lembut tidak terbentuk cepat, melainkan dari rutinitas harian yang penuh langkah demi langkahnya yang penuh dengan keteladanan, di mana memang langkah demi langkahnya itu disusun secara rapi dan juga secara terstruktur. Dan Umi Abis, kalian tahu nggak, 48% anak kurang dari 1 jam dengan ayah per hari. Data dari Kementerian PPA dan UNICEF 2024 bahwa 48% anak usia 6-12 tahun di kota-kota besar hanya mendapatkan kurang lebih 1 jam berkualitas dengan ayah per hari. Dampaknya bagaimana? Dampaknya adalah anak mencari panutan dari sosial media, kecanduan game, gangguan emosional, dan merasa tidak dicintai. Dan menurut Dr. Ratih Zulhaki, MPSI, psikolog anak, mengatakan bahwa kehadiran ayah secara fisik saja tidak cukup. Anak usia SD sangat membutuhkan keterlibatan emosional ayah untuk membentuk kepercayaan diri dan regulasi emosi. Jika tidak, mereka akan mencari figur pengganti yang belum tentu baik dari internet, dan itu bahayanya. Nah, Ubi Abis kalian, di mana orang tua yang konsisten itu bisa menciptakan anak yang berani mencoba dan tidak takut gagal, di mana belajar memaafkan pertama kali tidak terjadi di sekolah, tapi di ruang keluarga, saat anak melihat orang tua yang berani mengakui kesalahan dan saling berdamai. Sekolah memang mengajarkan anak menghafal rumus, tapi tempat pertama belajar maaf adalah di rumah. Saat anak melihat orang tua mengakui kesalahan dan meminta maaf, disitulah ia paham bahwa memaafkan adalah keberanian, bukan kelemahan. Banyak orang tua takut minta maaf ke anak akan menurunkan wibawa, padahal sebaliknya anak justru lebih hormat pada orang tua yang berani mengakui kesalahan. Dari situ ia pelajari bahwa salah itu boleh, yang penting mau minta maaf dan memperbaiki. Tanpa contoh memaafkan di rumah, anak akan sulit memaafkan temannya di sekolah. Dendam tersimpan, konflik sulit selesai, luka terbawa hingga dewasa, dan anak yang terbiasa dengan proses maaf dalam keluarga akan punya kemampuan relasional yang lebih baik. Psikolog Anna Surti Aryani pernah bilang bahwa kemampuan memaafkan adalah keterampilan emosional penting untuk kesehatan mental anak, dan yang paling efektif dipelajari melalui modeling daripada orang tua di rumah. Maka jadilah model pemaaf bagi anak, dan minta maaf jika salah, tunjukkan ketulusan tanpa dendam. Nah, sekarang Umi bayangkan jika anak tumbuh menjadi pribadi yang mudah memaafkan, tidak pendendam, dan mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa. Semua itu berawal dari keteladanan kecil yang kita bangun setiap harinya. Dan jika memang ini tidak bisa dibentuk di luar, maka kita harus bentuknya dari dalam, mulai dari sekarang sebelum terlambat.
Kadang Umi Abis kalian yang luput daripada kita selaku orang tua adalah mengakui bahwa diri kita itu manusia dan tidak maksum yang juga akan salah. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan cukup dewasa sebagai orang tua untuk meminta maaf meskipun itu kepada anak kecil karena mengetahui bahwa diri kita salah? Gak semuanya bisa ya. Dan ini memang harus dilatih. Dan itu dia ketika kita melihat tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu pernah bilang bahwa jadilah sebaik-baiknya pemimpin di keluarga kalian dan aku adalah pemimpin terbaik di keluargaku. Dalam artian menjadi pemimpin itu bukan hanya secara tekstual ya, tetapi hadir secara emosional. Dimana orang tua khususnya seorang ayah itu mampu hadir dalam keluarganya, bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara menyuruh-nyuruh ataupun mendidik dengan tegas dan sebagainya macamnya, tapi hadir secara emosional untuk membentuk ikatan itu dengan anak ya, agar anak bisa melihat bagaimana cara meregulasi emosi, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik gitu kan, dan bagaimana caranya harus dia memperlakukan orang lain itu seperti apa. Nah, Umi Abis kalian, sadar tidak disadari banyak sekali daripada kalangan kita, khususnya mungkin ya beberapa kasus-kasus di mana anak-anak yang notabene orang tuanya paham agama tapi ternyata anaknya malah baragajul gitu kan. Ada ustaz tapi anaknya mabok, ada anaknya ustaz tapi begini begitu. Nah, ini bukan salah orang tuanya, bukan, tapi dikarenakan mungkin orang tuanya luput satu hal, bahwa mereka adalah orang tua yang tidak maksum dan bisa salah dan harus mengakui kesalahannya di depan anak. Kenapa? Karena dari situ, dari kejujuran untuk membuka bahwa kita juga pernah salah, itu akan membuka sudut pandang lain daripada anak untuk mengakui bahwa, oh iya, perasaan saya itu ternyata dianggap ya. Ternyata saya itu berharga ya, pada akhirnya kalau misalkan mereka bikin salah, akhirnya mereka minta maaf. Gak selalu saya terus yang minta maaf gitu pada akhirnya. Dan semua ini mungkin kita kadang luput ya, dimana memang yang namanya memaafkan ataupun misalkan peran sosok ayah itu sangat penting sekali, kehadiran emosionalnya di rumah. Dan kita mungkin terlalu tekstual mungkin ya memahami narasi-narasi agama tentang bagaimana cara mendidik anak gitu. Harus dipukul lah kalau misalkan gak mau sholat ketika sudah berumur 7 tahun. Dan cara mendidik anak itu semuanya benar-benar tekstual gitu, plek ketiplek daripada buku. Coba kita singkirkan sedikit, coba kita turunkan wibawa dan coba kita selevel dengan anak kita. Bagaimana cara mereka berpikir, kita itu harus coba lihat agar mereka tumbuh kembangnya juga baik gitu ya, dan juga merasa mereka diperhatikan pada akhirnya. Karena kehadiran emosional itu tidak menandakan kelemahan Umi Abis kalian, tetapi itu adalah awal daripada pembentukan karakter yang siap menghadapi realita dan juga siap untuk menerjang apapun yang ada di depannya. Bagaimana menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi yang mengakui kalau dia salah, yang berani bertanggung jawab, dan bahkan memiliki empati dan simpati yang cukup besar. Dan ini tidak bisa dan juga tidak diajarkan di sekolah, hanya bisa diajarkan oleh orang tua Umi Abis kalian. Jadi jangan sampai ketika anaknya sekolah kemudian anaknya bertindak buruk di rumah, tiba-tiba mengajarkan, ini sekolahnya ngajarin apa?

yang mendidik enggak begitu Umi Abi sekalian. Ini paling banyak yang salah dipahami oleh ayah-ayah pada saat ini ya, dimana dia merasa bahwa oh ayah itu tugasnya hanya cuma mencari nafkah, tugas ayah itu hanya untuk memberikan uang, untuk membayar sekolah, tagihan ini itu dan sebagainya macamnya. Enggak Umi Abi sekalian. Ustaz Felixio pernah bilang bahwa tugas seorang laki-laki yang paling benar-benar tugasnya sejati adalah ketika dia pulang ke rumah dan dia menjadi seorang suami dan menjadi seorang ayah seutuhnya. Maka memang sebuah kowam, sebuah karakter kepemimpinan dalam seorang laki-laki, leadership dalam seorang laki-laki itu sangat dibutuhkan Umi Abi sekalian. Kenapa? Karena ayah yang kuat akan melahirkan generasi yang kuat juga. Ayah yang stabil akan melahirkan generasi yang dewasa, melahirkan generasi yang empati, generasi yang memiliki simpati dan juga baik secara didikan karakter. Jadi jangan sampai ketegasan itu kita anggap sebagai rasa kasih sayang saja, dan apapun yang namanya pendidikan itu cukup di sekolah saja, itu tidak cukup Umi Abi sekalian. Karena pendidikan yang benar adalah ketika anak berada di rumah. Dan sebaik-baiknya pendidikan di rumah adalah kita pertama ada dua tugas, seorang ibu sebagai madrasatul ula, yang kedua ayah sebagai kepala sekolahnya. Dan bagaimana cara ayah menjaganya itu adalah dengan membuat kurikulum, dan juga bagaimana cara ayah itu bisa mengikuti apapun yang pada akhirnya bisa mendidik anak itu berdua gitu ya. Jadi jangan sampai tugas mendidik itu hanya dibebankan kepada istri, hanya dibebankan kepada seorang ibu. Enggak, karena anak ini adalah didikan kita berdua, didikan ayah Umi dan Abi sekalian. Jadi jangan sampai sekali lagi ya, kowam, kemudian juga kepemimpinan, kemudian juga sosok seorang ayah itu menghilang daripada rumah kita. Kenapa? Karena khawatirnya na'udzubillah, kita sudah banyak membahas bahwa anak yang kehilangan sosok ayah pada akhirnya akan menjadi karakter yang nanggung, yang luntang-lantung, dan mungkin tidak tahu jalan arahnya kemana. Dan na'udzubillah min zalik, mudah-mudahan kita tidak termasuk kepada golongan ayah yang seperti itu, golongan lelaki yang seperti itu, golongan orang-orang yang dayus terhadap keluarganya. Na'udzubillah min zalik. Nah Umi Abi sekalian, satu lagi kita akan membahas tentang 57% pelajar meniru perilaku agresif dari pertengkaran orang tua ya, dimana memang pada akhirnya kemedik Budristek mencatat bahwa kebanyakan anak meniru apa yang mereka lihat di rumah, bukan yang didengar dari nasihat orang tua. Dengan akibat 57% pelajar mencontoh perilaku agresif dari pertengkaran orang tua. 57% pelajar mencontoh perilaku agresif dari pertengkaran orang tua dengan dampak empati rendah, suka bullying, mudah terpengaruh hal negatif. Dan Umi Abi sekalian dimohon untuk jangan sampai orang tua sering marah di depan anak, anak jadi lebih keras dan suka berkelahi, dan coba untuk lebih kepada rumah yang damai dan anak akan tumbuh dengan baik hati. Anak belajar dari apa yang mereka lihat dan ciptakan rumah yang penuh kasih bukan amarah. Baik sobat kecil sekalian, dimanapun kalian berada Umi Abi sekalian, nah kita masih punya waktu ya sebentar lagi untuk teman-teman semuanya, sobat kecil semuanya yang mau bergabung juga bersama kita di Tren Anak Soleh. Kak Fatih masih tunggu, langsung aja telepon atau kirimkan voice note-nya, nanti akan langsung Kak Fatih putarkan dan langsung akan Kak Fatih angkat. Dan Kak Fatih, tapi sebelum lanjut, kita akan kembali setelah pesan-pesan yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam.

Subhanahu wa ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

sobat kecil semuanya, bareng lagi bersama Kak Fatih di Tren Anak Soleh, hanya di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam. Nah, Masya Allah, tadi sudah ada Teh Anissa dan juga Alif Bata ya, kembar tiga Alif Bata yang udah mau bacain Al-Quran hari ini. Nah, tadi Alif baca surat Al-Zalzalah, Baba baca surat Al-Bayyinah, Tata baca surat Al-Qadar, kemudian juga tadi ada Anissa yang bacain surat Al-Buruj. Masya Allah, luar biasa banget ya. Nah, buat sobat kecil semuanya yang masih mau ikutan, masih ada waktu, masih bisa aja langsung ya ke 0811 1380 1012. Nah, buat teman-teman yang mau ikutan, langsung aja kirimin voice note ataupun telepon ke nomor yang tadi sudah disebutkan. Nah, sambil menunggu mebis kalian, ini kita akan membahas lagi sedikitnya, di mana di sini ada tulisan dari seorang psikolog, yaitu adalah Rena Masri, SPSIMSI psikolog, di mana dengan tema pentingnya dukungan ayah untuk kesehatan mental ibu. Penting bagi pasangan suami istri untuk memberikan kasih sayang sesuai dengan bahasa cintanya masing-masing. Dari sisi emosional, bagaimana pasangan bisa memberikan dukungan secara emosional? Misalnya, mendengarkan curhat secara aktif atau dengan dukungan instrumental, misalnya memberikan uang belanja yang sesuai dengan kebutuhan. Penting bagi pasangan suami istri untuk memberikan kasih sayang sesuai dengan bahasa cintanya masing-masing. Kita sebaiknya ungkapkan ke pasangan tentang apa yang kita inginkan. Kalau enggak, pasangan cuma berasumsi aja. Jadi, komunikasi efektif itu penting sekali. Tidak jarang, pentingnya support system untuk kesehatan mental diabaikan. Ada dampak negatif jangka pendek dan jangka panjang. Bila ibu-ibu semuanya, umi abis kalian, tidak mendapatkan support system yang cukup atau support system yang negatif. Misalnya, support system negatif seperti cerita ke teman, tapi ia tidak mendukung dan malah mungkin mengompori. Akhirnya, kita lebih tertekan atau stres, dan itu jangka pendek. Tapi kalau stres ini tidak dikelola dengan baik, maka bisa membuat depresi dan gangguan kesehatan mental. Nah, umi-abi sekalian, untuk biar bisa kita lebih jadi memahami satu sama lain, pentingnya peran seorang suami ataupun menjadi seorang partner dalam sebuah hubungan suami istri itu sangat penting sekali ya, pada akhirnya agar bisa saling mensupport satu sama lain gitu kan. Jadi saling melengkapi, memang punya banyak keterbatasan, tapi itu bukan sebuah halangan, tapi harus menjadikan power bahwa kita itu bisa harus saling melengkapi satu sama lain. Nah, selanjutnya umi abis kalian, dimana agar anak tak mudah terbujuk orang asing, psikolog anak Mira Amir menekankan bahwa kunci utama agar anak tidak mudah terbujuk orang asing adalah orang tua. Karena budaya kita sering mendorong anak selalu ramah kepada orang asing, sehingga hal ini harus dibenahi. Hal yang bisa dilakukan orang tua bisa sebagai berikut. Pertama, orang tua perlu membangun komunikasi terbuka dengan anak, agar anak yang merasa aman bercerita cenderung lebih mudah melapor saat mengalami situasi mencurigakan. Selain itu, ajarkan batasan diri sejak dini dengan menanamkan kemampuan mengenali rasa tidak nyaman serta pentingnya berkata tidak saat merasa terancam. Jangan lupa untuk memvalidasi perasaan anak, karena setiap anak punya intuisi alami mengenali bahaya, namun banyak orang tua justru meremehkannya sehingga anak ragu pada instingnya sendiri. Latih respon anak melalui roleplay dengan membuat skenario sederhana seperti orang asing menawarkan permen agar anak terbiasa menjauh, menolak, atau segera mencari orang dewasa yang dipercaya. Nah, umi abis kalian, kita memang sering banget gak sadar kalau budaya harus ramah sama siapa aja kadang bikin anak jadi ragu buat nolak orang asing. Padahal mereka punya insting alami buat ngerasa gak nyaman. Dan tugas orang tua adalah menguatkan insting itu, bukan malah meremehkannya. Karena anak yang terbiasa didengar dan divalidasi perasaannya akan lebih berani bilang tidak dan lari cari bantuan saat situasi terasa aneh. Jadi, yuk biasakan main peran sederhana di rumah, stimulasi bahaya dengan cara yang enggak bikin takut tapi justru bikin sekecil waspada dengan santai. Dan umi abis kalian, pernah sadar gak sih kalau ibu tidak bahagia lebih mudah stres? Di mana psikolog Maizan Dianati pernah bilang bahwa ibu yang tidak bahagia akan lebih mudah stres, cemas, dan marah, dan hal ini dapat berdampak negatif terhadap pengasuhan anak. Dalam rangkaian mencapai kebahagiaan, pentingnya menghargai diri sendiri atas pencapaian-pencapaian kecil dalam peran sebagai ibu. Dan perlu dipahami di sini, banyaknya kesalahpahaman terhadap tekstual agama tentang bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri, ini perlu harus diwaspadai umi abis kalian, karena
dalam Islam ketika kita menjadi seorang yang berstatus suami istri ataupun menjadi anak, memiliki seorang anak, menjadi peran seorang ayah atau menjadi peran seorang ibu, pentingnya sadar diri akan kewajiban dan haknya masing-masing. Itu yang sangat luput daripada kita saat ini, yaitu masing-masing dari kita tidak sadar bahwa masing-masing memiliki hak dan juga kewajibannya. Seorang ayah merasa hak atau kewajiban dia itu hanya sekedar pergi kerja, cari uang biar bisa menghidupi. Dan itu salah. Dan itu adalah konsep yang salah mengenai bagaimana cara menjadi seorang suami yang benar. Konsep seorang suami yang benar itu coba kita lihat berdasarkan contoh yang paling sempurna daripada kita semua, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ia begitu romantis kepada istrinya, bagaimana ia menyayangi yang muda, mendengarkan mereka dan juga menghormati yang lebih tua. Nah, dari sini saja kadang kita tuh menjadi bingung mana sih yang benar, mana sih yang salah, sehingga saking tidak sadar dirinya, kadang seorang suami menggunakan dalil kewajiban seorang perempuan terhadap perempuan, dan seorang istri melontarkan dalil kewajiban seorang suami dari mereka gitu kan. Jadi saring serang nih, jadi saring serang dalil. Dan ini sangat salah Umi Abi sekalian, karena yang paling penting dalam hubungan rumah tangga adalah sadar diri. Ini yang paling penting, di mana jangan saling mengurusi urusan masing-masing masalah dalil, karena keduanya memiliki kewajiban untuk belajar bagaimana menjadi seorang suami, bagaimana menjadi seorang istri. Sehingga cukup fokus menjadi yang terbaik, versi terbaik bagi diri kita. Jika kita seorang suami, maka carilah versi terbaik kita sebagai seorang suami. Jika menjadi seorang istri, carilah versi kita yang terbaik sebagai seorang istri. Jangan sampai kita jadi manusia yang hanya mencari hak asasi tapi tidak menjalankan kewajiban diri kita. Karena yang namanya dalam hidup, Allah Subhanahu wa taala sendiri memberikan kita sebuah kewajiban dan juga hak bagi manusia. Begitupun laki-laki dan perempuan memiliki hak. Saling penuhi hak satu sama lain dengan cara menjalankan kewajiban satu sama lain. Jadi enggak ada lagi tuh nanti omongan-omongan tentang masalah, "Oh, ini belum dikasih nafkah begini dan sebagainya macamnya." Enggak. Karena perempuan yang baik memahami arti menjadi seorang suami, memahami jadi seorang suami, istri yang baik memahami arti menjadi seorang istri, memahami arti menjadi seorang ibu, dan memahami arti menjadi seorang madrasatul ula. Dan suami yang baik paham bahwa dianya adalah seorang kawam, paham menjadi bagaimana menjadi seorang pasangan, seorang suami, dan juga paham bagaimana cara dia harus mendidik anak-anak mereka, mana batasan dan juga bagaimana cara pendekatan yang baik, dan juga bisa memahami dan juga bisa mengakui bahwa dirinya bisa salah dan berani mengakui kesalahan dan berani meminta maaf atas kesalahan itu. Nah, luar biasa ya Umi Abis kalian, sobat kecil dimanapun kalian berada, tidak terasa sudah 1 jam kita bersama di Tren Anak Soleh sambil kita ngomongin parenting. Dan juga tadi terima kasih kepada Alif Bata dan juga Anissa yang sudah membacakan Quran, dan mudah-mudahan ini selalu menular ya, dan mudah-mudahan pahalanya itu mengalir bagi orang yang membaca, yang mendengarkan, dan juga yang mengajarkan ya, amin ya robbal alamin. Nah, sampai jumpa kembali bersama Kak Fatih di minggu yang akan datang. Mudah-mudahan Allah berikan rezeki, berikan waktu, dan juga berikan nyawanya ya. Mudah-mudahan bisa sampai ke minggu depan. Kita akan bertemu kembali di minggu yang akan datang. Terima kasih sudah menemani Kak Fatih selama 1 jam ini. Kita tutup dengan doa. Subhanakallah bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih sudah bersama Kak Fatih di Tren Anak Soleh, di Tren Dakwah 101.2 FM Purwakarta, suara dakwah Islam. Sampai bertemu di minggu selanjutnya. Bye-bye.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Muaz masih dapat menemani Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini, yang tentunya masih di radio tercinta kita. Dan baiklah pendengar, insyaallah sesaat lagi kita akan menyimak tilawah Al-Quran beserta terjemahnya pada surat Al-Baqarah ayat yang ke-83 sampai ayat yang ke-103. Dan agar lebih bisa menyimaknya serta mengambil faedah yang lebih banyak lagi pendengar, mungkin Anda bisa langsung mengambil mushaf Al-Quran Anda serta membuka mushafnya pada surat Al-Baqarah di ayat yang ke-83 sampai ayat yang ke-103. Dan baik pendengar, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Bani Israel mengingkari janjinya dengan Allah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kalian menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kaum kerabat. Anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kalian tidak memenuhi janji itu.

0: kecuali sebagian kecil dari kalian, dan kalian selalu berpaling.
1: وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ
0: Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami mengambil janji dari kalian dalam kitab Taurat, bahwa kalian tidak akan menumpahkan darah sesama kalian, dan kalian tidak akan mengusir saudara kalian dari kampung halaman kalian. Kemudian kalian berikrar akan memenuhinya, sedang kalian mempersaksikan kebenaran janji itu.

0: sikap Yahudi terhadap para rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah.
1: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ

0: fariqun. Dengan mengutus rasul-rasul secara berturut-turut dari kalangan Bani Israel. Dan telah kami berikan beberapa mukjizat. Kepada Isa bin Maryam, dan kami memperkuatnya dengan malaikat Jibril. Apakah setiap datang seorang rasul kepada kalian yang membawa wahyu dari Allah yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kalian, lalu kalian menyombongkan diri? Maka beberapa orang di antara rasul itu kalian dustakan. Dan beberapa rasul yang lain kalian bunuh.
1: وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ

0: فلعنة الله على الكافرين.
1: Dan setelah datang kepada mereka kalangan Yahudi, Al-Quran dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab Taurat. Padahal sebelumnya mereka senantiasa mengharapkan kedatangan Nabi untuk mendapat kemenangan atas orang-orang.

kafir. Maka setelah datang kepada mereka apa yang mereka ketahui, mereka kufur kepadanya. Maka laknat Allah.

yang ada dengan kekafiran kepada apa yang telah Allah turunkan, karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Karena itu mereka mendapat murka disebabkan kekufuran mereka kepada Nabi Muhammad. Sesudah mendapatkan kemurkaan, namun isi dan bagi orang yang tak azab yang mengingatkan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, orang-orang Yahudi, berimanlah kepada Al-Quran yang diturunkan Allah, mereka berkata, kami hanya beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami, yaitu kitab Taurat dan Injil. Sementara mereka kafir kepada Al-Quran yang diturunkan sesudahnya. Sedang Al-Quran itu adalah kitab yang benar, lagi membenarkan kitab yang ada pada mereka. Katakanlah wahai Rasulullah, mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika benar kalian orang-orang yang beriman? Penyembahan yang dilakukan bangsa Yahudi terhadap anak sapi merupakan tanda bagi kecenderungan mereka terhadap harta benda.

Sesungguhnya Musa telah datang kepada kalian dengan membawa mukjizat, agar kalian beriman. Kemudian kalian jadikan anak sapi sebagai sembahan selain Allah, sesudah kepergian Musa ke Bukit Tur Sina. Dan sebenarnya, kalian adalah orang-orang yang zalim.

Katakanlah wahai Rasulullah, jika kalian menganggap bahwa negeri akhirat atau surga itu khusus untuk kalian di sisi Allah, bukan untuk orang lain, maka berdoalah kepada Allah agar kematian ditimpakan bagi orang yang berdusta, jika kalian memang benar.

dan sekali-kali mereka tidak akan mengharapkan kejadian itu selama-lamanya, karena mereka mengetahui kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat, dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang zalim.

Dan sungguh kamu akan mendapati mereka, kalangan Yahudi, adalah orang-orang yang paling senang untuk hidup lebih lama di dunia dan bahkan melebihi keinginan orang-orang musyrik sekalipun. Salah seorang dari mereka menginginkan supaya diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya daripada azab. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Memusuhi Jibril berarti memusuhi Allah yang mengutusnya.

Katakanlah kepada orang-orang Yahudi, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Ia membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman.

Barang siapa yang menjadi musuh Allah, para malaikatnya, para rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu, wahai Rasulullah, ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang kufur kepada ayat itu, melainkan orang-orang yang fasik.

Patutkah mereka kufur kepada ayat-ayat Allah? Dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melanggarnya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman.

Dan ketika telah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah dengan membawa Al-Quran yang membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung mereka, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah. Tuduhan orang Yahudi terhadap Nabi Sulaiman alaihissalam.

Dan mereka, orang-orang Yahudi, mengikuti sihir yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidak kafir dan tidak mengerjakan sihir. Akan tetapi setan-setanlah yang kafir, karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan orang-orang Yahudi juga mengikuti sihir yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia kawasan Irak, yaitu Harut dan Marut, sebagai ujian bagi manusia. Keduanya tidaklah mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir dengan mempelajari sihir." Maka mereka mempelajari dari keduanya ilmu sihir yang dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya. Dan mereka itu, para tukang sihir, tidak dapat memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang memberi mudarat dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sesungguhnya mereka telah mengetahui bahwa barang siapa yang memilih sihir dan meninggalkan kebenaran, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menukar keimanan yang ada pada diri mereka dengan sihir, kalau mereka mengetahui.

0: Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa, niscaya mereka akan mendapatkan pahala. Dan sesungguhnya pahala dari sisi Allah adalah lebih baik kalau mereka mengetahui.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
3: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Inilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Anda.
1: Mimpi yang dilihat oleh penanya dalam hal ini yaitu mimpi sedang salat.
2: Bahwa memakan makanan yang halal bisa menolong dalam melakukan ketaatan pada Allah.
3: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina.
4: Bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung atas segala kelemahan dan kekurangan yang ada dalam diri kita.
0: Simak dalam Tanya Jawab SMS.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'd. Pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, senang rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa Anda dan keluarga tercinta. Semoga besar harapan kami ya, Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan baiklah pendengar, kembali lagi di rubrik Tanya Jawab SMS, yang insya Allah dengan rubrik Tanya Jawab SMS ini kita sudah menghimpun ya beberapa pertanyaan dari para pendengar, dan tentunya insya Allah pada kesempatan kali ini kami akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah kami himpun. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini telah hadir bersama kita Ustadz Ibrahim Bafadol, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Baik, sebelumnya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bagaimana nih kabarnya Ustadz, sehat?
6: Alhamdulillah khair.
5: Alhamdulillah Ustadz sehat. Nah Ustadz, di kesempatan kali ini kita telah menghimpun beberapa pertanyaan, dan kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Ini ada pertanyaan dari Abu Tazkiyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, silakan ya. Bagaimana jika seorang muslim menyangkal atau tidak mengimani salah satu atau beberapa dari tauhid asma wa sifat, seperti mengingkari bahwa Allah beristiwa di atas arasy? Apakah bisa dianggap batal keislamannya? Ini pertanyaan dari Abu Tazkiyah. Bisa langsung ditanggapi Ustaz.
6: Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'd. Terkait dengan seorang muslim yang mentakwilkan, bukan menyangkal, tapi mentakwilkan sebagian dari nama-nama atau sifat-sifat Allah Ta'ala ya. Seperti mentakwilkan sifat istiwa atau bersemayam Allah Ta'ala di atas arasy-Nya. Nah, pertama-tama kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah sebagaimana yang disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, "Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir." Yang artinya tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menafikan adanya keserupaan makhluk dengan Allah Ta'ala dalam sisi apapun, baik dalam zatnya, nama-nama ataupun sifatnya. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang seperti Allah Ta'ala. Menafikan keserupaan Allah Ta'ala dengan salah satu makhluknya. Kemudian di bagian kedua ayat ini, wa huwa as-sami'ul basir, dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat, adalah isbat, yaitu Allah menetapkan baginya dua nama yang mulia, yaitu Maha mendengar dan Maha melihat. Dan dua nama Allah yang indah ini sekaligus mengandung sifat, yaitu mendengar dan melihat. Nah, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar semua suara, dan Maha melihat apa saja. Dan manusia pun juga memiliki dua sifat ini, yaitu mendengar dan melihat. Nah, dalam hal ini kesamaan antara sifat-sifat Allah dengan makhluknya itu hanya dalam lafaznya saja, yaitu as-sami' al-basir, mendengar dan melihat, dalam lafaznya. Tetapi dalam hakikat pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluknya. Begitu pula penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluknya. Ayat ini merupakan kunci atau
1: asas dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dalam memahami dan mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki prinsip yang dipegang kuat, yaitu al-i'timad ala fahmi sahabah fi fahmi nusus al-kitab al-hadis, yakni bersandar kepada pemahaman para sahabat dalam memahami nas-nas wahyu, baik Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi dalam menafsirkan atau memahami nas-nas Al-Quran dan Hadis, khususnya yang terkait dengan nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, Ahlus Sunnah bersandar kepada pemahaman para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mesti bersandar kepada pemahaman para sahabat? Bukankah mereka manusia yang bisa benar dan bisa salah? Jawabannya, Ahlus Sunnah bersandar kepada pemahaman para sahabat dikarenakan mereka adalah orang-orang yang paling mengerti tentang maksudnya Al-Quran dan Hadis setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi manusia yang paling mengerti tentang maksud ayat-ayat Al-Quran dan Hadis adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran diturunkan kepada beliau. Kemudian setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling memahami tentang Al-Quran dan Hadis adalah para sahabat. Mereka hidup sezaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan mereka adalah murid-murid langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga tidak ada satupun di antara para sahabat yang mentakwilkan ya, ayat-ayat Al-Quran, seperti ketika bertemu dengan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu alal arshistawa, Allah zat yang maha pengasih, dia bersemayam di atas arash. Atau firman yang lain, Thummastawa alal arsh, kemudian dia bersemayam di atas arash. Tidak ada satupun di antara sahabat yang mentakwilkan istawa alal arsh, bersemayam di atas arash dengan berkuasa. Mereka tidak mentakwilkan istiwa atau sifat bersemayam ini. Dan juga tidak ada satupun di antara sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang makna ayat itu dan juga makna ayat-ayat asma wa sifat yang lainnya. Kenapa? Karena maknanya sangat jelas. Jadi ayat-ayat asma wa sifat itu dari sisi lafaz dan maknanya sangat jelas. Adapun tentang hakikatnya, ya ini, hakikat sifat-sifat itu, maka tidak ada yang tahu kecuali Allah Ta'ala sendiri. Ini termasuk ilmu ghaib. Ya. Nah, kenapa para sahabat tidak ada yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana hakikat bersemayamnya Allah di atas arash? Mereka tidak ada yang bertanya begitu, karena mereka tahu bahwa masalah ini hanya Allah yang tahu. Ini perkara ghaib. Dan yang tahu tentang ini hanya Allah Ta'ala. Karena yang tahu tentang zat Allah hanya Allah sendiri. Begitu pula tentang sifat-sifat Allah, yang tahu seperti ini hanya Allah Ta'ala sendiri. Ini masalah ilmu ghaib yang tidak perlu dibahas, tidak perlu ditanyakan, apalagi diperdebatkan. Diserahkan kepada Allah tentang hakikat dari sifat Allah itu yang sebenarnya bagaimana, diserahkan ilmunya kepada Allah. Jadi mengimani secara zahirnya, tidak mentakwilkan ya, tidak mentakwilkan ke makna-makna yang lain ya, dan menyerahkan tentang hakikat sifat tersebut kepada Allah Ta'ala sendiri. Oleh karena itu, kita dapati ulama-ulama para sahabat ya, seperti misalnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang ahli tentang Al-Quran, sehingga beliau pernah berkata, tidak ada satupun ayat Al-Quran yang turun, tidak ada satupun ayat Al-Quran, melainkan aku tahu di mana turunnya ayat itu, dan terkait apa, terkait tentang apa turunnya, dan apakah ayat itu turun di waktu malam atau siang. Jadi Abdullah bin Mas'ud menyaksikan setiap ayat-ayat yang turun dan tahu di mana ayat itu turun, apakah di Mekah, di Madinah, atau dalam safar, dan terkait apa turunnya, dan di waktu malam ataukah siang. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak pernah mentakwilkan ayat-ayat asma wa sifat itu ya. Begitu pula Abdullah bin Abbas, seorang yang didoakan Nabi, seorang sahabat yang didoakan Nabi supaya memahami takwil Al-Quran, yakni tafsir Al-Quran. Beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak pernah mentakwilkan ayat-ayat tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Begitu pula para tabi'in yang datang setelah para sahabat, seperti Sufyan al-Thawri rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau pernah berkata, tafsiruha qira'atuha, tentang ayat-ayat nama-nama Allah dan sifat-sifat itu, beliau berkata, tafsirnya adalah membacanya. Mentafsirkannya adalah dengan membaca ayat itu tanpa membahas panjang lebar. Membacanya adalah tafsirnya. Begitu pula para imam-imam Ahlus Sunnah seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, dan para ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lainnya di generasi tabi'in dan yang datang setelahnya. Tidak ada satupun di antara mereka yang mentakwil nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita hendak merujuk kitab tafsir yang paling pertama dan menjadi rujukan tafsir yang datang setelahnya, yaitu tafsir At-Tabari, ya, yang disusun oleh Imam Muhammad Ibn Jarir At-Tabari, dan tafsir ini disusun pada tahun 270 Hijriah, berarti disusun pada abad ketiga Hijriah, dan ini tafsir pertama, dan penulisnya dijuluki Imamul Mufassirin, imamnya para ahli tafsir. Nah, dalam tafsir At-Tabari tidak terdapat takwil tentang ayat-ayat nama Allah dan sifat-sifatnya. Nah, jadi sikap yang benar dalam memahami nama-nama dan sifat Allah adalah memahami secara zahirnya, mengimaninya, dan tentang hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya.
5: Ya, baik, Masya Allah ya, penjelasan yang luar biasa, dan tentunya ini bisa menjadi wawasan bagi kita, dan tentunya juga menjadi warning untuk kita semua. Kita beralih ke pertanyaan yang kedua. Ustadz, mohon tanggapan dan penjelasannya tentang haramnya musik. Sebagian orang menghukumi haram bermain musik secara mutlak. Sebagian lagi membolehkan bermain musik dan menolak hadis tersebut karena termasuk hadis mu'alak. Benarkah demikian? Hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, akan ada pada umatku kaum-kaum yang menghalalkan kemaluan khomer, kain sutra, dan alat musik. Ya, ini pertanyaan dari anonim ya, tidak disebutkan namanya, bahwa ada sebagian kaum muslimin yang menyangkal musik karena dengan dalih hadis terkait haramnya musik itu hadis mu'alak. Nah, ini terkait hal ini bagaimana nih Ustaz? Apakah benar klaim tersebut atau apakah memang ada penjelasan lainnya?
1: Baik, tentang hukum musik, mendengarkan atau bermain musik, dalil tentang keharamannya ini bukan hanya dari hadis riwayat Bukhari ini saja, tapi juga dari Al-Quranul Karim. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Luqman ayat yang ke-6, Allah Ta'ala berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan di antara manusia ada yang membeli lahwul hadith, perkataan yang senda gurau, untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Nah, yang dimaksud dengan lahul hadis, perkataan yang sia-sia atau perkataan yang melalaikan di sini, kita dapati Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, al-ghina. Jadi yang dimaksud dengan lahul hadis, perkataan yang senda gurau di sini adalah al-ghina, yakni lagu-lagu. Demikian juga tafsir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang maksud ayat ini, beliau berkata, "Wallahi alladhi la ilaha illa ghairuh huwal ghina." Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selain Dia, lahul hadis adalah ghina, lagu. Dan beliau mengulangi jawaban itu 3 kali. Jadi ini ayat yang jelas mengharamkan lagu dan yang menyertainya semacam musik. Kemudian terkait dengan hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, hadis yang berbunyi, "La yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif." Akan ada nanti beberapa kaum di antara umatku yang menghalalkan perzinaan, sutra bagi laki-laki, khamar, dan al-ma'azif. Al-ma'azif, alat-alat musik. Nah, benar, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya secara mu'allaq, artinya tidak bersambung sanadnya, tidak disebutkan sanad hadisnya. Akan tetapi hadis ini telah disebutkan atau diriwayatkan secara muttasil, secara bersambung, oleh At-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi, ya. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang keharaman al-ma'azif, alat-alat musik, ini disepakati oleh para ulama hadis, dan tidak ada satupun yang mencacatnya atau menolaknya kecuali Ibnu Hazm. Ya. Ibnu Hazm mengatakan bahwa hadis riwayat Bukhari ini banyak cacatnya. Tetapi klaim Ibnu Hazm ini dibantah oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari. Beliau menjelaskan tentang kesahihan hadis ini dan bahwa hadis ini tidak memiliki cacat sedikit pun, dan bahwa klaim Ibnu Hazm bahwa hadis ini dhaif atau bercacat sama sekali tidak benar, ya. Nah, setelah jelas dalilnya, ya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini, maka kita dapati para fuqaha, para ulama-ulama fikih ahlus sunnah, mereka bersepakat, ya, tentang keharaman alat musik, ya. Jadi para imam di antara empat mazhab tersebut, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, mereka semua bersepakat tentang haramnya alat-alat musik, ya. Sebagai contoh di sini saya kutip apa yang disebutkan dalam kitab Kifayatul Akhyar jilid 2 halaman 128. Ini kitab dalam fikih Syafi'i, ya. Kifayatul Akhyar, kitab yang masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Penyusun kitab itu berkata dalam kitabnya ini, Kifayatul Akhyar, dan tidak gugur kewajiban mengingkari alat-alat musik itu karena hadirnya sebagian fuqaha as-su, sebagian ulama su, karena mereka adalah orang yang merusak syariat. Dan juga tidak gugur kewajiban mengingkari alat-alat musik itu karena kehadiran orang-orang yang bodoh, ya, yang mengikuti semua seruan, yang tidak mendapat petunjuk dengan cahaya ilmu dan cenderung kepada setiap angin yang bertiup. Seperti ini pengingkaran yang tegas dari penyusun kitab Kifayatul Akhyar terhadap alat-alat musik, ya, ini. Hanya saja yang dikecualikan dari alat-alat musik itu adalah ketika pada saat walimah, ya, walimatul urus, dan juga ketika hari raya, ya, ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, maka ada beberapa hadis sahih yang membolehkan kepada kaum wanita untuk menabuh rebana di saat walimah atau juga di saat Idul Fitri dan Idul Adha, karena ini hari-hari bergembira kaum muslimin, maka boleh disemarakkan dengan rebana, ya, atau aduf, rebana yang tidak memiliki lingkaran-lingkaran besi yang berbunyi itu, ya. Jadi hanya sekedar kulit, rebana kulit yang ditabuh. Ini termasuk, atau ini salah satu alat musik yang dikecualikan, yakni dibolehkan. Itu pun dalam dua keadaan, yaitu ketika walimah atau pada saat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha.
5: Ya, baik, Masya Allah, sudah jelas, ya, bahwa hukum musik haram terkait tadi sebagaimana dijelaskan oleh Ustadz, dan ini tentunya hujah yang sangat kuat sekali, ya. Dan kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, pertanyaan yang ketiga dari Sandi Sanusi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bagaimana tips dan resepnya supaya kita bisa hidup kona'ah? Dan ini memang sangat penting untuk diketahui setiap muslim, ya, karena setiap muslim sudah selayaknya harus kona'ah terhadap ketentuan dari Allah SWT. Nah, Ustadz, gimana sih tipsnya atau kiatnya supaya kita bisa kona'ah nih, Ustadz? Bisa langsung ditanggapi.
1: Baik. Tentang kona'ah, ya. Bagaimana tips supaya kita bisa memiliki sifat kona'ah, ya. Pertama-tama, bahwa kona'ah itu maknanya adalah ridha dengan apa yang telah dibagi oleh Allah dan diberikannya, dan merasa cukup dengan yang halal dan tidak melirik kepada yang haram. Dan qanaah ini salah satu akhlak yang terpuji dan sangat dianjurkan oleh Islam. Dan qanaah bukan hanya dianjurkan, bukan hanya sifat yang wajib dimiliki oleh orang-orang yang miskin saja, tapi orang-orang yang kaya pun juga wajib memiliki sifat qanaah. Nah, qanaahnya seorang yang kaya adalah dia bersyukur kepada Allah, ridha dengan pemberian Allah, dan menjadikan dunia itu di tangannya, bukan di hatinya, sehingga dia tidak diperbudak oleh dunia. Juga tidak menahan zakat hartanya, dan tidak terlalu risau fikirannya oleh perdagangannya. Jika mendapatkan keuntungan, dia bersyukur, dan jika rugi, dia ridha, ya. Adapun bagi orang yang fakir, maka sifat qanaahnya adalah dengan ridha dengan apa yang telah Allah bagikan untuknya, ya. Dan tidak menggerutu atau murka, tidak juga keluh kesah terhadap keadaannya, dan tidak marah kepada Allah sang pemberi rizki, ya. Termasuk qanaah orang fakir adalah dia tidak melihat apa yang di tangan orang lain. Qanaahnya juga termasuk bersifat iffah, menjaga diri, menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta atau berharap pemberian orang lain, dan juga tidak menerjang yang haram dalam rangka mencari sesuap atau dua suap nasi. Dan qanaah ini memang tidak mudah karena tabiat manusia itu rakus dan ingin paling superior, ingin paling tinggi, dan tidak ingin melihat orang lain lebih tinggi, lebih utama darinya. Ini tabiat manusia. Jadi jiwanya itu berambisi, selalu penuh dengan ambisi dan keinginan yang tanpa batas. Bahkan seandainya manusia memiliki satu lembah emas, belum puas, akan berharap dua lembah dan seterusnya. Oleh karena itu kita dapati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan umatnya untuk memiliki sifat qanaah ini. Sebagaimana dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Sungguh beruntung seorang yang Islam. Jadi kunci kebahagiaan adalah Islam. Sungguh beruntung siapa yang memeluk Islam dan Allah beri rizki secara cukup, dan Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Juga dalam hadis yang lain beliau bersabda, barang siapa di antara kalian yang berbagi hari dalam keadaan aman, dia aman di lingkungan tinggalnya, sehat fisiknya, dan memiliki makanan pokok untuk hari itu, maka seolah dunia telah digiring kepadanya. Jadi seolah dunia sudah digenggamannya kalau dia berbagi hari dalam keadaan sehat fisiknya, aman, dan ada makanan untuk hari itu. Nah, jadi sifat qanaah ini kunci untuk meraih kebahagiaan hidup atau hayatan thayyibah. Dan tidak mungkin seorang itu akan merasakan kebahagiaan, ketentraman hati jika tidak memiliki akhlak yang utama ini, yaitu qanaah. Adapun pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki qanaah? Maka yang pertama, agar seseorang muslim memiliki sifat atau akhlak qanaah ini, dia wajib mengimani dan meyakini dengan keyakinan yang mantap bahwa Allah lah satu-satunya zat yang maha pemberi rizki, dan bahwasanya Allah telah membagi rizki itu di antara hamba-hambanya dan menetapkan kadar rizki masing-masing hambanya. Dan sebagaimana disebut dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Ruh Kudus, yaitu Jibril Alaihissalam, telah membisikkan ke dalam hatiku, ini wahyu, bahwa tidak akan meninggal satu jiwa, tidak akan meninggal seseorang sampai dia meraih sempurna, mengambil sempurna jatah rizki dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan santunlah dalam mencari rizki. Yani tenang, tenang, kalem, dan tanpa tergesa-gesa dan tanpa sifat ambisius. Ini maksudnya al-ijmal. Jadi mencari rizki dengan tenang, dengan pribawa, dan mencukupkan dengan yang halal. Kemudian ada sebuah kabar gembira dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menenteramkan hati kita. Dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bersabda, "Lau anna ibn Adam haraba min rizqih kama yahrabu min al-maut, la adrakahu rizquh kama yudrikuhu al-maut." Seandainya anak Adam itu lari dari rizkinya sebagaimana lari dari kematian, maka niscaya rizkinya itu akan mendapatinya, rizki itu akan menyusulnya sebagaimana ajal menyusulnya. Dan hadis ini disebutkan dalam As-Silsilah As-Sahihah nomor 952. Yani seandainya seorang itu lari dari rizkinya, tetap rizki akan mengejarnya sebagaimana ajal akan mengejar seseorang. Berarti rizki tidak akan lari kemana-mana, apa yang sudah dijatahkan Allah kepada seseorang itu akan sampai, ini. Kemudian juga cara yang kedua atau langkah yang kedua adalah dengan mengenal atau memahami hakikat kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia ini nanti akan sirna, fana. Semua kesenangannya akan berakhir. Maka orang yang kaya tidak perlu berbangga atau bergembira melampaui batas, merasa bangga dan merasa cukup. Dan orang yang fakir pun juga tidak boleh berputus asa sampai dia bermaksiat atau kufur kepada Allah, Karena tidak ada kefakiran yang kekal, sebagaimana tidak ada kekayaan yang kekal. Semuanya akan berakhir dengan kematian, Dan kita semua akan masuk dalam kubur dengan memakai kain putih saja, Membawa kain putih saja. Kemudian tips yang kedua adalah, hendaknya dalam masalah dunia kita melihat orang-orang yang di bawah kita. Jangan melihat orang-orang yang di atas kita yang dilebihkan Allah dari sisi duniawi, jangan. Dan ini telah di diisyaratkan atau dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Lihatlah orang-orang yang di bawah kalian. Orang-orang yang secara duniawi, secara penghasilannya, pendapatnya di bawah kalian, yang lebih miskin dari kalian. Lihatlah mereka. Dan jangan kau melihat orang-orang yang di atas kalian. Karena hal itu lebih layak bagi kalian untuk tidak meremehkan nikmat Allah. Ya. Kemudian juga langkah yang berikutnya adalah memahami hikmah Allah Ta'ala dalam melebihkan sebagian hambanya di atas yang lainnya dalam masalah rizki. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat yang ke-32, أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Apakah mereka itu yang membagi-bagi rahmat Allah? Kamilah, kata Allah, kami yang membagi di antara mereka ma'isyah, penghidupan mereka. Dan kami lebihkan sebagian mereka di atas yang lain beberapa derajat, ya. Kami lebihkan sebagian mereka dari yang lain beberapa derajat agar sebagian mereka memanfaatkan tenaga yang lainnya. Agar terjadi saling tukar-menukar manfaat. Dan rahmat Rabbmu, yakni jannah, surga, lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan itu. Nah, dalam ayat yang mulia ini, Allah Ta'ala menunjukkan hikmahnya. Kenapa melebihkan sebagian hamba di atas yang lainnya dalam masalah rizki? Ini supaya ada terjadi tukar-menukar manfaat. Ya. Dan kemudian Allah menegaskan bahwa surga, rahmat Allah itu surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, oleh karena itu, seorang mukmin yang telah mengimani bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang memberi rizki dan Allah maha bijaksana, maha mengetahui, maka dia tidak akan protes, ya, tidak akan menyanggah terhadap kebijakan Allah dan hukum Allah Ta'ala. Dia akan ridha, akan pasrah dan bersyukur kepada Allah serta bersabar ketika menjalani kekurangan. Sebagaimana disebut dalam hadis yang lain, ajabani amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu sarra syakar wa in asabathu dharra sabar. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, ya, seorang mukmin. Semua urusannya baik. Jika dia mendapat kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan jika mendapat penderitaan, dia bersabar dan itu baik baginya. Jadi seorang mukmin dengan keimanannya kepada Allah dan bahwa Allah satu-satunya zat yang memberi rizki dan Allah telah menjatah rizki itu di antara hamba-hambanya, maka dia ridha dengan jatah Allah, dengan pemberian Allah tersebut. Dan ridha dalam masalah ini adalah syarat sahnya iman, ya. Karena seorang mukmin tidak dikatakan beriman sampai dia ridha kepada Allah, ya. Ridha kepada Allah, ridha kepada Islam sebagai agamanya, dan ridha terhadap Nabi Muhammad sebagai nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya ridha kepada Allah sebagai Rabb, raditu billahi rabba, aku ridha kepada Allah sebagai Rabb, artinya ridha dengan syariatnya dan ridha dengan takdirnya, tidak menyanggah takdirnya, ya. Akan tetapi ini bukan berarti seorang muslim tidak dituntut untuk berusaha dengan sungguh-sungguh atau berikhtiar, tidak. Seorang muslim dituntut untuk bekerja secara yang halal, berikhtiar dengan sungguh-sungguh, tapi hatinya tenang, hatinya tenteram dengan pembagian Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini beberapa langkah-langkah untuk meraih sifat qanaah yang terpuji ini, ya. Demikian.
5: Ya, baik, masya Allah, luar biasa, ya, sangat menginspirasi dan juga bisa menjadi panduan untuk kita, untuk saya dan umumnya bagi kita semua kaum muslimin, ya, supaya hidup qanaah sebagaimana tadi dijelaskan, dijabarkan tips-tipsnya oleh Ustadz. Baik, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya dan meminta solusi. Silakan. Ibu saya suka menjelek-jelekan dan membuka kekurangan rumah tangga saya kepada tetangga. Bagaimana sikap saya sebagai anak? Terima kasih, Pak Ustadz. Iya, ini pertanyaan dari Ibu Reni, ya. Nah, bagaimana nih, Ustadz, terkait permasalahan Ibu Reni tadi? Baik, bisa langsung ditanggapi, Ustaz.
1: Baik. Terkait dengan seseorang yang membuka kekurangan rumah tangga terhadap orang lain, ya, maka ini merupakan suatu penyimpangan akhlak terkait dengan menjaga lisan, ya. Jadi salah satu akhlak yang wajib dimiliki oleh setiap muslim dan muslimah adalah berkata-kata yang baik atau diam, ya. Sebagaimana disebut dalam sebuah hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata-kata yang baik atau diam. Jadi berkata-kata yang baik atau diam. Nah, membuka ya, membuka aib atau kekurangan, kelemahan rumah tangga kepada orang lain, ini termasuk penyimpangan lisan atau termasuk afatul lisan, penyakit lisan yang berbahaya ya. Dan bagi seorang anak, bagaimana menasihati ibunya yang memiliki sifat seperti ini ya. Nah, pertama-tama adalah menasihati dengan lemah lembut. Menasihati dengan baik, dengan lembut, dan tidak menggunakan nada yang kasar ya. Dan nasihat ini termasuk kewajiban setiap muslim, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinu an-nasihah." Ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat. Jadi wajib bagi setiap muslim untuk memberikan nasihat kepada siapapun, termasuk kepada orang terdekat, seperti orang tua kepada anak, atau anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami, dan seterusnya. Yang jelas tidak ada seorang pun yang terbebas dari nasihat atau tidak membutuhkan nasihat. Tidak ada. Setiap muslim tetap butuh nasihat. Dan setiap muslim juga wajib menasihati saudaranya atau kerabatnya jika melihat hal-hal yang kurang baik padanya ya. Jadi bagi seorang anak, hendaknya berusaha menasihati orang tuanya dengan lemah lembut, mungkin juga dengan menggunakan media seperti memberikan hadiah berupa buku-buku yang menjelaskan tentang hal itu, atau berdialog ya dengan baik ya, berdialog secara baik-baik. Dan yang terpenting juga adalah mendoakan orang tua yang semacam itu. Yang jelas, jangan putus asa dan tempuhlah langkah-langkah yang mungkin dengannya ibu bisa menerima nasihat Anda, dan tetap berdoalah kepada Allah agar Allah memberi hidayah atau membuka hati orang tua sehingga mau menerima nasihat yang baik. Ini sebagian dari jawaban yang dapat saya berikan. Wallahu a'lam bissawab.
5: Baiklah pendengar yang berbahagia, dimanapun Anda berada, itulah tadi beberapa pertanyaan yang telah kami himpun dan sekaligus dijawab oleh Ustadz Ibrahim Bafadol LC. Semoga pemaparan tadi bisa menambah wawasan keislaman kita, dan tentunya ini bisa menjadi solusi untuk para penanya ya. Semoga bisa menjadi solusi untuk para penanya dan juga bisa menjadi wawasan untuk pendengar pada umumnya, atau bisa menjadi solusi untuk para pendengar yang juga memiliki problematika yang sama sebagaimana yang ditanyakan oleh pendengar yang lainnya. Sebelumnya terima kasih kepada Ustadz atas waktu dan juga penjelasannya. Juga terima kasih buat pendengar yang telah menyimak. Semoga urayan tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tanya jawab SMS. Seratus satu poin dua tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
7: Jamal wujudi bidikri.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
7: Wujudi bidikril ina.
8: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Wawasan Islam. Wawasan Islam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang berbahagia, bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya besar harapan kami, Anda dan keluarga selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu hal apapun ya. Dan tentunya juga kita semua berharap semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu dilimpahi keberkahan serta rahmat oleh Allah SWT, dan tentunya selalu menetapi jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT. Baik pendengar, kembali lagi dengan saya Husni Mubarok di rubrik Wawasan Islam yang insya Allah melalui rubrik ini kita akan mengupas berbagai tema keilmuan tentang keislaman.

0: kita harus bersikap adil. Nah, tentunya ini penting untuk diketahui oleh pendengar pada umumnya dan khususnya kaum muslimin ya. Berkaitan tentang adil, Ustadz, apa sih yang dimaksud dengan sifat adil? Terus pada apa saja kita harus berbuat adil? Serta mohon dijelaskan keutamaan dan hikmah dari adil tersebut. Baik, Ustadz bisa langsung ditanggapi.
1: Ya, baik. Sebenarnya kata adil atau istilah adil ini sesuatu yang sering kita dengar ya. Sering sekali kita dengar. Tapi hari ini keadilan menjadi suatu barang yang sangat langka di masyarakat kita. Bukan hanya dalam keluarga ya, pada skala yang lebih besar, misalnya dalam kehidupan bernegara, banyak sekali ketidakadilan yang kita dapati ya. Bahkan ketidakadilan ini akan membuat konflik, memicu terjadinya perselisihan. Oleh karena itu menegakkan sifat adil dalam segala hal adalah keharusan bagi setiap muslim ya. Bahkan bukan hanya muslim, setiap manusia harus melaksanakan keadilan. Kalau kita telaah secara makna, pertama makna bahasa terlebih dahulu, adil ada empat arti. Pertama, tidak berat sebelah, tidak memihak. Yang kedua adalah adil juga bermakna berpihak kepada kebenaran. Ini adil. Arti yang ketiga dari adil adalah sepantasnya, ya, tidak sewenang-wenang. Nah, yang keempat, ini penting juga yang keempat, meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Nah, inilah empat makna dari adil. Dalam Al-Quran, kalimat perintah kepada keadilan ini sangat banyak sekali. Allah perintahkan kita untuk berlaku adil dalam segala aspek kehidupan. Nah, secara istilah, adil adalah berbuat sesuatu sebagaimana yang diperintahkan atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Islam sangat mengajarkan umatnya untuk meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sifat adil. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam Al-Quran, diantaranya surat An-Nisa ayat 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Innallaha kana samian basira. Artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkan hukum itu dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ini surat An-Nisa 58. Pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, kalau kita ingin merinci, adil ada lima hal ya, yang hendak kita perhatikan. Bersikap adil dalam lima perkara. Pertama adalah perkara adil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya? Yaitu kita menempatkan Allah Ta'ala pada tempatnya yang sangat agung, yang besar, yang sangat mulia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu pencipta alam semesta. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Allah yang memberikan rezeki. Allah yang mengatur segala-galanya. Nah, sebagai seorang hamba, kita wajib mentauhidkan Allah. Kita wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang disebut dengan adil kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga kesyirikan ini tidak menempatkan Allah sesuai dengan tempatnya, ya. Justru dia menempatkan makhluk di tempat Allah, disembah makhluk tersebut. Padahal menyembah dan disembah adalah hak dan kewajiban antara manusia hanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sesungguhnya kesyirikan, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang sangat besar. Ya, ini adil terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara melaksanakan hak-hak Allah, menempatkan Allah pada tempatnya dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak berbuat syirik tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah adil terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya adalah kita mengimani bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah, ya, dengan cara mengikuti sunnah dan ajaran beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikutinya dengan cara

0: menjauhi semua larangannya dan mengutamakan serta mencontoh mengidolakan beliau sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh manusia. Lalu yang ketiga, kita berlaku adil kepada diri kita sendiri. Artinya apa? Ya, kita menempatkan diri kita di tempat yang baik. Ya, sebagaimana kita masuk ke dalam ajaran Islam. Ya, kemudian kita menempatkan diri kita di tempat yang selayaknya sebagai seorang manusia, menjaga diri dan harta kita. Ya, seperti memakai helm atau sabuk pengaman ketika berkendara, mentaati rambu-rambu lalu lintas ketika berkendara. Dalam hal makan juga memakan makanan-makanan yang bergizi, yang menyehatkan, bukan makanan atau minuman yang merusak. Ya, sehingga diri kita terpelihara dari penyakit-penyakit yang membinasakan. Lalu yang keempat, berlaku adil kepada orang lain. Maksudnya yaitu kita menempatkan orang lain pada tempat yang sesuai, yang layak dan benar. Kita harus memberikan hak kepada orang lain yang memang itu hak dia. Tidak mengurangi atau menambah sedikit pun hak yang harus dia terima. Tidak boleh kita menyakiti dan merugikan orang lain, baik berupa material maupun non-material. Nah, jika kita diamanahi menjadi hakim, maka kita harus memutuskan hukum secara adil. Jika kita diberikan amanah sebagai seorang pejabat yang diamanahi untuk melayani rakyat, maka kita pun harus memberikan pelayanan yang maksimal, berbuat adil kepada rakyat. Ini ya. Yang kelima, berlaku adil kepada makhluk lain dan juga kepada lingkungan, alam maksudnya. Nah, ini kita harus adil menempatkan makhluk-makhluk sesuai dengan tempatnya. Ya, misalnya binatang. Binatang peliharaan, tempatkan sesuai dengan tempatnya. Kalau kita punya kerbau untuk membajak sawah, maka pergunakan dia dengan seadil-adilnya. Jangan membebani dengan di luar batas kemampuannya. Ya, kita memiliki unta, memiliki kuda. Ketika kita menungganginya, jangan sampai kita satu kuda dinaiki oleh 5 orang. Ya, ini melampaui batas, tidak adil namanya. Ya, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, dan ini masuk dalam kategori zalim. Tidak boleh. Ya, begitu juga kita berlaku adil terhadap lingkungan, ya, dengan cara kita menjaga kelestarian lingkungan dengan baik, ya, tidak membuang sampah di tempat yang sembarangan, tidak menebang pohon-pohon liar, ya, tidak berburu satwa-satwa yang dilindungi, tidak mencemari udara dengan bau atau asap yang merusak lingkungan. Nah, inilah pendengar 5 perkara yang hendaknya kita perhatikan dalam urusan keadilan ini ya. Dan apa sih manfaat yang akan kita dapatkan dari berlaku adil? Apa saja keutamaannya? Ini banyak sekali ternyata. Pertama, dengan adil maka terciptalah rasa aman, tercipta ketenangan dan ketentraman dalam jiwa-jiwa, sehingga mereka tidak ada rasa dirugikan satu sama lain. Ya, ini tentram mereka. Yang kedua, berlaku adil dapat membentuk pribadi yang dapat melaksanakan kewajiban dengan baik. Ya, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Yang ketiga, sifat adil juga akan menciptakan kehidupan yang harmonis dengan orang lain. Nah, tidak saling bermusuhan, tidak saling gontok-gontokan dan lain sebagainya. Yang keempat, keadilan akan mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika sebuah masyarakat, sebuah negeri itu adil, ya, rakyatnya adil, pemimpinnya adil, maka ini menjadi masyarakat yang baik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pendengar yang berbahagia di mana saja Anda berada, manfaat atau fadilah dari berlaku adil, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat ini ke dalam diri kita sehingga kita menjadi orang-orang yang adil. Wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat.
1: Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi telah kita simak pemaparan yang begitu rinci ya dari Ustaz tentang sifat terpuji yaitu adil. Nah, semoga saja pemaparan tadi bisa menambah cakrawala pengetahuan kita dan tentunya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga kita semua diberi petunjuk taufik oleh Allah SWT supaya bersikap adil ya, adil dalam hal apapun itu. Dan tentunya sikap adil ini sangat penting dimiliki oleh setiap muslim. Baik pendengar, tidak terasa dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama. Sebelumnya jazakallahu khairan kasir kepada Ustadz yang telah memberi penjelasan dengan begitu rinci dan gamblang ya. Dan juga terima kasih kepada para pendengar atas perhatiannya. Semoga uraian tadi bermanfaat. Akhirnya saya Husni Mubarok mohon undur diri dari ruang dengar Anda dan mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa untuk menyimak wawasan Islam edisi mendatang tentunya dengan tema yang tak kalah menariknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga tercinta selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan apapun kesibukan kita hari ini bernilai ibadah dan menjadi pahala untuk kita semua ya pendengar. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya Maulana di rubrik Ngobrol Perkara Iman, akan membahas tema-tema tentang keislaman tentunya yang menarik untuk kita perbincangkan dengan narasumber kita yang alhamdulillah kembali hadir bersama kita di studio. Kali ini bersama Ustadz Ugun Gunan, saya SPDI. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Maulana.
1: Bagaimana kabarnya Ustadz?
2: Alhamdulillah bikhair.
1: Alhamdulillah Ustadz. Kita doakan juga seperti biasa Ustadz, mudah-mudahan pendengar setia selalu berada dalam keadaan sehat walafiat Ustadz.
2: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan mungkin tambahannya mudah-mudahan istiqomah juga mendengarkan amin, radio ya kita tercinta. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara masalah kehidupan manusia tentunya tak lepas dari masalah dalam segala bidangnya ya, yang kita alami sekarang mungkin. Dari mulai yang paling dekat, masalah keimanan gitu ya, yang berbaur sehari-hari mungkin masalah ekonomi, masalah sosial, masalah apapun itu. Biasanya seperti apa kita mengatasi masalah tersebut? Nah ini menjadi catatan penting untuk kita semua ya. Ada mungkin sebagian orang yang ketika menemukan atau ketika ditimpa musibah atau masalah dalam hal ekonomi, dia perginya kemana kita tahu ya. Ada yang mungkin ke orang pintar, ada yang kemana, bahkan kehilangan suatu hal misalkan dompet, uang, perhiasan, yang ditemuin siapa? Orang pintar. Walaupun mungkin yang kita kenal dengan orang soleh gitu ya, tapi seperti apa pandangan Islam tentang ini? Nah ini akan kita bahas di ngopi kali ini, seperti apa sih sebenarnya seorang muslim seharusnya mengatasi sebuah masalah. Dan di tema kali ini kita akan bahas, tauhidlah yang menyelesaikan masalah seluruh kehidupan manusia bersama Ustadz. Langsung saja ini Ustadz. Sebenarnya seperti apa Ustadz hakikat dari tauhid sebagai inti dari kehidupan Ustadz, yang bisa menyelesaikan masalah dengan solusi yang pasti tentunya dengan Islam ini Ustaz, bagaimana?
2: Baik, hai Maulana, juga pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid adalah inti kehidupan kita. Bahkan dengan tauhid ini bisa menyelesaikan semua masalah-masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Dan solusi yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita bertauhid kepada Allah, ini adalah solusi yang pasti. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ahi Maulana ya, berapa banyak yang ketika sekarang mendapatkan persoalan, permasalahan, ini mencari solusi dengan cara yang tidak tepat di dalam Islam. Padahal dalam Islam solusi itu sangat dekat, yaitu ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di sini kita sangat penting untuk memahami hakikat bahwasanya tauhid adalah inti dalam kehidupan kita. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya, kita sebagai manusia, bahkan langit dan bumi, surga dan neraka, nanti akan adanya yaumul mizan, adanya timbangan amal. Ini untuk tujuan yang sangat agung. Itu untuk apa? Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika para nabi dan para rasul ini diutus oleh Allah, bahkan termasuk diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini karena tujuan yang sangat agung, yaitu untuk demi tegaknya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatunya ini ada, ai mulana ya, juga pendengar, ini bukan karena adanya Nur Muhammad, bukan. Ini salah ya, tidak tepat. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diutus ini untuk tujuan yang sangat agung, yaitu tegaknya ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ya, ayat ke-36, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut tagut. Ini setiap rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala membawa dua misi agung ini. Yang pertama adalah an i'budullaha, sembahlah Allah saja, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut-tagut itu, jauhilah kesyirikan-kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ketauhidan. Sehingga pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai manusia, bahkan jin pun, ini untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah. Para ulama menjelaskan ay liyuwahhidun, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai gambaran ataupun penghubung ahimulana ya, beribadah ataupun mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan kehidupan kita. Katakanlah sekarang kalau kita berbicara dengan secara jujur, keumuman ya, kita ini ketika ditanya apa permasalahan, pasti di dalam masalah keuangan, pasti di dalam masalah maisha ya, ataupun mencari yang namanya kehidupan gitu ya, tentang masalah harta atau tentang masalah rezeki. Maka kalau kita lanjutkan surat Adz-Dzariyat yang barusan kita baca di ayat berikutnya, yaitu ayat ke-57, ma uridu minhum mir rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Ini ada hubungannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang akan menanggung rezeki kita. Kata Allah, aku tidak menginginkan dari kalian ini rezeki, aku tidak butuh rezeki kepada kalian, kata Allah. Dan aku pun tidak butuh dari kalian itu makanan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha huwa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Sesungguhnya Allah itu dialah satu-satunya ar-razzaq. Ya, justru dialah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan rezeki kepada kita, menanggung rezeki kepada kita, dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang memiliki kekuatan yang sangat hebat, kekuatan yang sangat besar sekali. Jadi ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, ini tidak ada kamus ini ai mulana ya, bagi orang-orang yang beriman itu masih galau ya, masih ragu, masih takut di dalam masalah-masalah rezeki. Ini ketika kita berpegang teguh kepada ketauhidan, finish, ini selesai tentang urusan rezeki. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang namanya takut tentang masalah rezeki. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala pun kembali ditegaskan ya dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-66, walau annahum aqamut tawrata wal injil wama unzila ilaihim mir rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Dan sekiranya mereka benar-benar menjalankan Taurat, Injil dan Al-Qur'an yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka. Ini lebih jelas lagi pendengar. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepada orang-orang yang menegakkan hukum-hukum Allah, hukum-hukum keimanan, hukum-hukum ketakwaan kepada Allah, memberikan apa? Rizki yang sangat banyak dari langit dan dari bumi. Sehingga apa pendengar? Kita semuanya ya, mereka akan mendapatkan kecukupan dan berbagai macam kebaikan. Nah, ini tentang inti tauhid yang bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan kita dengan solusi yang pasti. Demikian akhi Maulana.
1: Baik, jazakallah khair Ustaz. Itulah pendengar ya, bagaimana tauhid ini menjadi solusi dari setiap masalah kita. Dan selanjutnya ini Ustaz, mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Ustaz, sebetulnya apa yang dimaksud dengan tauhid ini lebih dalamnya?
2: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tauhid itu adalah sangat menitik beratkan ya kepada kita tentang keimanan ya, bahwasanya ja'alu syai' wahidan. Ini secara bahasa ya, menjadikan sesuatu itu esa, itu ya. Yaitu mengesakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini syaratnya ketika kita beriman kepada Allah, syaratnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita benar-benar mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan arti dari tauhid secara syar'i adalah ifradullah ya, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bima yakhtassu bihi minar rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Yaitu di dalam kekhususan-kekhususan bagi rububiyah Allah, uluhiyah, asma was sifat. Apa maksud dari rububiyah? Rububiyah adalah kalau kita kasih contoh, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya al-khaliq, satu-satunya pencipta. Jadi kita sangat yakin tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada itu teori bahwasanya makhluk hidup itu ada dengan kebetulan. Teori Darwinisme itu teori kufur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Al-Malik, satu-satunya raja di raja, pemilik ya, penguasa atas semua makhluk-makhluknya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah penggenggam makhluk-makhluknya. Harus yakin kita, dialah Allah raja di raja. Sehingga kita pun harus tunduk patuh kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus menjalankan aturan-aturan siapa? Syariat-syariat siapa? Itu Al-Malik, dialah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga ini akan menjadikan kehidupan kita dipenuhi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita diberikan pertolongan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi rububiyah ini, dialah Allah Subhanahu wa taala Al-Mudabbir. Dialah Allah yang mengatur ya semua makhluk-makhluknya, ciptaan-ciptaannya. Sehingga kita harus siap diatur dan kita wajib menundukkan diri kita kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini akan menjadikan kehidupan kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara dialah Allah Al-Mudabbir, Maha Pengatur, yaitu Allah mengatur rezeki-rezeki kita. Dialah Ar-Razzaq. Namun di sini pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengakuan kita ataupun ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti di dalam rububiyahnya saja. Jadi tidak hanya sekedar mengakui dialah Allah pencipta, ya bukan hanya sekedar mengakui Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, itu kan, yang memberikan rezeki, yang menciptakan langit dan bumi. Itu tidak cukup berhenti di situ. Karena apa? Orang-orang musyrik Quraisy pun, ini ahimulana ya, dulu ketika Abu Jahal, Abu Lahab ya ditanya, ataupun orang-orang musyrik Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menurunkan hujan, siapa yang memberikan rezeki, mereka menjawab siapa? Allah. Sehingga di sini harus sumuliyah ya, harus komprehensif kita mentauhidkan Allah, bukan hanya dari sisi rububiyahnya. Harus kita lanjutkan kepada tauhid yang kedua tadi ya, wal uluhiyati, yaitu kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ketuhanannya, yaitu mengesakan Allah dalam peribadatan kepadanya. Contohnya ya ahimulana juga pendengar, yaitu kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Sehingga kenapa tadi orang-orang jahiliyah ya, musyrik Quraisy, disebutkan orang-orang yang musyrik mendoakan Allah Subhanahu wa taala, di satu sisi mereka berdoa kepada Allah, di satu sisi juga mereka mendoa kepada siapa? Berdoa kepada sembahan-sembahan selain Allah, patung-patung gitu kan, berhala-berhala Kemudian mereka meminta kepada siapa? Malaikat. Ya, berdoa kepada para malaikat. Nah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bernazar, ini pun hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi menyembelih, berkurban, ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh mempersembahkan kurban ini untuk jin misalkan ya, untuk setan, kemudian untuk penguasa sebuah wilayah itu kan, Mbah A, Mbah B misalkan ya. Kemudian bagaimana kurban ataupun persembahan ya, agar satu rumah itu tidak diganggu setan ya, agar jembatan itu awet itu kan, tidak diganggu jin, sehingga harus ada apa? Tumbal. Ya, persembahan, sesajen ya. Nah, ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, pengakuan ketauhidannya kepada Allah ketika melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak ada artinya. Ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Takut. Ini pun takut harus karena Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada ketakutan yang bisa menghalangi kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika ada satu tempat angker ini, Ahi Mulana ya, juga pendengar, tiba-tiba kita mengatakan punten-punten anak kucing mau lewat. Nah, ini tidak boleh ya. Penguasa segala sesuatunya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pemiliknya hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak pantas juga ya bagi saudara-saudara kita yang berada di pantai gitu kan, mengakui bahwasanya pemilik penunggu pantai itu adalah Nyi Roro Kidul misalkan ya. Tidak ada itu. Ya, satu milik pun. Ya, itu tidak ada kepemilikan siapa selain Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah lillahi ma fis samawati wa ma fil ar. Semuanya dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam apa lagi ini tauhid uluhiyah kita, itu harap kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbesar harapan kita kepada Allah dan kita hanya bergantung kepada Allah, bukan kepada yang makhluk ya, bukan kepada makhluk. Kemudian apa lagi? Cinta. Ya, kita harus nantiasa lebih besar kecintaannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecintaan kepada Allah itu di atas segalanya. Walladzina amanu asyadu hubbalillah. Orang-orang yang beriman itu kecintaannya sangat apa? Sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci pun karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di dalam bersaudara? Kita mencintai sesama kaum muslimin. Kita mendukung ketaatan-ketaatan, amal soleh yang dikerjakan oleh kaum muslimin. Kita hanya membenci apa-apa yang dilanggar oleh kaum muslimin. Kemudian kita mengingatkan mereka ketika kembali lagi kepada hidayah, jalan yang lurus. Itu 100% kita mencintai sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, kaum muslimin. Sedangkan terhadap orang kafir, kita 100% berbaro, berlepas diri. Kita pun memusuhi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimusuhi. Nah, ini ketauhidan dari sisi uluhiyah. Kemudian ketika kita pun berhukum, maka berhukum dengan hukum-hukum keimanan, hukum-hukum ketakwaan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya ini akan memberkahi kehidupan kita. Yang semua ini akan memudahkan semua urusan-urusan kita. Akan Allah berikan solusi yang sangat mudah, kebaikan-kebaikan yang berlimpah dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari sisi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat agung sekali ya, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Jangan sampai kita salah mengamalkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pakailah asma sifat itu untuk berdoa kepada Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna. Kita mau minta apa? Sebut nama Allah. Kita mau minta rezeki, ya Razzaq urzuqni. Wahai Allah, satu-satunya zat pemberi rezeki yang menanggung rezeki, berikanlah rezeki kepada kami. Ingin apa lagi? Kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Ghafar, Al-Ghafur, ya, At-Tawwab. Jangan sampai asmaul husna ini di diplesetkan ya, cara mengamalkannya ini salah ini, ayo Maulana. Misal kita mendapati, menjumpai di masyarakat kita, misalkan orang ingin kebal ini, ayo Maulana ya, juga pendengar ingin kebal, tidak mempan dibacok gitu ya. Sering kita mendengar, coba amalkan, sebut nama Allah. Ya Qohar, ya Jabbar, itu kan. Betul itu, Al-Qohar, Al-Jabbar, nama siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ini salah, untuk apa? Untuk mengamalkannya. Sampai harus disebutkan 6666. Ini yang datang bukan rahmat Allah, tapi yang datang ini jin. Ini yang datang setan. Karena kita tidak sesuai ya menempatkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sangat agung untuk tujuan-tujuan yang sangat rendah sekali. Nah ini pendengar ya, justru dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ini akan mendatangkan apa? Mendatangkan keberkahan dalam kehidupan. Mendatangkan apa? Mendatangkan solusi dalam kehidupan kita. Sehingga mari bersama-sama kita gali nama-nama dan sifat-sifat Allah, kita pelajari, kita memahaminya, memaknainya, dan apa yang terkandung di dalamnya, yang itu merupakan perintah agar kita pun bisa mengamalkannya, kita amalkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah demikian secara singkat ini ayah Maulana ya, juga pendengar, tentang apa yang maksud dengan tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Baik, Masya Allah, sudah cukup jelas insya Allah ya pendengar tentang tauhid ini. Bagaimana tadi Ustaz menyampaikan ada tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, dan seperti apa kita harus bertauhid itu ya. Kemudian Ustaz, kalau tadi berbicara masalah tauhid, kemudian Ustaz juga menghimbau agar kita menghindari hal-hal yang memang bisa merusak ketauhidan kita Ustaz. Nah kemudian ketika memang kita sudah berusaha menjaga dan mengokohkan tauhid kita, sebenarnya apa keutamaan yang akan kita dapatkan dan apa manfaat dari ketauhidan dalam kehidupan seorang hamba ini Ustaz?
2: Baik Ahimulana, juga pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, manfaat ya, keutamaan ketika seorang hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja ini hadiah yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berupa keutamaan yang sangat agung, dampak yang sangat mulia, dan hasil yang sangat indah ini ayah Maulana ya. Yang pertama, bahwasanya tauhid ini adalah tadi sumber ya kebaikan, baik di dunia bahkan di akhirat. Ini buah dari apa? Ketauhidan. Karena tadi Allah menciptakan surga neraka, menciptakan semua makhluk-makhluknya, karena untuk apa? Untuk tegaknya ketauhidan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya keutamaan, kedudukan yang sangat agung tentang tauhid ini, yaitu sebab terbesar hilangnya kesulitan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang ketiga, keutamaan ketauhidan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ini, bahwasanya ketika seorang hamba mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya, ini akan mendapatkan keamanan yang hakiki di dunia, ya juga di akhirat, dan akan ditetapkan atas dirinya hidayah yang sempurna. Ini luar biasa nih, ayah Maulana ya. Ketika kita mentauhidkan Allah, Allah akan berikan apa? Keamanan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kita akan diberikan, dibimbing oleh Allah di dalam atau di atas hidayah. Hidayah siratul mustaqim. Ya, ketika mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-An'am ayat 82, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan ya keimanan mereka bidzulmin, yaitu dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan, akan diberikan keamanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan wa hum muhtadun, mereka tetap di atas jalan hidayah, terus dibimbing di atas jalan hidayah, terus akan dipancarkan oleh Allah hidayah, dengan syarat tadi tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita bertanya apakah hidup kita sudah merasa aman ya, sudah merasa tentram, maka jawabannya adalah sejauh mana kita mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian yang keempat, keutamaan ketika seorang hamba mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu apa? Akan diampuni dosa-dosanya dan ditutup semua kesalahan-kesalahannya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tirmidzi. Ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bana Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqrabil ardi khataya." Sesungguhnya jika engkau kembali mendatangiku, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kesalahan sepenuh bumi, ya sebesar bumi, "Tsumma laqaitani la tusyrik bi syai'an," dan kalian ketika berjumpa denganku tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, kata Allah. Jadi syaratnya tidak apa? Tidak musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. "La ataituka biqurabiha maghfirah." Maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku pun sudah siapkan ampunan lebih besar daripada itu. Kemudian yang kelima, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Man mata la yusyrik billah syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang keenam, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya mentauhidkan, ini akan dijauhkan dari neraka. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah." Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas seseorang neraka ketika seseorang tersebut, hamba tersebut, mengatakan, mengucapkan la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan, tidak ada tuhan yang sebenar-benarnya harus kita ibadahi illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya bataghi bidzalika wajhullah, dengan niat, ya dengan motivasi, ya kita ingin mendapatkan keridhaan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka akan dijauhkan dari neraka. Demikian ahimulana.
1: Baik Ustaz, di akhir kesempatan ngopi kali ini mungkin Ustaz masih ada satu pertanyaan lagi. Ini yang juga penting untuk kita sampaikan kepada pendengar. Kalau tadi Ustaz menyampaikan bahwa kadang-kadang ada orang yang mungkin takut dengan makhluk lain gitu, dan melebihi batas wajar gitu Ustaz. Betul. Ya sampai tadi Ustaz harus permisi ke suatu tempat yang sepi atau seperti apa. Itu kan memang akan mencederai ketauhidan kita. Betul. Begitu Ustaz. Betul. Dan mungkin masih banyak lagi kayak tadi mempersembahkan sembelihannya kepada selain Allah gitu. Nah, ini banyak terjadi dan bahkan sudah membudaya gitu Ustaz. Nah mungkin pesan dari Ustaz ini bagaimana kita agar senantiasa bertauhid dalam segala bidang itu Ustaz.
2: Baik, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita terus diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun senantiasa meminta taufiknya agar terus bisa senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah kuatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka langkah yang pertama adalah kita harus senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, ya kita taati. Dan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun taati untuk menjauhinya. Serta apa? Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah. Jadi yang terbaik adalah apapun itu yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik. Jadi pohon tauhid ini dalam kehidupan orang yang beriman, ya adalah gambarannya seperti pohon yang hidup di dalam kalbu orang yang beriman. Subur ranting-rantingnya, pohonnya terus bertumbuh, begitupun pohonnya akan semakin indah ketika disirami dengan air ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid kita akan semakin subur ketika senantiasa mentaati Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatanlah yang akan mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sedangkan kemaksiatan ini akan menjauhkan seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin taat akan semakin dekat kepada Allah. Ketika semakin taat kepada Allah, maka akan bertambahlah kecintaan sang hamba kepada Rabb-nya. Akan bertambah ketakutannya kepada Allah. Akan bertambah besar harapannya, kemudian cintanya, kebergantungannya hanya kepada Allah saja. Demikianlah hakikat tauhid. Jadi bukan hanya angan-angan atau khayalan. Jadi tauhid yang sesungguhnya, yaitu ketika keyakinan iman kita ini tertancap sangat kuat di dalam kalbu hati-hati kita, dibuktikan dengan perbuatan ihsan kita. Kita merasa betul-betul diawasi, ya, kita berada di dalam apa? Pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibuktikan dengan akhlak yang sangat indah, yang sangat mulia, juga dibuktikan dengan memperbanyak amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, watarkal ma'asi, meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Khaufan min iqabilah, kita bertambah rasa takutnya dari apa? Dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kita dari kemaksiatan, kita meninggalkan kemaksiatan, insyaallah kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, memikirkan tentang kekuasaan Allah di langit dan di bumi. Allah lah sebagai raja langit dan raja bumi. Dialah Allah Subhanahu wa taala tadi Al-Malik, penguasa semuanya, pemilik semuanya. Kita tafakur, begitu agungnya, begitu maha hebatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, yang maha berkuasa di atas semua ciptaannya. Jadi ketika kita senantiasa bertafakur, ya, tentang apa? Ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang berada di mana? Di alam semesta ini, ya, kita membayangkan bagaimana keteraturan yang ada ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Langit yang luas, yang tinggi, tanpa apa? Tanpa tiang. Allah Maha Kuasa menciptakan itu semua. Sehingga semakin besar, ya, keyakinan keimanan seorang hamba di dalam dirinya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar ketauhidan ini senantiasa kuat di dalam diri-diri kita, ini mempelajari dan mengetahui nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita fikirkan, ya, fahami tentang isi kandungan dari setiap nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Dampak dari kita mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin kenal siapa Rabb kita. Kita akan semakin makrifat siapa Allah Azza wa Jalla itu, ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ketika semakin kenal, ya, tentang sifat-sifat dan nama-namanya, kita pun mempelajari tentang perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini akan meningkatkan ketauhidan atau keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu membekali diri dengan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkannya. Jadi ketika kita hari ini belum secara khusus duduk bermajelis taklim membahas tentang ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka carilah majelis taklim, ya, atau bisa beli buku atau dengarkan acara-acara yang dengan fokus, ya, dengan konsisten menjelaskan tentang bagaimana kita meningkatkan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu-ilmu ketauhidan. Karena ilmu tauhid adalah ilmu yang derajatnya paling tinggi. Dan satu ilmu, ya, dikatakan ilmu itu kalau kita semakin apa? Bertambah satu ilmu, kita semakin kenal kepada Allah. Bertambah satu ilmu, semakin takut kepada Allah. Jadi ilmu itu tidak akan bermanfaat ketika ujungnya tidak mentauhidkan kita ini kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, pendengar yang mendengarkan Allah Subhanahu wa taala, langkahnya adalah kita senantiasa membaca Al-Qur'an dengan mentadaburinya, memahami makna-makna Al-Qur'an, mengetahui apa-apa yang diinginkan atau diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kalamullah, di dalam kalamnya, di dalam firman-Nya, di dalam Al-Qur'an begitu bertebaran bagaimana Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Di dalam apa? Dalam Al-Qur'anul Karim. Dengannya kita membaca, mentadaburi Al-Qur'an, kita akan semakin dekat dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, tentu masih ada langkah-langkah yang lain karena waktu kita terbatas, dan saya tutup bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ya, ini akan berbuah ketenangan, kebahagiaan di dalam kalbu-kalbu kita. Kemudian wasa'adah fin nafsi, kita pun akan diberikan kebahagiaan yang sangat besar, yang sangat hebat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi kita pun dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasa muraqabah fisuluk, ya. Kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa merasa dilihat semua gerak-gerik kehidupan kita. Ketika ini semuanya diterapkan, ya, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah sumber solusi, sumber kebaikan, sumber keberkahan, sumber kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa benar-benar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bisawab.
1: Baik, jazakallah khair. Ustaz, itulah pendengar akhir dari kebersamaan kita. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Bagaimana tadi Ustaz berpesan banyak sekali tentang bagaimana kiat kita agar senantiasa bertauhid dalam segala bidangnya, ya. Alhamdulillah kita sampai di penghujung acara. Mudah-mudahan obrolan kita di kesempatan kali ini bermanfaat. Saya Maulana pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih bagi Anda yang selalu menyimak ngopi. Dan sebelum pamit tentunya, Ustaz, jazakallah khair Ustaz.
2: Wayak, hai Maulana.
1: Terima kasih banyak atas waktu, ilmu dan juga kebersamaannya di kali ini. Saya Maulana pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Mendengar tren dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan zuhur untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur.

0: الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: سورة

0: Salat adalah amal yang paling utama dalam Islam. Dan posisi paling baik ketika menunaikan salat berjamaah adalah saf yang pertama. Inilah saf yang paling dicintai Allah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang mengisi saf yang pertama. Berlomba menempati saf yang pertama termasuk dari berlomba-lomba dalam kebaikan, yang hal ini dianjurkan dalam syariat. Sebaliknya, untuk kaum perempuan, saf yang terbaik bagi mereka adalah saf yang terakhir, sedangkan saf yang paling sedikit pahalanya adalah saf yang paling pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Khairu shufufir rijal awwaluha wa sharruha akhiruha wa khairu shufufin nisaa akhiruha wa sharruha awwaluha."
0: Saf terbaik bagi kaum laki-laki adalah saf yang pertama, dan saf yang sedikit pahalanya adalah saf yang paling akhir. Saf terbaik bagi kaum wanita adalah saf yang paling akhir, dan saf yang sedikit pahalanya bagi kaum wanita adalah saf yang pertama. Hadis riwayat Muslim. Inilah salah satu medan perlombaan yang terpuji, yaitu perlombaan dalam perkara akhirat, perlombaan dalam meraih pahala yang besar dan posisi yang dicintai Allah, yaitu saf yang pertama dalam salat. Karena itu, mari kita berlomba dalam meraih posisi terbaik yang dicintai Allah dan berpahala besar.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ولعنهم الله، هي حسبهم ولعنهم الله.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wala rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin tsumma ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu tentang keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia termulia secara mutlak yang Allah azza wa jalla ciptakan. Materi ini sangat penting di tengah suasana adanya sekelompok kafir yang ingin menghina Rasul, bahkan telah menghina Rasul. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah azza wa jalla, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan cahayanya. Yuriduna liyudfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah azza wa jalla dengan mulut-mulut mereka, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu membencinya. Menghina Rasul atau memadamkan cahaya Islam itu seperti orang yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan mulut mereka. Ini adalah satu hal yang mustahil. Merendahkan Rasul itu sama dengan seseorang yang ingin memadamkan cahaya matahari juga dengan mulut mereka. Ini adalah satu hal yang mustahil. Rasul itu ibarat mentari yang tidak bisa dipadamkan dengan hanya ditiup saja. Bahkan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu termaktub di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dan kaum muslimin sudah sepakat bahwa manusia termulia adalah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana saja keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'an dan juga melalui lisan beliau sendiri dalam hadisnya yang sahih. Yang pertama, di dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Jadi Allah azza wa jalla mengutus Rasul yang mulia untuk rahmat, ya, sebagai rahmat untuk seluruh alam. Ini menunjukkan bahwa Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia termulia di alam ini. Karena beliau diutus untuk alam itu sendiri. Yang dimaksud dengan rahmat di sini artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah azza wa jalla membawa hidayah. Ya, karena hidayah itu adalah rahmat untuk alam. Nah, orang-orang yang beriman, mereka menerima rahmat ini, mereka menerima hidayah ini. Mereka bersyukur dengan hidayah ini dan mereka menjalankan hidayah ini. Adapun orang-orang kafir, mereka orang yang enggan dengan hidayah Islam. Mereka menolaknya. Bahkan mereka mengkufuri nikmat Allah Azza wa Jalla berupa hidayah ini. Kemudian, keagungan Rasul berikutnya yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di sini Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa sesungguhnya Allah, malaikat sebagai penduduk langit dan juga orang-orang beriman, manusia-manusia mulia sebagai penduduk bumi, itu seluruhnya bersalawat. Bersalawat untuk satu individu mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan juga para malaikatnya yusalluna 'alan nabi. Mereka bersalawat untuk nabi. Dalam kitab Ad-Durrul Manthur karangan Al-Imam Abdurrahman ya As-Suyuti, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan salawat Allah untuk Rasulullah, yaitu sana'uhu alaihi indal malaikah, pujian Allah untuk Rasul di kalangan malaikat. Jadi Allah Azza wa Jalla memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam di hadapan para malaikat. Itu arti salawat Allah untuk Rasul. Jika Allah Azza wa Jalla sudah memuji seorang hamba, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang bisa mencelanya? Siapa yang bisa merendahkannya? Allah Azza wa Jalla langsung, sang Khalik, sang Pencipta, sang Raja di Raja, memuji, menyanjung Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang dapat merendahkannya? Kemudian Allah pun mengabarkan bahwa malaikat-malaikat itu pun bersalawat untuk Rasul. Artinya apa? Malaikat bersalawat untuk Rasul artinya addu'a lahu. Malaikat mendoakan kebaikan untuknya. Dan malaikat adalah makhluk Allah yang makbul doa-doanya. Kemudian setelah malaikat sebagai penduduk langit bersalawat untuk Rasul, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan penduduk-penduduk bumi dari kalangan orang-orang beriman untuk juga bersalawat dan menyampaikan salam untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bagi orang-orang yang beriman, bersalawatlah padanya, atasnya, yaitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikanlah salam kepadanya. Sehingga di ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa salawat langit, yaitu salawat dari kalangan malaikat, dan salawat bumi, yaitu salawat yang dilantunkan oleh orang-orang yang beriman, itu tertuju pada satu individu mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, betapa mulianya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara bersalawat? Ini ditanyakan oleh seorang sahabah, yaitu Ka'ab ibn Ujrah radhiyallahu anhu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, qad alimna salam alaika, fa kaifa shalah alaika? Wahai Rasulullah, kami sudah tahu tata cara menyampaikan salam kepadamu. Bagaimana tata cara menyampaikan salawat kepadamu? Kemudian Rasul mengajarkan, kulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah, atau minimal kita membaca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bukti keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh salawat baik di langit ataupun di bumi tertumpah ruah untuk seorang individu mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, di dalam surah Al-Qalam ayat 4, Allah azza wa jalla kembali memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempunyai akhlak yang sangat agung. Akhlak Rasul, akhlak yang paling mulia. Akhlak Rasul, akhlak yang tidak ada duanya. Beliau orang yang paling berani dalam membela agama Allah azza wa jalla. Beliau orang yang paling dermawan ketika memberikan hartanya. Beliau orang yang paling bersabar ketika tertimpa ujian dari Allah azza wa jalla. Beliau adalah orang yang paling bersyukur ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berada di atas akhlak yang paling agung. Kembali Allah memuji rasulnya. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mencintai umatnya. Dan Allah Azza wa Jalla mencintai manusia yang mencintai manusia yang lain, terutama orang-orang beriman. Beliau pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, innahu lam yakun nabiyyun illa lahu da'watun qad tanajjazaha fid dunya. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun kecuali dia memiliki doa pamungkas. Kalau berdoa itu pasti dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tetapi seluruh nabi, ya, doa pamungkasnya ini sudah digunakan di dunia ini. Ya, misalkan Nuh alaihissalam berdoa kepada Allah azza wajalla agar ditenggelamkan kaum-kaumnya yang kafir. Berdoa dengan doa pemungkasnya, Allah kabulkan. Isa alaihissalam berdoa kepada Allah azza wajalla agar diturunkan maidah, hidangan dari langit. Lantas Isa alaihissalam berdoa dan Allah kabulkan. Seluruh nabi sudah berdoa menggunakan doanya ini. Ini qadih tabatu da'wati syafa'atan li ummati. Tapi kata Rasul apa? Dan aku menyimpan doa pamungkaskeun itu sebagai syafaat di akhirat nanti. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa pamungkasnya ini di dunia, tetapi akan Rasul sallallahu alaihi wasallam gunakan nanti di akhirat sebagai syafaat untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang paling mencintai umatnya. Kemudian di hadis yang sama, itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dikabarkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang termulia secara mutlak. Beliau adalah manusia yang akan pertama kali dibangkitkan dari kubur. Beliau adalah manusia yang memegang bendera pujian pada hari kiamat nanti. Dan Adam alaihissalam serta orang-orang setelahnya itu berada di bawah bendera Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr." Aku adalah tuan, penghulu, pemimpin manusia pada hari kiamat, wala fakhr, bukan karena sombong. Artinya Rasul mengatakan ini bukan karena sombong, tapi Rasul karena ingin menjelaskan beliau adalah pemimpin manusia. Maka Rasul mengatakan wala fakhr. Ana sayyidu waladi Adam yaumil qiyamah wala fakhr. Aku adalah pemimpin manusia pada hari kiamat bukan karena sombong, tapi hanya untuk menjelaskan. Wa ana awwalu man tanshaqqu anhu al-ard. Dan aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Wala fakhr, bukan untuk kesombongan, kata Rasul, hanya untuk penjelasan. Wa bi yadi liwa'ul hamd wala fakhr. Di tanganku akan aku pegang bendera pujian pada hari kiamat, wala fakhr, bukan karena sombong. Adam faman dunahu tahta liwa'i wala fakhr. Dan Adam alaihissalam serta orang-orang yang berada di bawahnya itu berada di bawah benderaku pada hari kiamat, bukan karena sombong. Rasul senantiasa mengatakan wala fakhr, wala fakhr, wala fakhr, bukan karena sombong, sebab Rasul hanya ingin menjelaskan bahwa beliau adalah pemimpin manusia. Beliau adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari kubur. Beliau adalah pemegang bendera pujian. Beliau ya akan memimpin seluruh manusia pada hari kiamat. Ini keagungan yang luar biasa. Maka kecelaan orang-orang kafir sebenarnya tidak berefek untuk Rasulullah SAW. Rasul tidak akan terendahkan dikarenakan hinaan orang-orang kafir, dikarenakan celaan orang-orang yang membencinya. Rasul sama sekali tidak terendahkan. Akan tetapi ini ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk kita semua sebagai umat yang mengaku cinta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kita membelanya ataukah kita mendiamkan. Kaum muslimin rahimakumullah. Bahkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 6, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama bagi orang beriman dibanding diri mereka sendiri. Ya an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibanding diri mereka sendiri. Imam Asy-Syaukani menjelaskan ayat ini, yaitu jika nabi mengajak mereka untuk melakukan sesuatu dan diri mereka sendiri menyeru untuk melakukan sesuatu yang lain, maka seruan nabi itu harus lebih diutamakan daripada seruan mereka sendiri. Jika nabi mempunyai keinginan dan manusia yang lain mempunyai keinginan dan itu bertentangan, maka keinginan nabi itu harus lebih diutamakan daripada keinginan mereka. Sebab kita sebagai kaum mukminin diperintahkan untuk lebih mencintai nabi dibanding kepada anaknya, istrinya, ayahnya, bahkan kepada seluruh manusia, bahkan dirinya sendiri. Ya, pernah satu hari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang pada Rasulullah SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai kecuali pada diriku sendiri. Lantas Rasul mengatakan, la ya Umar, tidak wahai Umar, masih salah. Ya, sampai engkau lebih mencintaiku daripada engkau mencintai dirimu sendiri. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, fa innahul an ya Rasulullah, kalau begitu sekarang wahai Rasulullah, sekarang aku lebih mencintaimu dibanding aku mencintai diriku sendiri. Maka Rasul mengatakan, al-an ya Umar, sekarang baru benar wahai Umar. Ya, jadi mencintai Rasulullah SAW itu harus lebih cinta daripada kita mencintai diri kita sendiri atau mencintai orang lain. Jika ada satu guru Prancis berani menghina Rasulullah SAW, maka kita meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW yang dihina itu jauh lebih mulia daripada guru itu. Bahkan jika seluruh penduduk Perancis menghina Rasulullah SAW, maka Rasul lebih mulia daripada mereka semua. Bahkan jika sepakat seluruh manusia yang ada di atas bumi ini saat ini bersepakat untuk menghina Rasulullah SAW, maka kita yakini sebenarnya Rasulullah SAW jauh lebih mulia daripada seluruh manusia yang berada di bumi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dunia ini hanya ada dua manusia yang mempunyai gelar Khalilur Rahman. Yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi hanya dua ini saja yang mempunyai gelar predikat Khalilur Rahman. Arti Khalilur Rahman adalah kekasih Ar-Rahman, kekasih Allah azza wa jalla. Dan kata khullah itu lebih dalam maknanya daripada sekedar mahabbah, lebih cinta maknanya daripada sekedar makna mahabbah. Khullah dan mahabbah itu artinya mencintai, tapi khullah atau khalil itu lebih dalam cintanya. Maka di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ala inni abra'u ila kulli khillin min khillihi walau kuntu muttakhidhan khalilan lattakhadtu Aba Bakrin khalilan inna sahibakum khalilullah. Jadi Rasul mengatakan, seandainya aku mengambil khalil, mengambil kekasih yang sangat dalam, maka aku akan menjadikan Abu Bakar sebagai khalil. Akan tetapi sahabat kalian ini atau aku, kata Rasulullah SAW, khalilullah, adalah khalilullah. Jadi Rasulullah SAW itu khalilullah. Sampai Abu Bakar sendiri itu tidak dijadikan khalil untuk Rasulullah SAW karena beliau sudah menjadi khalilullah. Abu Bakar sebagai sahabatnya, jelas Rasul mencintai Abu Bakar, tapi tidak dikatakan sebagai khalil untuk Rasulullah SAW. Jadi hanya ada dua, Khalilur Rahman di dunia ini, dan itu salah satunya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya dia, ya, dicintai oleh Allah azza wa jalla. Dan Allah ketika mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, ya, dan mengatakan, wahai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia. Kemudian Jibril pun mencintai orang itu. Kemudian Jibril alaihissalam mengumumkan kepada seluruh malaikat yang ada di langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai si fulan, maka cintailah ia. Maka malaikat pun seluruhnya mencintai orang itu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan kecintaan di dalam hati orang-orang yang beriman untuk mencintai. Maka kita sebagai orang yang beriman itu sangat mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita belum pernah bertatap muka, walaupun kita belum pernah berhadapan dengannya, tapi kita mengatakan dan meyakini kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim dikatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini diberikan oleh Allah 6 keutamaan di atas nabi yang lain. Ada kekhususan, ya. Ini yang menunjukkan keagungan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fudhiltu 'alal anbiya bisit." Aku diberikan keagungan atas nabi-nabi yang lain dengan 6 hal. Waktu itu jawami al-kalim. Yang pertama kata Rasul, aku diberikan jawami al-kalim, yaitu perkataan-perkataan yang singkat tapi padat maknanya. Dan Rasul demikian. Perkataan Rasul itu singkat tapi padat sekali maknanya. Wa nusirtu birra'bi. Kemudian aku ditolong oleh Allah Azza wa Jalla dengan gentarnya musuh. Jadi kalau Rasul hendak berperang dengan musuhnya, maka sebelum berjumpa dengan Rasul, mereka sudah gentar terlebih dahulu, sudah ciut nyalinya. Dan ini merupakan pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk Rasul. Sebab siapapun yang berperang dengan mereka yang bernyali kecil, insya Allah akan menang. Wa uhillat liyal ghanaim. Kemudian ghanimah itu dihalalkan kepadaku. Untuk nabi-nabi sebelumnya itu tidak dihalalkan, tapi untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat itu dihalalkan. Wa ju'ilat liyal ardu tahura wa masjida. Kemudian bumi ini kata Rasul dijadikan untukku sebagai tempat bersuci dan masjid. Jadi kapanpun umat Rasul sallallahu alaihi wasallam kedatangan waktu salat, maka dia salat di tempat itu. Ketika tidak ada air, cukup dengan tayamum. Kemudian salat di atas tanah itu. Ya, itu kekhususan Rasul. Wa ursiltu ilal khalqi kafah. Kemudian aku kata Rasul diutus untuk seluruh makhluk. Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Quraisy, tapi untuk seluruh manusia yang ada di dunia ini. Berbeda dengan nabi-nabi yang dahulu, ya, itu diutus hanya untuk kaumnya saja. Isa alaihi salam misalkan itu hanya untuk Bani Israel, sehingga Injil, ketika pun ada Injil asli di masanya, itu hanya cocok untuk Bani Israel, bukan untuk yang lain. Wa khutima bi an-nabiyyun, dan Rasul mengatakan aku dijadikan sebagai penutup para nabi. Ini termasuk dalam keagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, di dalam surah Ad-Duha Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan bahwa Rasul adalah manusia yang teragung. Ketika wahyu dari langit itu terputus sejenak, para orang kafir ini meledek Rasul, mengecilkan Rasul, dan mengatakan bahwa Tuhannya sudah meninggalkannya. Lantas Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang musyrik itu. Kemudian menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menurunkan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadduha wallaili idza saja." Demi waktu duha dan demi waktu malam ketika gelapnya sudah datang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu wahai Rasulullah. Dan Rabbmu juga tidak membencimu wahai Rasulullah. Ya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Allah Azza wa Jalla tidak pernah meninggalkan Rasul. Allah Azza wa Jalla tidak pernah membenci Rasul. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan masa-masa akhirmu itu lebih baik daripada masa-masa awalmu. Ya, masa-masa akhir kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih baik daripada masa-masa awalnya. Sebab di masa-masa awal mungkin ayat baru turun hanya 5 ayat, 10 ayat, 100 ayat. Semakin hari ayat-ayat itu semakin banyak yang turun pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga nubuahnya semakin sempurna. Kerasulannya semakin sempurna. Pengikutnya pun demikian. Pengikutnya tadinya hanya beberapa orang, kemudian menjadi banyak, banyak, banyak, dan banyak. Bahkan saat ini pengikut Rasulullah SAW ini sangat banyak sekali. Maka walal akhiratu khairul laka minal ula. Di antara mananya yaitu masa-masa akhirmu itu lebih baik daripada masa-masa awalmu. Atau akhirat untukmu wahai Rasulullah itu lebih baik bagimu daripada duniamu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha, dan Rabbmu akan memberikan anugerah kepadamu sehingga engkau akan ridha. Dan siapa yang tidak ridha dengan anugerah pemberian dari Allah Azza wa Jalla? Kemudian Allah mengingatkan masa-masa dahulunya, alam yajidka yatiman fa'awa, Bukankah Allah dahulu menjumpai engkau dalam keadaan yatim, tidak punya ayah, fa'awa, kemudian Allah yang memeliharamu dengan ya meletakkan rasa cinta kepada hati kakeknya, kemudian kepada hati pamannya, diurus Rasulullah SAW. Wa wajadaka dhalan fahada, dan juga bukankah dahulu Allah Azza wa Jalla mendapatimu dalam keadaan dhal, tidak mengerti syariat, tidak tahu puasa, tidak tahu salat, tidak tahu tentang tauhid secara benar, secara sempurna. Fahada, kemudian dia memberikan engkau hidayah. Wa wajadaka a'ilan fa'aqna, dan bukankah dahulu dia Allah Azza wa Jalla menjumpai engkau dalam keadaan a'il, miskin, tidak punya harta, penggembala kambing. Fa'aqna, kemudian Allah memberikan kekayaan kepadamu. Rasul adalah orang kaya, orang yang diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kecukupan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, ini menunjukkan bahwa Rasul adalah manusia yang termulia, senantiasa dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla, senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian anugerah yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan dalam surah Asy-Syarah. Allah Azza wa Jalla berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, alam nashrah laka sadrak?" Bukankah kami melapangkan dadamu? Al-insyirah itu artinya Rasul orang yang paling lapang dada. Di antara mana tafsirnya, Rasul adalah orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Azza wa Jalla sehingga beliau menjadi orang yang paling menerima terhadap apapun yang Allah tentukan untuknya. Ada takdir kauni, ada takdir syar'i. Seluruh ketentuan kauni beliau menerimanya dengan sangat lapang dada. Beliau diuji dengan kesakitan, beliau menerimanya dengan lapang dada. Putranya wafat satu persatu, beliau adalah orang yang paling sabar, lapang dada. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga dengan syariatnya, ketika Allah wajibkan salat ya lima waktu, beliau paling ya orang yang paling senang melaksanakan salat. Ketika Allah mewajibkan puasa, zakat, jihad, beliau adalah orang yang paling lapang dada menerima semua itu. Alam nasyrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak, dan bukankah kami menghapuskan, meletakkan, mengampuni, memaafkan dosa-dosa darimu? Jadi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sudah dihapus dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah Rasul punya dosa sehingga dosanya harus dihapuskan? Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan iya. Rasul manusia, Rasul berdosa. Bahkan Rasul sendiri mengatakan kullu bani Adam khata, setiap bani Adam mempunyai kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang bertawab. Rasul pernah berbuat salah, tetapi kesalahan Rasul yaitu diampuni, dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasul tidak mungkin melakukan kesalahan-kesalahan besar. Rasul tidak mungkin berdusta. Rasul tidak mungkin melakukan fahisyah. Itu tidak mungkin bagi seorang Rasul. Tapi kesalahan-kesalahan kecil itu mungkin dilakukan oleh seorang Rasul. Tapi Allah Azza wa Jalla telah menghapuskan kesalahan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha dhahrak, yang mana kesalahan itu, itu anqadha artinya askala, membuat punggungmu itu menjadi berat. Sebab setiap dosa nanti pada hari kiamat itu akan Allah Azza wa Jalla letakkan di setiap punggung manusia. Kenapa tidak dijinjing dengan tangannya? Karena dosa itu sangat berat sekali, tidak mungkin dijinjing. Sesuatu yang berat itu harus dipikul. Karena beratnya dosa, maka manusia akan memikul dosanya masing-masing. Nah, Rasulullah SAW dosanya sudah diampuni. Alladzi anqadha dhahrak, kalau dia tidak diampuni maka dosa itu akan membuat engkau harus memikulnya. Wa rafa'na laka dzikra, kemudian juga bukankah kami, kata Allah, sudah mengangkat penyebutanmu. Dikatakan di sini dalam tafsir ya jalalain, bi an tudzkar ma'a dzikri fil adzan wal iqamah wa tasyahud wal khutbah wa ghairiha. Jadi Rasulullah SAW diangkat namanya oleh Allah, sehingga tidak disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Nabi Muhammad SAW dalam adzan. Ketika seseorang menyelesaikan asyhadu an la ilaha illallah, maka yang azan ini akan mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, setelah menyebut nama Allah, menyebut nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika iqamah, ya, ketika asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bahkan keislaman seseorang tidak sah kecuali sudah bersyahadatain, yaitu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dalam khutbah pun demikian. Jadi nama Rasul itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak disebut nama Allah kecuali disebut juga nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disandingkan. Ya, ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir di dalam surah Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala kembali mengabarkan bahwa dirinya mengangkat derajat rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami memberi engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-kautsar. Apa itu al-kautsar? Di sini ada beberapa penafsiran, minimal ada dua penafsiran. Yang pertama, al-kautsar adalah nahrun fil jannah. Yang dalam tafsir jarah lain, ya, nahrun fil jannah, sebuah sungai yang ada di surga. Atau dikatakan juga huwa hauduhu taridu alaihi ummatuhu, yaitu telaga rasul yang akan didatangi oleh umatnya. Ya, ini penafsiran yang pertama. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah untuk diberikan al-kautsar, sebuah sungai di surga. Itu pun menunjukkan bahwa Rasul akan masuk surga. Bahkan surga pertama kali akan dimasuki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak diizinkan manusia manapun untuk mendahului Rasul dalam memasuki surga. Inna a'tainakal kautsar. Al-kautsar yang kedua yaitu al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan al-khairul katsir, diberikan kebaikan yang banyak, diangkat menjadi nabi, diturunkan Al-Quran kepadanya. Ya, beliau diizinkan dalam memberikan syafaat-syafaat, bahkan syafaatul uzma, syafaat yang terbesar pada hari kiamat, itu diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, diizinkan oleh Allah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna atainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, ketika Allah sudah memberikan al-kautsar, kebaikan yang banyak, fasholli, maka salatlah sebagai bentuk syukur. Fasholli li rabbik. Salatlah sebagai bentuk syukur untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah binatang kurban itu untuk Rabbmu. Inna syani'aka huwal abtar. Syani'un itu artinya mubghid, orang yang membenci, orang yang mencela. Ya, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu, orang yang mencelamu, orang yang merendahkanmu, huwal abtar, dia adalah al-abtar al-munqati an kulli khair. Dia orang yang terputus dari seluruh kebaikan. Jadi siapapun yang membenci Rasul, siapapun yang mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia adalah orang yang terputus dari seluruh kebaikan. Terputus dari rahmat Allah azza wa jalla. Terputus untuk mendapatkan surga. Dia tidak bisa masuk surga. Bahkan dia akan mendekam di dalam neraka selama-lamanya dikarenakan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya pun ingin memberikan kabar gembira untuk mereka, orang-orang yang kafir, yaitu mereka akan mendapatkan neraka jahanam selama-lamanya dikarenakan kufur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kufur kepada Rasul itu sama saja kufur kepada Allah azza wa jalla. Tidak akan diterima keimanan seseorang yang beriman kepada Allah tanpa beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua, orang-orang yang mencintainya, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Allahu a'lam.
0: 101.2 tren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهتم.
3: Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah.

0: yang mampu memahami dan mengambil pelajaran dari kitab suci Al-Quran ini bukan hanya kalangan ulama atau para tuan guru saja, tapi siswa-siswa di sekolah dasar pun juga mampu menangkap dengan baik pesan-pesan Al-Quran. Inilah kitab hidayah yang sangat mudah, lagi penuh berkah. Tinggal siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya? Siapakah yang mau mendapatkan keberkahan Al-Quran dan cahayanya? Dan siapakah yang mau meraih kejayaan dunia dan akhirat dengan cara berpedoman kepadanya? Sungguh beruntung besar mereka yang mau meluangkan waktunya untuk Al-Quran dan membuka hatinya untuk merenungkan Al-Quran. Merekalah orang-orang yang pasti akan meraih kemuliaan, keselamatan, dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min muddakir.
0: Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Surah Al-Qamar ayat 17. Fahal min muddakir. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran dari Al-Qur'an? Pertanyaan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ulangi dalam satu surat sebanyak 4 kali. Ini adalah pertanyaan sekaligus teguran. Kenapa sebagian kita merasa berat meluangkan waktunya untuk mempelajari dan mentadabburi Al-Qur'an? Berapa jamkah dalam sehari waktu yang kita lewatkan di depan handphone? Dan berapa jamkah waktu yang kita alokasikan untuk mempelajari kitab suci yang penuh berkah ini? Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk dijadikan peringatan. Maka siapakah yang mau mengambil pelajaran darinya?

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Al-Quran Surat Ghafir ayat 1-17.
1: Hamim.
2: Hamim.
1: Tanzilul kitab min Allahil Azizil Alim.
2: Kitab ini, yakni Al-Quran, diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.

yang mengampuni dosa dan menerima taubat orang-orang yang bertaubat, dan keras hukumannya bagi orang-orang yang durhaka, yang mempunyai karunia. Tidak ada Rob yang berhak disembah selain Dia, hanya kepadanya lah semua makhluk kembali.

0: ada.
1: Tidak ada yang membantah ayat-ayat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Karena itu janganlah engkau tertipu oleh keberhasilan usaha mereka di seluruh negeri.

Sebelum mereka, kaum Nuh dan umat-umat yang bersekutu, setelah mereka telah mendustakan Rasul, dan setiap umat telah merencanakan tipu daya terhadap Rasul mereka untuk menawannya, dan mereka membantah dengan alasan yang batil untuk melenyapkan kebenaran dengan yang batil itu. Karena itu, aku azab mereka, maka betapa pedihnya azabku.

Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Rabbmu terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah penghuni neraka. Para malaikat bertasbih kepada Allah dan mendoakan orang-orang mukmin.

Para malaikat yang memikul arsy dan para malaikat yang berada di sekelilingnya bertasbih memuji Allah, dan mereka beriman kepadanya serta memintakan ampun bagi orang-orang yang beriman seraya mengucapkan, "Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmu-Mu meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan-Mu, serta peliharalah mereka dari azab neraka."

Dan peliharalah mereka dari akibat buruk kesalahan-kesalahan mereka. Dan siapa yang engkau pelihara dari keburukan pada hari itu, maka sungguh telah engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Keinginan orang-orang kafir yang hendak keluar dari neraka.

0: أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Sesungguhnya kemarahan Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kemarahanmu kepada dirimu sendiri, karena kamu diseru untuk beriman lalu mengingkarinya.

Mereka menjawab, "Wahai Rob kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Maka adakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka?"

0: فالحكم لله العلي الكبير.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya kalian mengingkari apabila diseru untuk menyembah Allah saja, dan jika Allah dipersekutukan, kalian percaya. Maka keputusan sekarang ini ada pada Allah yang Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang memiliki arsy, yang menurunkan wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan, yakni hari kiamat.
1: Yaumahum barizun.

yaitu pada hari ketika mereka keluar dari kubur. Tiada satupun dari keadaan mereka yang tersembunyi bagi Allah. Lalu Allah berfirman, milik siapakah kerajaan pada hari ini? Milik Allah yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan.

0: Pada hari ini setiap jiwa diberi balasan dengan apa yang telah dikerjakannya. Tidak ada yang dizolimi pada hari ini. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungannya.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Temukan jawaban dari permasalahan-permasalahan Anda seputar akidah, fikih, muamalah, akhlak, dan keluarga dalam rubrik Tanya Jawab SMS.
3: Berkaitan dengan arti mimpi secara umum, mimpi itu ada tiga macam. Pertama adalah,
4: jadi sholat sunnah fajar itu adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Perlu diperhatikan ini.
5: Yang dimaksud menjaga silaturahmi artinya menjaga hubungan baik dengan kerabat dekat, seperti kepada saudara kandung, kepada paman, bibi, dan seterusnya ya.
6: Bahwa para ulama sepakat bahwa jika seseorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan tambahan, lalu ia meminjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba.

0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah amma ba'du. Ya pendengar yang berbahagia dimanapun Anda berada, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, juga senantiasa istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah, istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, alhamdulillah saya Haris bisa kembali menyapa Anda melalui jalinan udara, dan kali ini dalam rubrik tanya jawab SMS. Insyaallah selama kurang lebih 30 menit ke depan akan coba kami bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah Anda kirimkan ke meja redaksi kami, dan insyaallah akan langsung dijawab oleh Ustadz dari tim Lajnah Ilmiah Radio. Kali ini ada Ustadz Abu Salman LC Hafizullah Ta'ala. Baik, kita akan sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustadz ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi untuk mengawali perjumpaan kita. Kali ini ada pertanyaan pertama datang dari Bungur Sari Purwakarta. Ada pertanyaan dari Ibu Yoyoh. Ya, pertanyaan dari Ibu Yoyoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, bagaimana caranya agar aktivitas sehari-hari kita mendapatkan nilai pahala ibadah? Syukran. Silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulullah wabad. Baik, bagaimana agar aktivitas sehari-hari kita bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala? Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menyadari bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala adalah untuk senantiasa beribadah kepadanya. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jenis makhluk jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini merupakan satu perintah untuk senantiasa mengingat Allah dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Pertanyaannya, seperti apa bentuknya ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah Allah? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal salat saja, haji dan sejenisnya, ataukah ada ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla? Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian. Ini tergantung aspek apa kita menilainya, ya. Namun secara umum ibadah ini dibagi menjadi dua kategori, ya. Ada ibadah mahdhah, ya. Jadi secara garis besar ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah atau sudah ditetapkan oleh Allah Jalla wa'ala, baik tata caranya atau kaifiat, ya, dan perincian-perinciannya seperti sifat, ya, waktu, tempat dan lain sebagainya. Jadi ibadah ini didasarkan pada argumen atau dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Jadi pelaksanaannya juga harus berpola, ya, berpatokan kepada apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh ibadah mahdhah, ibadah yang murni, ya, adalah seperti salat, ya, kemudian zakat, saum dan haji. Dan jenis ibadah kedua adalah ghair mahdhah, ya, ghair mahdhah. Ini tidak murni ibadah, ada kaitannya dengan makhluk, ya. Ibadah yang ini adalah tidak sekedar menyangkut hubungan dengan Allah, tetapi juga berkaitan dengan kehidupan manusia, ya, secara sosial, dan perincian-perinciannya ini tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghair mahdhah atau jenis ini dapat berbentuk seperti dakwah, ya, kemudian juga sedekah, berbuat baik kepada orang lain, kemudian saling tolong menolong antara sama muslim dan yang lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa mengetahui bahwa sesungguhnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas, ya. Oleh karena itu ulama atau para ahli ilmi ada yang mendefinisikan bahwa ibadah adalah suatu istilah yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi, ya, yang bersifatnya batin maupun yang nampak atau yang diistilahkan dengan lahir. Maka jika kita telah mengetahui bahwa tujuan diciptakannya kita ini adalah untuk ibadah, dan kita telah memahami pula apa makna ibadah, seharusnya kita menjadikan setiap gerak-gerik kita adalah ibadah, ya. Jadi orang yang cerdas, smart, ya, ini akan mengubah kebiasaannya yang mubah menjadi bernilai pahala. Adapun orang yang lalai, amal ibadahnya pun sebaliknya bisa jadi hanya bernilai kebiasaan, adat, ya, yang tidak mendatangkan pahala. Letak perbedaan antara kedua orang ini adalah pada niat. Yang satu amalan mubahnya bernilai pahala karena ia niatkan untuk mendekatkan diri, ya, kepada Allah Jalla wa'ala. Orang kedua, amalan ibadahnya hanya bernilai kebiasaan karena tidak ada niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Disinilah penting menghadirkan ikhlas dalam setiap amal. Seperti yang diungkapkan oleh ulama, al-kayyisu ja'ala adatihi ibadah, wal-ghafil ja'ala ibadatihi adah. Orang yang pandai, orang yang smart, ya, dia jadikan amal mubahnya ini menjadi ibadah. Adapun orang yang lalai, ia jadikan amal ibadahnya sebagai sebatas kebiasaan atau rutinitas, ya, atau adat. Jadi orang pandai saat makan ia niatkan agar tubuhnya kuat untuk beribadah, sehingga aktivitas makan dan minumnya ini menjadi berpahala. Saat mengenakan pakaian ia niatkan untuk menutupi aurat badannya sebagai bentuk pengamalan terhadap perintah Allah Ta'ala, sehingga perbuatan mengenakan pakaiannya tersebut ini bernilai ibadah, ya, yang mendatangkan pahala. Demikian seterusnya dalam setiap aktivitas kita yang bersifat mubah, ya. Bahkan saat ia tidur, ya, sebagian salafus salih mengatakan, inni ahtasibu ala Allah fi naumati kama ahtasibu fi qawmati. Aku berharap pada Allah pahala di dalam tidurku sebagaimana aku berharap pada Allah di dalam bangunku. Nah, inilah orang-orang yang cerdas, cerdik. Dia mengetahui bagaimana menjadikan sebuah amalan yang mubah ini menjadi sebuah ibadah. Ketika mereka tidur, mereka punya niat yang benar, yaitu niat agar keesokan harinya ini segar kembali, sehingga bisa sholat malam, ya, kemudian sholat subuh, kemudian dilanjutkan dars halaqah Al-Quran atau aktivitasnya. Ini adalah niat yang benar, niat yang sesuai dengan Islam. Jadi pendengar yang berbahagia, niat memiliki kedudukan yang tinggi dalam bab ibadah. Ia menjadi tolak ukur suatu amalan, perbuatan, apakah akan dinilai pahala ataukah tidak, ya. Begitu pula mutabah, yakni mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga menjadi tolak ukur atau barometer kedua yang tidak bisa dipisahkan. Untuk menjadi seorang yang sukses dalam beribadah, dua hal ini harus terpenuhi. Semoga Allah membimbing kita semua untuk senantiasa menghadirkan niat yang ikhlas dalam setiap aktivitas kita sehingga bernilai ibadah di sisi Allah Jalla wa'ala. Allahu a'lam.
0: Ya, baik, masya Allah, demikian, ya, caranya agar apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan sehari-hari bisa bernilai ibadah ataupun pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan dari siapa ini, ya? Ada pertanyaan dari Sadim dari Klari Karawang, ya, Pak Sadim di Klari Karawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mau tanya, saya mendengarkan pengajian ataupun saya mendengarkan ngaji di handphone atau di radio sambil megang Al-Quran, kemudian tidak punya wudu tapi pakai sarung tangan. Nah, apakah boleh seperti itu? Mohon penjelasan. Terima kasih, Ustadz. Silakan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah disepakati para ulama bahwa qiraatul Quran atau membaca Al-Quran secara hafalan tidak disyaratkan untuk suci dari hadas kecil, bahkan tidak harus suci dari hadas besar. Namun membaca Al-Quran sekalipun hafalan ini lebih utama dalam kondisi suci, karena Al-Quran ini adalah firman Allah Jalla wa'ala, dan termasuk upaya mengagungkan firman Allah, hendaknya tidak dibaca kecuali dalam kondisi suci. Adapun membaca Al-Quran dengan bawa mushaf, maka disyaratkan suci dari hadas, karena memegang mushaf berdasarkan hadis yang masyhur tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci, ya, juga berdasarkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in. Dan inilah pendapat mayoritas atau jumhur para ulama, bahwa dilarang bagi orang yang berhadas, ya, untuk memegang mushaf, baik untuk dibaca maupun untuk tujuan lainnya. Adapun adanya penghalang seperti sarung tangan, ya, atau kain yang suci dalam memegang mushaf, maka orang yang memiliki hadas ini boleh melakukannya. Tapi secara umum kaum muslimin dianjurkan menjaga kesucian dalam setiap waktunya, baik dari najis ataupun dari hadas. Ada keutamaan atau fadilah jika seorang terus menerus dalam keadaan suci berwudu, yaitu tatkala wudu batal kemudian kembali berwudu lagi, keadaan seperti itu akan mudah bagi kita untuk melakukan ibadah. Kala ingin baca Al-Quran misalnya dalam memegang mushaf, maka ya bisa langsung membaca. Kala ingin melaksanakan sholat sunnah, maka dengan mudah pula bisa melakukannya. Inilah yang didapat dari orang yang senantiasa menjaga wudu. Nah, keutamaan orang yang selalu menjaga wudu disebutkan dalam hadis tentang Bilal yang disebutkan bahwa suara sandal beliau ini sudah terdengar di surga. Ya, sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, ya Bilal, bima sabaqtani ila jannah, ma dakhaltu jannata qat illa sami'tu khashkhashataka amami, dakhaltu al-barihata al-jannah fasami'tu khashkhashataka amami. Bilal, kenapa engkau mendahuliku masuk surga? Aku tidak masuk surga sama sekali melainkan aku mendengar suara sandalmu di hadapanku. Aku memasuki surga di malam hari dan aku dengar suara sandalmu di hadapanku. Kemudian Bilal menjawab, ya Rasulullah, ma adzantu qat illa salaitu rak'atain wa ma asabani hadath qat illa tawaddatu 'indaha. Ra'aitu anna lillahi 'alayya rak'atain. Wahai Rasulullah, aku biasa tidak meninggalkan salat 2 rakaat sedikit pun setiap kali aku berhadas. Aku lantas berwudu dan aku membebani diriku dengan salat 2 rakaat setelah itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ahmad. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan disunnahkan menjaga wudu atau diri dalam keadaan suci, termasuk juga kala tidur dalam keadaan suci. Allahu a'lam.
0: Ya baik, masya Allah, demikian ya jawaban untuk pertanyaan dari Pak Sadim di Klari Karawang. Semoga bermanfaat. Selanjutnya pertanyaan dari Nana di Legok Barong, Wanayasa, Purwakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apa yang harus diucapkan bila ada rasa sakit seperti kaki tersandung atau kepala kejedot? Nah, nuhun katanya. Terima kasih Ustaz jawabannya. Silakan Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang ketika kita sedang berjalan atau berkendaraan, tiba-tiba tersandung atau terpeleset sehingga jatuh, ya, karena kesal, secara spontan, terkadang keluarlah dari mulut kita ucapan-ucapan yang mengungkapkan kesalahannya atau bahkan caci maki. Aduh sialan lah. Ada juga yang mencela syaitan, syaitan sialan, atau mengeluarkan kata sumpah, serapah dan seterusnya. Atau ada juga yang beristirja, ya, yang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya ada ucapan yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, dan tuntunan beliau tentu lebih layak, ya, utama untuk diikuti. Dalam hadis Abu Malih dari seorang sahabat yang sedang boncengan dengan Rasulullah, Abu Malih berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'atharat dabbatun faqultu ta'isa asy-syaitan." Aku pernah boncengan bersama Nabi, lalu hewan tunggangan kami tersandung. Aku pun mengatakan, celakalah syaitan atau persetan dengan syaitan. Faqala la taqul ta'isa syaitan fa innaka idza qulta dhalik ta'azum hatta yakuna mithla al-bait wa yaqulu bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dhalik tasaghar hatta yakuna mithla al-dhubab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, jangan engkau katakan celaka syaitan, karena jika engkau mengucapkan itu maka syaitan itu akan semakin besar sehingga besarnya ini seperti sebuah rumah, dan syaitan akan berkata, ini terjadi karena kekuatanku. Tapi katakanlah bismillah, karena jika engkau mengucapkan bismillah, syaitan akan mengecil sampai seperti lalat. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ahmad dan yang lainnya. Nah, bagaimana dengan ucapan istirja, yakni innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Jika kita tersandung mengucapkan istirja, maka tidak apa-apa juga, karena tersandung pun termasuk dari musibah yang kita diperintahkan untuk istirja. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini surat Al-Baqarah ayat 196. Dan di antara contoh musibah dan hikmahnya adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayah. Jadi tidak ada seorang muslim pun ditimpa musibah seperti kelelahan, penyakit, kekhawatiran, ya, kemudian kesedihan, gangguan dan duka cita karena suatu kejadian sampai duri yang menusuknya, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan sebab itu. Allah alam.
0: Ya baik, masya Allah ya. Jadi ada yang perlu dilakukan ketika kita merasakan sakit atau kepala kejedot tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nana di Legok Barong, masya Allah ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Nani di Kota Baru Karawang. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz mau tanya, saya kan dulunya punya hutang ke saudara-saudara. Karena saya tidak bisa melunasi hutang sekaligus, dan kalau saya nyicil di rumah juga sering kepake terus. Jadi saya pinjam ke bank dan saya bisa nyicil tiap bulan. Yang ingin saya tanyakan, apakah hukumnya membayar hutang dengan meminjam uang untuk bayar hutang lagi, Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan utang dengan mencari utangan lagi untuk menutupi utang lain, atau kita katakan gali lubang tutup lubang, memang bisa jadi itu merupakan suatu solusi ya. Terlebih ketika ada kemudahan dalam pembayarannya, yakni dengan cara dicicil. Namun bisa juga itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi malah menambah masalah yang baru, khususnya dalam kasus yang ditanyakan. Utang yang baru tersebut diambil dari pinjaman bank. Sebagaimana kita ketahui bahwa yang namanya pinjaman bank ada tambahan dalam pembayaran pinjamannya. Hal ini disebut riba dalam Islam. Sedangkan perbuatan riba ini telah dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Naam, dari Jabir radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, rentenir, penyetor riba, nasabah yang meminjam, penulis transaksi riba, sekretaris dan yang lainnya, dan dua saksi yang menyaksikan transaksi riba. Kata beliau, semua itu adalah sama dalam dosa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian, apakah boleh berutang untuk dapat melunasi utang yang lain? Dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Muhadzab juz 13, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang artinya, jika orang yang memiliki tanggungan utang dapat bekerja dengan baik, maka ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja supaya dapat melunasi utangnya. Ketentuan demikian merupakan salah satu keagungan syariat Islam. Kemerdekaan seorang lebih berharga dari segala hal. Tidak ada harta dan tanggungan yang dapat menandinginya. Kemerdekaan ini tidak terikat dengan orang yang memberi utang ataupun seorang raja sekalipun. Tetapi jika ia bekerja dan menghasilkan harta yang lebih untuk menafkahi dirinya dan keluarganya, maka pada saat itulah ia menggunakan uang tersebut untuk membayar utang. Tentuan tersebut juga berlaku dalam menstatuskan tidak wajibnya berutang pada orang lain guna melunasi tanggungan utang yang awal. Sebab dalam hal ini, berutang pada orang lain merupakan bentuk tahsil sabab al-wujub, yang mana syariat secara tegas tidak mewajibkannya. Sedangkan berkaitan dengan hukum melunasi utang pada saat jatuh tempo, para ulama Syafi'iyah sejak awal sebenarnya tidak menjadikan sandar satu kewajiban pembayar utang bertumbuh pada awal waktu tempo yang telah ditentukan oleh pihak yang memberi utang. Tapi waktu wajibnya membayar utang ditumpukan pada saat seorang telah memiliki harta yang cukup untuk membayar utang. Sehingga ketika pada saat jatuh tempo ternyata seorang dalam keadaan tidak mampu, maka tidak berhak bagi orang yang memberi utang untuk menagih utang tersebut. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa mengupayakan terwujudnya uang untuk melunasi sebuah tanggungan utang dengan cara berutang pada orang lain adalah hal yang tidak diwajibkan. Meski hal tersebut tidak diwajibkan dalam tinjauan syara', namun bukan berarti hukum demikian kita jadikan celah untuk teledor dalam membayar tanggungan utang yang kita miliki. Sebab dalam praktiknya, terkadang mengutang pada orang lain merupakan solusi terakhir dalam melunasi utang yang sudah tertunggak dalam jangka waktu yang lama. Tidak heran jika terkadang dengan tertunggaknya utang akan mengakibatkan berbagai mudarat, ya, hal negatif yang terjadi pada orang yang berutang, seperti hubungan yang tidak harmonis, ya, dengan pengutang, terlebih mereka adalah saudara atau kerabat kita. Hubungan silaturahim bisa saja terputus. Sehingga dalam keadaan demikian, ketika mengutang ini dipandang sebagai hal yang lebih maslahat untuk melunasi utang yang awal dan dapat menangkal berbagai mudarat yang terjadi ketika utang yang awal tertunggak, maka sebaiknya hal tersebut dilakukan. Namun sekali lagi, hindari pinjaman yang mengandung unsur riba. Lalu apa solusinya agar tidak gali lubang tutup lubang lagi? Pertama, pangkas pengeluaran yang tidak terlalu penting atau masih bisa ditunda. Ya, kedua, mencari penghasilan tambahan. Ketiga, menjual aset yang dimiliki agar utang cepat lunas. Keempat, memikirkan strategi bisnis yang baik jika utang tersebut terkait dengan bisnis. Kelima, memperhatikan, ya, bagaimana kualitas ibadah kita. Ya, ibadah kita juga perlu dikoreksi. Karena bisa jadi lubang baru itu muncul sebab, ya, kita jauh dari mendapat pertolongan Allah. Perlu diingat bahwa takwa akan membuka jalan keluar dan menyebabkan rezeki datang dari pintu mana saja yang tak disangka-sangka. Dan yang terakhir, bertekad untuk tidak berutang lagi, terlebih adalah utang riba. Allahu Ta'ala a'lam.
0: Ya, baik, Masya Allah, ya, demikian jawaban dari Ustadz. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menghindari hutang dan juga untuk melunasi hutang-hutang kita. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian pendengar, pertanyaan terakhir kali ini ada pertanyaan dari Haji Makmur di Subang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz mau bertanya, ini bagaimana hukumnya berkaitan dengan darah nyamuk? Ada yang mengatakan darah nyamuk adalah darah yang najis, tapi dimaafkan. Apakah benar atau tidak, Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun darah nyamuk, kutu, kemudian darah lalat adalah darah yang suci menurut sebagian ulama karena bangkainya adalah suci. Nah, darah lalat dan nyamuk dan yang semacamnya adalah suci karena bangkainya pun suci, sebagaimana yang ditunjukkan hadis Abu Hurairah ketika diperintahkan untuk menenggelamkan lalat apabila masuk ke dalam minuman dan di antara minuman ada yang panas lagi mematikan. Dan ini menjadi dalil, ya, atas sucinya darah lalat karena apa yang sudah berlalu tentang sebab diharamkannya bangkai. Nah, sebagian yang lain mengatakan bahwa darah hewan-hewan tersebut najis, akan tetapi dimaafkan apabila sedikit. Apabila banyak, maka ada perbedaan pendapat di antara mereka. Dan yang lebih sahih, ya, lebih benar, insya Allah adalah dimaafkan juga. Karena hal itu termasuk najis yang sulit dihindari. Hadis bagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, di antaranya adalah syarah kitab Ghayatil Bayan Ibnu Ruslan, kemudian Al-Fawakih Ad-Dawami, Raudhatul Thalibin, dan yang lainnya. Dengan demikian, ya, salat seorang yang badan atau pakaiannya terkena darah nyamuk atau kutu atau lalat adalah sah, ya. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan sebuah asar, ya. Beliau berkata yang artinya, aku pergi ke rumah Hasan Al-Basri, kemudian datang seorang laki-laki seraya bertanya, wahai Abu Sa'id, seorang tidur dengan sebuah baju, kemudian ketika di pagi hari banyak darah kutu, di bajunya? Apakah dia mencucinya atau memercikannya atau langsung sholat dengannya? Beliau menjawab, tidak perlu memercikinya dan tidak perlu mencucinya, silakan dia sholat dengannya. Ini dikeluarkan Ibnu Syaibah di dalam musannafnya. Allahu Ta'ala a'lam.
0: Iya, baik. Masya Allah ya. Jadi darah nyamuk itu intinya adalah suci. Iya. Iya, baik. Masya Allah. Baik pendengar, dimanapun berada, tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan tadi pertanyaan dari Pak Haji Makmur di Subang sekaligus menjadi pertanyaan terakhir yang bisa kami bacakan di kesempatan kali ini. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Ustadz Jazakallahu Khairan Kathiron atas jawaban-jawaban yang telah Ustadz berikan. Semoga bermanfaat, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Dan juga silakan bagi pendengar yang masih punya pertanyaan ya, ingin ditanyakan, bisa langsung kirimkan ke meja redaksi kami. Insya Allah akan dijawab pada rubrik tanya-jawab SMS di edisi mendatang. Dan akhirnya saya Haris pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka tidak mengenal sesembahan yang benar, tidak mengenal aturan hidup yang benar, dan diliputi kebodohan serta keterbelakangan dalam segala sisi. Hal ini berubah drastis setelah Al-Quran diturunkan dan mereka mengimaninya serta menerapkan hukum-hukum Al-Quran dalam kehidupan mereka. Dengan cahaya Al-Quran, mereka meretas kejayaan dan menapaki tangga kemuliaan. Akan tetapi, di sisi lain, mereka yang mengabaikan Al-Quran, Allah rendahkan serendah-rendahnya. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna Allah yarfa'u bihadha al-kitab aqwama wa yadha'u bihi akharin."
0: Sesungguhnya Allah meninggikan derajat beberapa kaum dengan kitab Al-Qur'an ini dan merendahkan derajat kaum yang lain dengannya. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, jika kita menginginkan kemuliaan di dunia dan di akhirat, maka ikutilah Al-Quran, jadikan ia pedoman hidup, dan pelajarilah Al-Quran serta amalkan.

Berilah mereka peringatan dengan hari yang dekat, yakni hari kiamat, yaitu ketika hati para hamba menyesak sampai di kerongkongan karena takut terhadap azab Allah dan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang yang zalim, dan tidak ada bagi mereka seorang penolong yang diterima pertolongannya.

Dan Allah memutuskan di antara para hamba-Nya dengan kebenaran, sedang yang mereka sembah selain Allah tidak mampu memutuskan dengan sesuatu apapun. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Pelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam.

0: engkau.
1: Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, lalu memperhatikan bagaimana kesudahan buruk orang-orang yang sebelum mereka, orang-orang yang dahulu itu lebih hebat kekuatannya daripada mereka dan lebih banyak peninggalan-peninggalannya di muka bumi. Akan tetapi Allah mengazab mereka disebabkan dosa-dosa mereka, dan tidak ada sesuatu pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Yang demikian itu karena telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang jelas, lalu mereka mengingkari para rasul itu. Maka Allah mengazab mereka. Sesungguhnya Dia Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang jelas kepada Fir'aun, Haman, dan Korun. Lalu mereka berkata, Musa itu adalah seorang ahli sihir dan pendusta.

Maka tatkala Musa datang kepada mereka membawa kebenaran dari sisi kami, mereka berkata, bunuhlah anak-anak laki-laki dari kaum yang beriman kepadanya dan biarkanlah hidup perempuan-perempuan mereka. Namun tipu daya orang-orang kafir itu sia-sia belaka.

Dan Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesarnya, biarlah aku yang membunuh Musa dan suruh dia memohon kepada Rabbnya. Sesungguhnya aku khawatir dia akan menukar agama kalian atau menimbulkan kerusakan di muka bumi.

0: juga.
1: Dan Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Robku dan Rob kalian dari setiap orang yang menyombongkan diri dan tidak beriman kepada hari perhitungan.

0: Wahai kaumku, pada hari ini kerajaan ada pada kalian dengan berkuasa di bumi. Tetapi siapakah yang akan menolong kita dari azab Allah jika azab itu menimpa kita? Fir'aun menjawab dan berkata kepada kaumnya, aku hanya mengemukakan kepada kalian apa yang aku pandang baik untuk diriku dan untuk kalian, dan aku hanya menunjukkan kepada kalian jalan yang benar.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Mutiara Hadi. Hadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab' sinin. Wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashr. Wafarriqu bainahum fil madaji'."
0: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan salat ketika mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka bila pada usia 10 tahun tidak mengerjakan salat. Serta pisahkanlah tempat tidur mereka masing-masing. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan asar untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

0: Di antara mutiara nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat berharga bagi umatnya ialah, jadilah engkau di dunia ini bagaikan orang asing atau perantau. Artinya, janganlah engkau tertipu dengan kesenangan dunia yang sangat singkat ini. Tetapi ingatlah selalu kesudahan dari perjalanan hidupmu, yaitu negeri akhirat yang kekal abadi, dan persiapkanlah bekal untuknya. Sebelum seseorang meninggal, maka hendaknya ia mengisi hidupnya dengan amal-amal salih yang nantinya akan sangat bermanfaat setelah kematiannya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memegang pundaku dan bersabda,
1: "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil."
0: Jadilah kamu di dunia ini bagaikan orang asing atau orang yang merantau.
1: Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah, wa idza asbahta fala tantadhir al-masaa." وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك.
0: Abdullah bin Umar pernah berkata, jika kamu berada di waktu sore, janganlah menunggu datangnya pagi, dan jika kamu berada di pagi hari, janganlah menunggu datangnya sore. Manfaatkanlah waktu sehatmu untuk menghadapi masa sakitmu. Manfaatkanlah hidupmu untuk menghadapi kematianmu.

0: Radio Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Qur'an surat Qaf ayat 22 sampai 45.

Allah berfirman, lemparkanlah oleh kalian berdua ke dalam neraka setiap orang yang kafir dan keras kepala.

yang sangat enggan melakukan kebaikan, melampaui batas dan ragu-ragu terhadap janji gembira dan ancaman Allah.

Setan yang menyertainya berkata pula, "Ya Rob kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh."

Allah berfirman, "Janganlah kalian bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan peringatan kepada kalian."

Keputusanku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menzalimi hamba-hambaku. Balasan terhadap amal yang baik dan perbuatan yang jelek.

Ingatlah, pada hari ketika kami bertanya kepada neraka Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Neraka Jahannam menjawab, apakah masih ada tambahan?

Kepada mereka dikatakan, inilah yang dijanjikan kepada kalian, yaitu kepada setiap hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya.

Yaitu orang yang takut kepada Allah yang Maha Pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat.

Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya, yaitu memandang kepada wajah Allah yang Maha Mulia. Ancaman terhadap orang-orang yang mengingkari hari berbangkit.

Pada pembinasaan umat-umat terdahulu itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

Dan sungguh, telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.

Maka bersabarlah engkau wahai Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Rabbmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.

Dan dengarkanlah wahai Muhammad, seruan pada hari ketika malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yakni menyeru dengan tiupan sangkakalanya.

Yaitu pada hari mereka mendengar suara yang dahsyat, dengan sebenarnya itulah hari kebangkitan dari kubur.

Sesungguhnya, Kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada Kamilah tempat kembali semua makhluk.

Yaitu pada hari ketika bumi terbelah, lalu mereka keluar dari kubur dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan berupa kedustaan terhadap Allah. Dan kamu, wahai Muhammad, sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran siapa saja yang takut terhadap ancamanku.
1: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam. Senada seputar nasihat Anda di acara

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma amma ba'd. Sahabat muda dan pendengar dakwah 1.2 FM, suara dakwah Islam Purwakarta, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di kesempatan sore hari ini? Semoga Anda dan juga keluarga dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senasa diberikan keistiqomahan dalam menjalankan berbagai macam amal ketaatan, terutama amal yang wajib dan juga amal-amal yang sunnah. Jikapun di sore hari ini ada pendengar yang terbaring sakit, semoga Allah berikan kesabaran, diberikan kesembuhan, dan mudah-mudahan sakitnya sebagai penggugur dosa, insya Allah. Bagi para pendengar yang mungkin masih dalam kegiatan akhir pekannya atau mungkin sedang bersama keluarga, semoga apapun ya aktivitas Anda, semoga Allah mudahkan segala urusan-urusannya. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sobat muda, di kesempatan sore hari ini Ahad 22 Zulqa'dah atau bertepatan dengan 10 Mei 2026, saya senang sekali dapat hadir kembali berjumpa menyapa Anda di rangkaian acara Senada seputar nasihat Anda. Di kesempatan ini kita akan berbagi pesan, nasihat ataupun kiat-kiat yang mudah-mudahan bisa terus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita berjumpa hingga pukul 17.00, kurang lebih 1 jam ke depan saya akan membersamai di ruang dengar Anda. Bagi para pendengar yang ingin berbagi pesan ataupun nasihatnya bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811 1380 1012.

0: Pemirsa dan pendengar, hati adalah sesuatu yang penting ya, terampat penting di dalam bagian dari tubuh kita. Namun di kesempatan sore ini kita akan membahas khusus tentang hati yang mati. Agar apa? Agar kita bisa menghidupkan kembali hati kita yang mungkin tidak terasa, ternyata hati kita kurang dalam menapaki jalan iman ini. Banyak kesalahan-kesalahan yang terjadi atau tidak tunduk pada syariat Allah dan juga petunjuk Rasul-Nya. Sobat muda dan pendengar, hati yang mati adalah hati yang tidak lagi merasakan getaran iman, tidak lagi merasakan takut kepada Allah, dan tidak lagi merasakan cinta kepada sesama. Hati yang mati seperti jasad yang tidak bernyawa, tidak lagi memiliki fungsi dan manfaat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita sebagai umatnya bahwa kebersihan hati akan mempengaruhi karakter seorang muslim. Kondisi itulah yang akan bisa menentukan sensitivitas seorang muslim untuk membedakan mana perkara yang hak atau benar dan juga mana perkara yang batil atau salah. Karena sebenarnya kesalahan yang diperbuat oleh kita adalah sebab matinya hati kita. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 47 yang artinya, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada. Sahabat muda dan pendengar, ada beberapa sebab ya atau tanda matinya hati seseorang. Yang pertama adalah mengenal Allah tapi tidak menunaikan haknya. Ya, sahabat muda dan pendengar, penyebab di antara penyebab-penyebab yang kita rasakan di antaranya adalah mungkin kita telah banyak berdoa, namun tidak juga doa itu terkabul. Bagi seorang muslim, kita mungkin mengenal Allah, namun sayang, ada seorang muslim yang tidak menunaikan hak-hak Allah. Kita tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Penyayang. Namun di dalam keseharian kita, kita tidak menegakkan tauhid, lalai dari ibadah, dan tidak bersungguh-sungguh dalam menjauhi syirik atau perbuatan maksiat. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmizi bahwa ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan permohonan atau doa dari orang yang hatinya lalai. Ya, pendengar, ini adalah salah satu di antara sebab matinya atau tanda matinya hati yang berakibat doa-doa kita tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita hanya mengenal namanya, nama Allah saja, tanpa tunduk pada kehendak-Nya. Kemudian yang kedua, tanda matinya hati adalah mungkin kita membaca Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, tapi tidak mengamalkannya. Sahabat muda dan pendengar, banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghatamkannya berkali-kali, namun tidak menjadikannya sebagai petunjuk dalam hidupnya. Padahal Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, namun harus diamalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Sod yang artinya, Ayatnya adalah A'udz bisyaitonir rajim, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Yang artinya, ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh berkah agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Quran Surat Sad ayat 29. Majulah sahabat. Sahabat muda dan pendengar, tentu kita harus bermuasabah ya. Jika memang kita rajin membaca Al-Quran, cobalah membaca terjemahannya. Dan jika di situ mengandung perintah ataupun larangan, cobakah kita amalkan. Jika itu perintah, maka kita kerjakan. Dan jika ada sebuah larangan, maka kita tinggalkan atau kita jauhi. Kemudian yang ketiga, sobat muda dan pendengar, di antara tanda-tanda matinya hati adalah mengaku cinta kepada Nabi tapi meninggalkan sunnahnya. Dan ini mungkin ya banyak yang terjadi di antara kaum muslimin di Indonesia. Sahabat muda dan pendengar, mengklaim cinta kepada Rasulullah SAW tapi enggan meneladani sunnah-sunnah beliau adalah bentuk inkonsistensi. Karena sejatinya cinta sejati kepada Nabi dibuktikan dengan mengikuti ajarannya, baik dalam ibadah, akhlak maupun muamalah. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 31. A'udzu billahi syaitonir rajim, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Yang artinya, katakanlah, wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sobat muda dan pendengar, jika sunah-sunah Nabi ditinggalkan atau tidak dikerjakan, ini akan juga berakibat kita akan mati hatinya. Dan apapun doa-doa yang kita panjatkan juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Karena kita menjauh dari cara hidup yang diberkahi, yaitu menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Sobat muda dan pendengar, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di 101.2 FM, Tren Dakwah, Suara Dakwah Islam.
1: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012. 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

0: dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا لرب عظيم صفات. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Senada seputar nasihat Anda di acara.

Sahabat pendengar dan pendengar Tenda Dakwah 1.2 FM, Suara Dakwah Islam, kita kembali di rangkaian acara Senada seputar nasihat Anda. Sebelum kita lanjutkan, kita sapa beberapa pendengar yang sudah bergabung. Ada Ibu Eliliawati di Bojong yang juga ikut menyimak ya. Selamat menyimak ya Ibu Eliliawati, jazakillahu khairan. Kemudian juga ada Bapak Adi di Klari Karawang. Assalamualaikum, Senada seputar nasihat Anda, insya Allah menyimak aja ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyimak ya Pak Adi di Klari Karawang, mudah-mudahan kabarnya baik ya. Kemudian juga ada Ibu Indah ya, Ibu Indah di Purwakarta ya, di Cikau Bandung, Jatiluhur ya, Purwakarta. Assalamualaikum Indah, menyimak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indah menyampaikan pesan, tanda-tanda hati yang mati, ada yang pertama tersinggung ya saat mendapat nasihat. Kemudian yang kedua, malas beribadah. Yang ketiga, abai dengan dosa. Wallahu a'lam ya. Terima kasih. Jazakillahu khairan. Barakallahu fiik. Kemudian juga ada Bapak Amir Hamzah yang juga ikut menyimak ya. Selamat menyimak ya Pak Amir Hamzah. Mudah-mudahan juga kabar yang baik ya. Jazakallahu khairan. Ya, bagi para pendengar yang ingin berbagi pesan ataupun nasihat, bisa melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di 0811 1380 1012.

Kebetulan dan pendengar, Anda sudah kita sama-sama simak ya. Sudah tiga ya, tiga tanda hati yang mati. Itu yang pertama adalah mengenal Allah tapi tidak menunaikan hak-hak Allah. Kemudian yang kedua adalah membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah mengaku cinta kepada Nabi tapi meninggalkan sunah-sunahnya. Selanjutnya di tanda yang berikutnya, itu tanda yang keempat adalah menyebut setan sebagai musuh tapi justru mentaatinya. Ya, subhanallah. Sepenuhnya dan pendengar, kita tahu bahwa setan adalah musuh yang nyata. Namun masih saja sebagian manusia menuruti bisikannya, melakukan dosa, menunda taubat dan meninggalkan sholat. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Fatir ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna asyaitana lakum aduwwum fatahizuhu aduwwa. Yang artinya, sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka anggaplah ia musuh. Ya, pendengar, kalau memang kita konsisten ya, menganggap setan sebagai musuh, maka anggaplah dia adalah musuh. Jangan sampai tergoda dengan bisikannya, jangan sampai tergoda melakukan dosa, menunda taubat, dan lebih parah lagi, meninggalkan sholat lima waktu. Naudzubillah. Jika kita menganggap setan sebagai musuh, kita harus bersungguh-sungguh ya untuk memusuhinya. Jangan sampai kita tergelincir oleh rayuan setan hingga kita berbuat berbagai macam perbuatan dosa seperti ghibah, mengambil hak orang lain, dan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tanda yang kelima dari matinya hati seseorang adalah mengaku rindu kepada surga tapi tidak beramal untuknya. Ya, sobat muda dan pendengar, bermimpi masuk surga adalah fitrah. Tapi surga tidak diberikan secara gratis ya. Tidak diberikan secara cuma-cuma. Jika kita hanya berharap namun enggan untuk beramal, itu menjadi penyebab, di antara penyebab apa yang kita mohonkan kepada Allah tidak akan pernah kita raih. Karena surga diraih dengan ketekunan dalam ibadah dan keikhlasan hati. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surat Ali Imran ayat 133. A'udzubillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Yang artinya berlomba-lombalah menuju ampunan dari Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Ya, sobat muda dan pendengar, jika memang kita sama-sama ya rindu akan keindahan surga, rindu masuk surga, maka kita harus bersungguh-sungguh dalam beramal. Jangan hanya berharap namun malas dalam beramal. Tentu cita-cita yang seperti ini tidak akan pernah terwujud ya. Jadi harus bekerja keras untuk meraih surga. Janganlah kau menyerah walau susah terkapar. Kemudian sobat muda dan pendengar, tanda hati yang mati selanjutnya adalah mengaku takut kepada neraka tapi tidak menjauhi sebab-sebabnya. Ya, sobat muda, orang yang benar-benar takut terhadap neraka tentu akan berusaha menjauhkan diri dari segala bentuk maksiat. Namun jika ucapannya tidak sesuai dengan perbuatan,
maka ketidakkonsistenan ini menjadi penghalang dari berbagai macam permohonan kita kepada Allah. Oleh karenanya, agar kita mudah dikabulkan dalam berdoa ataupun apapun yang kita minta kepada Allah, kita harus menjauhkan diri dari seluruh perbuatan yang membawa kita ke neraka. Ya, sahabat muda, tentu kita harus konsisten ya. Jika kita memang takut kepada neraka, maka jauhilah sejauh-jauhnya dari penyebab kita tergelincir kepada neraka. Jadi apapun amal-amal yang mendekatkan kepada neraka, kita harus menjauhinya. Jangan sampai kita hanya berharap saja, ingin jauh dari neraka, namun perbuatan-perbuatan kita tidak mencerminkan bahwa kita menjauh dari neraka. Tentu ini sesuatu yang tidak logis ya, sobat muda. Jadi kalau memang kita ingin dijauhkan dari siksa neraka, maka banyaklah beramal soleh dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kemudian sobat muda, tanda hati yang mati yang ketujuh adalah mengakui kematian itu nyata, tapi tak kunjung mempersiapkan diri. Sahabat muda dan pendengar, banyak manusia yang menyadari bahwa kematian bisa datang kapan saja, namun tetap terlena dengan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita bahwa setiap makhluk yang bernyawa akan mati. Sebagaimana termaktub di dalam surat Al-Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Quran surat Ali Imran ayat 185. Sahabat muda dan pendengar, jangan sampai kita lupa menyiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Jika kita tidak kunjung bersih hatinya dan tidak memahami tujuan hidup kita, maka langkah kita tidak akan terarah kepada Allah. Oleh karenanya, segeralah sadar bahwa kehidupan ini Allah ciptakan dengan tujuan, yaitu beribadah kepada Allah. Maka berbekallah sebelum kematian datang menghampiri kita. Kemudian tanda matinya hati yang kedelapan adalah sibuk mencari aib orang lain tapi lupa terhadap introspeksi diri sendiri. Sobat muda, salah satu penyebab, di antara penyebab permohonan kita juga tidak dikabulkan oleh Allah adalah kebiasaan menggibah atau mencari-cari kabar orang lain yang buruk ya, dan mencari kesalahan orang lain. Sementara kita lupa terhadap diri kita sendiri yang tidak pernah diperbaiki. Padahal Allah mencintai hamba yang memperbaiki hatinya, bukan yang sibuk menilai orang lain. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dho. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan jangan menggunjing satu sama lain. Ya, pendengar, jika kita memang konsen ya terhadap perbaikan diri, tentu kita tidak usah ya mencari-cari aib orang lain. Sibuklah untuk memperbaiki diri kita. Kemudian tanda matinya hati yang kesembilan adalah menikmati nikmat Allah tapi tidak pernah bersyukur. Sahabat muda dan pendengar, Allah menganugerahkan banyak nikmat kepada kita, mulai dari kesehatan, rezeki, waktu,
dan juga keluarga serta nikmat lainnya. Namun jika nikmat tersebut tidak disyukuri baik dengan ucapan, amal, dan juga pemanfaatan yang benar,

Dan jika kita tidak bersyukur, maka azab Allah sangatlah pedih. Ya tentu kita lebih aman ya untuk banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena kita memang merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Jangan sampai kita sudah banyak menikmati apa yang Allah berikan, namun lupa untuk bersyukur, lupa untuk taat kepada Allah, lupa untuk bertakwa kepada Allah. Kemudian tanda yang terakhir atau 10 ke-10 dari hati yang mati adalah, mungkin di antara kaum muslimin sering ya menguburkan orang mati tapi tidak mengambil pelajaran dari hal tersebut. Sobat muda dan pendengar, kematian adalah pengingat yang paling kuat. Namun ketika kita menyaksikan kematian tanpa merenung, hati menjadi keras. Jika hati telah mati, maka apapun yang kita mohonkan kepada Allah tidak akan pernah dikabulkan, karena apa yang kita mohonkan kepada Allah kehilangan ruhnya. Kita tidak mentadaburi dari kejadian-kejadian dari orang-orang yang telah Allah wafatkan. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW pernah berkata, "Kafabil mauti wa izza." Cukuplah kematian menjadi penasihat. Di dalam hadis riwayat At-Tabrani. Oleh karena itu, kita harus mengambil hikmah di balik peristiwa kematian agar menjadi pelajaran dalam menjalani kehidupan. Ya, pendengar, insya Allah akan kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Tetap stay tune di 101.2 FM, Tren Dakwah, Suara Dakwah Islam.

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format: ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota, kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio Tren Dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio Dakwah Tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio Tren Dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
1: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Senada seputar nasihat Anda di acara ini.

Sahabat muda dan pendengar Tren Dakwah 1.2 FM Suara Dakwah Islam, kita di penghujung rangkaian acara Senada seputar nasihat Anda. Sahabat muda dan pendengar, ada beberapa cara untuk menyembuhkan hati yang mati ya. Di antara yang pertama adalah melakukan taubat nasuha. Ya, langkah pertama adalah mengakui segala kesalahan dan juga memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Putuskan semua ikatan dengan maksiat masa lalu dan bertekadlah untuk tidak mengulanginya. Kemudian yang kedua adalah memperbanyak zikir dan istighfar ya. Zikir adalah obat pembersih karat yang menempel pada hati. Ucapkanlah astagfirullah sesering mungkin. Zikir akan mengembalikan cahaya Allah ke dalam relung hati kita yang telah gelap. Kemudian yang ketiga adalah berinteraksilah dengan Al-Quran sebanyak mungkin ya. Bacalah Al-Quran setiap hari meskipun hanya beberapa ayat. Cobalah untuk merenungi maknanya, mentadaburi makna-makna Al-Quran. Karena Al-Quran adalah syifa atau obat bagi segala macam penyakit yang ada di dalam dada manusia. Kemudian yang keempat adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ya sobat muda, lingkungan sangat mempengaruhi warna hati kita. Teman-teman yang taat, teman-teman yang soleh akan selalu mengingatkan kita kepada Allah. Mereka akan menjadi benteng bagi kita saat iman kita sedang turun. Kemudian yang kelima adalah mengingat kematian. Sahabat muda dan pendengar, mengingat bahwa dunia ini sementara yang suatu saat akan hancur. Maka sering-seringlah berziarah kubur atau melihat jenazah untuk menyadari bahwa kita semua akan kembali kepada Allah. Dan kemudian yang keenam, tentu kita harus menjaga apa yang kita makan. Utamakan adalah makan makanan yang halal dan jauhi makanan yang haram. Untuk menyembuhkan hati yang mati memang memerlukan konsistensi dan perjuangan yang besar. Namun hasil dari perjuangan ini adalah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta apapun. Mulailah dari hari ini dengan bersujud dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita selalu hidup dalam cahayanya. Hati yang hidup akan membawa kita kepada kebahagiaan sejati di dunia dan keselamatan di akhirat nanti insyaallah. Semoga Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap bersih dan selalu terpaut kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar yang sudah bergabung dan menyimak rangkaian acara Senada di kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fik. Saya Wahyu undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Mutiara Hadis.
1: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
2: "Ad-din an-nasiha." قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
1: Agama itu mengandung nasihat-nasihat kebaikan. Kami pun bertanya, nasihat kebaikan tentang siapa? Beliau menjawab, kebaikan tentang Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin pada umumnya.
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
0: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
4: Ya Rasulullah, ya Habib Allah, ya Nabi Allah Muhammad.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas salah satu momen penting dalam perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perjalanan beliau menuju kota Taif. Peristiwa ini memiliki latar belakang yang mendalam dan penuh hikmah yang dapat kita petik. Setelah wafatnya dua orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu paman beliau Abu Talib dan istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mekah menjadi semakin sulit. Tahun tersebut bahkan dikenal dengan Amul Huzni, yang artinya tahun kesedihan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan dua sosok penting yang selama ini menjadi pelindung dan pendukung terbesarnya. Dengan wafatnya Abu Talib, kaum kafir Quraisy merasa lebih bebas dalam melakukan penganiayaan terhadap Rasulullah dan para pengikutnya. Pendengar rahmati Allah, dalam kondisi yang penuh tekanan seperti ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa perlu untuk mencari perlindungan dan dukungan dari suku-suku di luar Mekah. Harapannya adalah agar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap bisa berjalan dan mendapatkan tempat yang aman dari ancaman kaum kafir Quraisy. Salah satu tempat yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kota Taif. Mengapa kota Taif? Taif adalah kota yang terletak di sebelah tenggara Mekah. Jaraknya sekitar 70 km. Kota ini dikenal sebagai tempat yang subur, berhawa sejuk, dan dihuni oleh suku-suku kuat yang dikenal memiliki kekayaan dan pengaruh. Penduduk Taif berasal dari suku Bani Thaqib salah satu suku yang cukup disegani oleh kaum Arab pada waktu itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap bahwa suku Tsaqib akan menerima dakwah Islam dan memberikan perlindungan kepada kaum muslimin sebagaimana yang diharapkan dari para penguasa di sana. Pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Taib bukanlah perjalanan yang mudah. Beliau tidak menggunakan kendaraan melainkan berjalan kaki. Dalam riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu, salah satu sahabat setia sekaligus anak angkat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka menempuh perjalanan yang cukup jauh dan melelahkan karena harus berjalan kaki dengan harapan besar bahwa penduduk Taif akan menerima risalah Islam. Sesampainya di Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi para pemuka kaum Tsaqib. Beliau menyampaikan dakwah dengan penuh kelembutan dan kasih sayang sebagaimana yang selalu beliau lakukan dalam setiap dakwahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ajakan untuk bertauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan meninggalkan penyembahan berhala. Beliau juga menjelaskan bahwa jika mereka menerima Islam, maka mereka akan mendapatkan keberkahan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Namun harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak disambut baik. Para pemuka suku Tsaqib menolak ajakan beliau dengan penuh keangkuhan. Mereka tidak hanya menolak dakwah Islam, tetapi juga menghina dan memperlakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buruk. Salah satu dari mereka bahkan mengatakan, "Jika memang benar engkau diutus oleh Allah, maka aku akan merobek-robek lambu Ka'bah." Yang lainnya berkata dengan sinis, "Apakah Allah tidak menemukan orang yang lebih baik selain engkau untuk diutus sebagai Rasul?" Nah, itulah perkataan mereka. Pendengar dirahmati Allah, penolakan ini tentu sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Namun, walaupun disakiti dengan kata-kata yang menyakitkan, beliau tetap bersikap lembut dan tidak membalas dengan kemarahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengedepankan kasih sayang dalam berdakwah, meskipun mereka menyakiti beliau. Setelah penolakan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berusaha untuk mencari celah dan jalan, berharap ada di antara penduduk Taif yang mau menerima dakwah beliau. Namun sayangnya penolakan dari para pemuka kaum Tsaqib tersebut berlanjut, yaitu mereka memerintahkan orang-orang yang ada di kota Taif tersebut untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota. Bahkan mereka memerintahkan budak-budak sahaya dan juga kaum wanita untuk melempari beliau dengan batu. Sungguh perlakuan yang keji. Setelah perlakuan keji dan kejam tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha meninggalkan Taif dengan luka di tubuh dan hati. Saat itu, mereka menemukan perlindungan di kebun anggur milik Utbah dan Syaibah, dua orang Quraisy yang memiliki lahan di sana. Kebun ini menjadi tempat bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristirahat dan mengobati luka-luka, serta beristirahat dari perjalanan yang penuh cobaan tersebut. Di tempat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa yang sangat menyentuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa tersebut, beliau mengakui segala kelemahan dan ketidakmampuan dirinya di hadapan manusia, namun sepenuhnya menyerahkan nasibnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini menjadi cermin ketawakalan yang luar biasa bagaimana seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tetap menundukkan dirinya sepenuhnya di hadapan Allah meskipun sedang berada di dalam kondisi yang terburuk. Dari kebun tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapat pertolongan dari Allah dengan cara yang tidak terduga. Utbah dan Syaibah yang meskipun tidak memeluk Islam, mereka berdua merasa kasihan melihat keadaan Rasulullah yang terluka parah. Dia perintahkan budak mereka yang bernama Addas untuk memberikan sekantong anggur kepada Rasulullah SAW dan juga anak angkat beliau Zaid bin Harisah. Ketika Addas datang dengan buah anggur, Rasulullah menyambutnya dengan baik. Dan sebelum memakan anggur tersebut, beliau mengucapkan Bismillah. Addas yang berasal dari wilayah Ninawa di Irak merasa terkejut mendengar ucapan tersebut, karena itu bukanlah kebiasaan orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy pada saat itu. Dalam percakapan mereka, Rasulullah SAW bertanya kepada Addas, dari mana asalnya? Dan Addas menjawab bahwa ia berasal dari Ninawa, Irak. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ninawa adalah negeri Nabi Yunus bin Matta, hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang saleh. Ada yang mendengar nama Nabi Yusuf disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa takjub dan bertanya bagaimana beliau bisa mengetahui tentang Yunus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa beliau adalah seorang nabi, seperti halnya Yunus yang merupakan seorang nabi juga. Mendengar itu, Adas tergerak hatinya dan seketika dia kemudian berusaha mencium tangan dan kaki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tanda kehormatan dan kagum, lantas kemudian bersyahadat masuk Islam. Pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari kisah ini kita bisa melihat betapa beratnya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan dakwah Islam. Beliau tidak hanya mengalami penolakan secara verbal, tetapi juga penganiayaan fisik yang sangat menyakitkan. Namun meskipun demikian, Rasulullah tetap bersabar dan ikhlas dalam menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Lantas, faedah apa yang bisa kita ambil dari kisah yang baru saja kita dengarkan tadi? Ada banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antaranya satu, kesabaran dan keikhlasan dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar dan ikhlas dalam menyampaikan kebenaran, meskipun menghadapi penolakan dan kesulitan. Dua, mengutamakan kasih sayang dalam berdakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mengedepankan kasih sayang dan kelembutan terhadap orang-orang yang menolak dakwahnya. Dan yang ketiga, pentingnya tawakal kepada Allah. Meskipun penolakan datang dari manusia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak pernah putus asa. Beliau menyerahkan hasil dakwahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala lah yang membuka hati manusia untuk menerima dakwah. Kemudian yang terakhir, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala akan hadir, akan datang dari jalan yang tak terduga. Di saat-saat yang paling sulit, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan bantuan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Munculnya sosok Addas, seorang budak Nasrani yang hatinya tersentuh oleh dakwah Islam, lantas mengikrarkan dua kalimat syahadat. Pendengar rahmati Allah, semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah ini dan mengedepankan kesabaran, keikhlasan, dan kasih dalam menyampaikan kebaikan. Mari kita akhiri segmen ini dengan memanjatkan doa semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap langkah kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Menghafal Al-Quran dan mengamalkan kandungannya adalah suatu kenikmatan yang besar. Dengannya, seseorang dapat meraih derajat yang tinggi di surga. Inilah sebuah perniagaan yang sangat menguntungkan. Perniagaan yang buahnya adalah surga. Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Yuqalu li sahibil Qur'an iqra' wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha."
0: Akan dikatakan kepada ahli Al-Quran pada hari kiamat kelak, "Bacalah dan naiklah pada tingkatan-tingkatan surga. Bacalah dengan perlahan atau tartil sebagaimana engkau membacanya dengan perlahan ketika di dunia. Sesungguhnya tingginya kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang engkau hafal." Hadis riwayat Abu Dawud. Marilah kita berusaha untuk menghafal Al-Quran semampu kita, dan kita arahkan anak-anak kita untuk menjadi para penghafal Al-Quran yang Rabbani, yang tidak hanya sekedar hafal Al-Quran, tetapi juga tunduk terhadap hukum-hukumnya.

0: hari kiamat pasti akan tiba. Hari di mana semua makhluk akan dibangkitkan dari kuburnya dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dihisab dan dibalas seluruh amal-amalnya. Inilah hari yang pasti terjadi dan tidak ada keraguan di dalamnya. Pada hari itu, semua amal manusia akan dihisab dan diperhitungkan. Amal apakah yang paling pertama dihisab ketika itu? Amal apakah yang paling menentukan bagi keselamatan seseorang? Jawabnya adalah salat. Salat adalah amal penentu keadaan seseorang ketika itu. Apakah ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung ataukah merugi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamati min 'amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjah. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir."
0: Sesungguhnya amal seorang hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya benar, dia akan beruntung dan selamat. Jika salatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi.
1: فَإِنْ تَقَصَّ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلُ بِهَا مَنْ تَقَصَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا.
0: Jika ada yang cacat dalam salat wajibnya, saat itu Allah Azza wa Jal berfirman, "Periksalah, apakah hambaku ini memiliki amal salat sunnah?" Maka salat sunnah itu akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang. Begitu pula amal-amal lainnya akan dihisab seperti itu. Karena itu, siapa yang mengharapkan keselamatan di akhirat kelak? Siapa yang merindukan surga dengan segala kenikmatannya? Inilah amal yang wajib mendapat perhatian khusus, salat lima waktu yang diwajibkan Allah atas para hambanya. Siapa saja yang menjaga salat lima waktu dengan sungguh-sungguh, menunaikannya dengan melengkapi rukun-rukun dan syaratnya, maka niscaya ia akan beruntung dan selamat ketika dihisab di hari akhir kelak. Tetapi barang siapa yang menyepelekan salatnya atau menunaikannya tanpa menyempurnakan rukun dan syaratnya dan tanpa memperhatikan adab-adabnya, maka ia akan merugi dan celaka di akhirat kelak.

0: Siaran Dakwah FM, suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib

0: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, sejatinya dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada transaksi dagang yang keuntungannya jelas di akhirat. Sehingga orang yang mengisi waktu luang dan kondisi sehat untuk ibadah kepada Allah, maka dia beruntung. Orang yang menggunakannya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Sebab waktu luang biasanya diakhiri dengan kesibukan, sedangkan kondisi sehat biasanya diakhiri dengan kondisi sakit. Seandainya keduanya tidak ada, maka yang tinggal adalah usia tua. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
1: Dakwah FM, suara dakwah Islam.

0: Tiada yang lebih bermanfaat bagi seseorang selain dari amal saleh yang ia kerjakan dengan ikhlas. Dengan amal saleh yang terus-menerus, maka seorang mukmin akan meraih kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Di dalam kubur, amal saleh akan datang untuk menghibur dan memberikan kabar gembira bagi seorang mukmin. Di padang mahsyar, amal saleh akan menjadi sebab ringannya kesulitan yang dia hadapi. Bahkan dengan sebab amal salehnya, seseorang akan mendapat naungan pada hari tersebut, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal saleh juga akan menjadi cahaya bagi seseorang di akhirat kelak. Semakin banyak amal seseorang, maka akan semakin besar cahayanya. Dan ketika melintasi sirat kelak, maka amal saleh akan memudahkan seseorang untuk melintasinya. Demikian pula, derajat seseorang di surga akan ditentukan oleh amal salehnya. Demikian banyak manfaat amal saleh bagi seorang mukmin. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat dosa, maka ia akan mendapatkan dampak buruknya di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, maka manfaatnya untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan keburukan, maka akibat buruknya akan menimpa dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Rabbmu mendzalimi hamba-hambanya. Ayat ini memotivasi setiap mukmin untuk beramal saleh dan memperingatkannya dari dosa dan perbuatan maksiat. Setiap orang kelak akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mendzalimi hambanya meskipun seberat zarrah. Dan Allah tidak akan menghukum seorang hamba kecuali disebabkan dosa yang ia perbuat. Dan Allah tidak akan mengurangi pahala orang yang beramal saleh. Bahkan Allah akan melipat gandakan pahalanya hingga 10 kali lipat atau lebih.

0: 101.2 Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma amma ba'du. Bagaimanakah kabar Anda di kesempatan yang berbahagia kali ini? Tentu saja pendengar, harapan dan juga doa kami Anda masih dalam keadaan sehat walafiat. Begitu pula keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Mudah-mudahan masih istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah pendengar, menemani waktu aktivitas Anda di kesempatan kali ini, berikut kita akan menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Syekh Mahmud Khalil Al-Khusuri. Yang lebih tepatnya, beliau akan membacakan Al-Qur'an surat Ali Imran ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Maka dari itu pendengar, bagi Anda yang ingin mendapatkan manfaat lebih banyak lagi, kami harapkan Anda bisa segera mengambil mushaf Al-Quran Anda, kemudian membukanya pada Al-Quran surat Ali Imran ayat yang pertama sampai ayat yang ke-27. Dan juga pendengar, adapun yang membacakan sari tilawah ataupun terjemah dari ayat tersebut adalah Al-Ustadz Subendi. Dan baiklah pendengar, akhirnya saya Muaz, mewakili segenap kru yang bertugas, mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Keesaan dan kekuasaan Allah. Al-Quran dan kitab-kitab yang sebelumnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Allah. Tidak ada Rabb yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya.

Dia menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya, dan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa.

Dia menurunkan Taurat dan Injil sebelum turunnya Al-Quran sebagai hidayah bagi manusia. Dan dia menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Quran sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari pengetahuannya, baik di bumi maupun di langit.

Dialah yang membentuk kalian dalam rahim, kemudian menentukan rizki, ajal, dan amal kalian, sebagaimana yang dikehendakinya. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan Al-Quran kepadamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat, yang jelas dan nyata. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ada ayat-ayat mutasyabihat, yang masih samar dan membutuhkan penjelasan. Adapun orang-orang yang dalam hatinya cenderung kepada kesesatan, maka mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang masih samar untuk menimbulkan fitnah subhah dan untuk mencari takwilnya yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang sudah mahir ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabihat dan mengembalikannya kepada ayat muhkamat. Semua ayat-ayat itu dari sisi Rob kami, dan yang dapat mengambil pelajaran daripadanya hanyalah orang-orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Rob kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri hidayah kepada kami. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia."

Ya Rabb kami, sesungguhnya kami beriman bahwa Engkau akan mengumpulkan manusia untuk membalas amal perbuatan manusia pada hari kiamat yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah tidak akan menyalahi janjinya. Ancaman Allah kepada orang-orang kafir dan pengaruh harta benda duniawi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, harta benda dan anak-anak mereka, sedikit pun tidak akan menolong mereka dari siksa Allah. Dan mereka itu adalah bahan bakar api neraka.

keadaan mereka adalah sebagaimana keadaan kaum Fir'aun dan orang-orang kafir yang sebelumnya. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Karena itu Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosa mereka. Dan Allah sangat keras siksanya.

Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi, kalian pasti akan dikalahkan di dunia ini sebagaimana kaum musyrikin Makkah dalam perang Badar, dan kalian akan digiring ke dalam neraka Jahannam, dan itulah tempat yang seburuk-buruknya.

Sesungguhnya telah nyata bagi kalian bukti kekuasaan Allah, agar kalian beriman pada dua golongan yang telah bertemu dan bertempur pada perang Badar. Segolongan kaum muslimin yang berperang di jalan Allah berjumlah 300 orang, dan yang lainnya golongan kafir Quraisy yang berjumlah 900 orang. Mereka melihat dengan mata kepala mereka seakan-akan jumlah tentara muslimin dua kali lipat dari jumlah mereka. Allah menguatkan dengan bantuannya siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati.

dijadikan indah pada pandangan manusia. Kecintaan kepada syahwat-syahwat dunia, yaitu dari wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak, dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga.

Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari yang demikian itu untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Pada sisi Rob mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan, serta keriduan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya.

yaitu orang-orang yang berdoa, "Ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampuni segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka."

Dan orang-orang yang sabar, yang jujur, yang selalu taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, serta yang beristighfar di waktu sahur menjelang subuh. Pernyataan Allah tentang keesaan Allah dan keadilannya serta agama yang diridhoinya.

Allah bersaksi bahwasanya tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia. Begitu juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka bersaksi demikian dengan persaksian yang adil. Tidak ada Rob yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tidaklah para ahli kitab berselisih menjadi berkelompok-kelompok, kecuali sesudah datangnya ilmu kepada mereka, kemudian mereka menolak kebenaran karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya.

Kemudian jika mereka mendebatmu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah aku mengikhlaskan ibadahku hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, mereka berkata sepertiku. Dan katakanlah kepada Ahlul Kitab dan kepada kaum musyrikin, apakah kalian mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapatkan hidayah. Dan jika mereka berpaling, maka kewajibanmu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Pembalasan terhadap orang-orang yang membunuh nabi-nabi.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang dibenarkan dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia untuk berbuat adil, maka gembirakanlah mereka sebagai ejekan karena mereka akan menerima siksa yang pedih.

0: Mereka itu adalah orang-orang yang gugur pahala amal-amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong. Orang-orang Yahudi berpaling dari hukum Allah.
1: Alam tara ila alladhina utu nasiban minal kitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah diberi bagian dari Alkitab Taurat dan mengetahui bahwa Al-Quran yang diturunkan kepadamu adalah benar? Mereka diseru kepada Kitabullah supaya kitab itu menetapkan hukum di antara mereka. Kemudian sebagian dari mereka berpaling, dan mereka selalu menolak kebenaran.

0: كذبت وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون.
1: Yang demikian itu karena mereka mengaku, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka terpedaya dalam agama mereka yang batin, disebabkan apa yang selalu mereka dustakan.

Bagaimanakah nanti keadaan mereka apabila kami kumpulkan mereka untuk dihisab pada hari kiamat yang tidak ada keraguan tentang keberadaannya? Dan setiap jiwa akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diusahakannya, sedang mereka tidak dizalimi. Bukti-bukti kekuasaan dan kebenaran Allah.

0: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير.
1: Katakanlah wahai Muhammad dalam doamu, wahai Rabb yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu-lah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
0: Tuulijul laila fin nahari wa tuulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab.
1: Engkau gantikan malam dengan siang, dan Engkau gantikan siang dengan malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rizki siapa yang Engkau kehendaki dengan tanpa batas.
2: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Salat adalah ibadah teragung dalam Islam dan rukun Islam terpenting setelah dua kalimat syahadat. Salat merupakan bukti ketundukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat juga merupakan tanda dan pembeda antara orang-orang Islam dan orang-orang kafir. Barang siapa yang menjaga salatnya dengan baik, maka dia berarti seorang muslim. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia terancam dengan kekafiran. Buraidah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar."
0: Pembeda antara kami, yakni orang muslim dengan mereka, orang kafir, adalah salat. Siapa saja meninggalkan salat, maka ia telah kafir. Karena itu, marilah kita jaga salat-salat kita, agar kita termasuk orang-orang Islam yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: dan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar Tren Dakwah FM dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan menyimak kumandang azan Isya untuk wilayah Purwakarta dan sekitarnya. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya dalam menetapkan hukum, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian melebihi suara Nabi, dan janganlah kalian berkata kepadanya dengan suara yang keras, sebagaimana kerasnya suara sebagian kalian terhadap sebagian yang lain, agar tidak terhapus pahala amalan kalian, sedangkan kalian tidak menyadari.

Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itulah orang-orang yang Allah telah menguji hati mereka dan memurnikannya untuk bertakwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar, yaitu surga.

Sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari balik kamarmu, wahai Nabi, kebanyakan mereka tidak memahami adab terhadap Rasul.

Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu itu lebih baik bagi mereka, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hukum-hukum terkait pergaulan dalam Islam.

Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti kebenarannya, agar kalian tidak menimpakan suatu keburukan kepada suatu kaum karena kecerobohan kalian, sehingga menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian itu.

0: أولئك هم الراشدون.
1: Dan ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kalian dalam banyak hal, pasti kalian akan mendapat banyak kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kalian cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hati kalian, serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Mereka yang memiliki sifat seperti itulah orang-orang yang menempuh jalan yang lurus.

Kebaikan yang seperti itu adalah karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.

Apabila ada dua golongan dari kaum yang beriman berperang, hendaklah kalian damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu berbuat zalim terhadap yang lainnya, hendaklah yang berbuat zalim itu kalian perangi sampai mereka kembali pada perintah Allah. Jika mereka telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kalian berlaku adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

0: واتقوا الله لعلكم ترحمون.
1: Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan takutlah terhadap Allah agar kalian mendapat rahmat.
2: Radio Trend Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

0: وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ.
1: Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka, dan sesungguhnya kebanyakan manusia itu adalah orang-orang yang fasik.
0: Afahukmal jahiliyati yabghun

Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Dilarang berteman akrab dengan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan akibat melanggarnya.

Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi teman-teman akrab dan penolong kalian. Sebagian mereka adalah penolong bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kalian mengambil mereka menjadi teman akrab, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, yaitu orang-orang munafik, bersegera mencintai mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana jika mereka menang atas kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau suatu keputusan dari sisinya yang menyebabkan hilangnya kekuatan kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka.

Dan orang-orang yang beriman akan mengatakan, inikah orang-orang yang bersumpah sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwasanya mereka benar-benar beserta kalian, wahai orang-orang yang beriman. Rusak binasalah segala amal mereka, lalu mereka menjadi orang-orang yang merugi.

Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang murtad dari agamanya, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, bersikap keras terhadap orang-orang kafir, dan berjihad di jalan Allah, serta yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui.

0: Daud.
1: Sesungguhnya penolong kalian hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat, seraya mereka tunduk kepada Allah.

Dan barang siapa mengambil Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka mereka itu pengikut agama Allah, dan sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang.

0: واتقوا الله إن كنتم مؤمنين.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil sebagai teman akrab kalian orang-orang yang membuat agama kalian jadi buah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: إنا فتحنا لك فتحا مبينا

Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format. Ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota. Kemudian kirim ke 0811-1380-1012. Sekali lagi, 0811-1380-1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Pendengar dakwah 1.2 FM Surah Dakwah Islam Purwakarta, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Mudah-mudahan Anda dan juga keluarga dalam keadaan baik dan sehat semuanya, dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jikapun ada pendengar yang di hari ini mendapatkan ujian dari Allah berupa sakit atau permasalahan hidup yang lainnya, semoga Allah berikan kesabaran. Jika sakit, maka Allah mudahkan kesembuhannya. Jika menghadapi masalah atau ujian hidup, semoga ada jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Amin ya Rabbal Alamin. Bagi Anda yang mungkin masih dalam aktivitas di malam ini, semoga Allah mudahkan urusan-urusannya. Pendengar, alhamdulillah di kesempatan malam hari ini, sudah masuk hari Senin 23 Zulqa'dah 1447 Hijriah, atau bertepatan dengan 10 Mei 2026. Senang sekali saya Wahyu dapat hadir kembali menyapa Anda di rangkaian acara Tausiah Pilihan. Yang mana di acara ini kami mengajak pada para pendengar untuk memilih tausiah yang tentu sangat menarik untuk disimak dan didengarkan. Dan mudah-mudahan tausiah ini bisa menambah keimanan dan juga wawasan keislaman kita. Insya Allah kita berjumpa hingga pukul 21.00, kurang lebih 1 jam ke depan. Saya akan menemani ruang dengar Anda. Adapun 6 tausiah yang bisa dipilih di kesempatan malam hari ini. Yang pertama, kiat berislam dengan baik bersama Ustaz Yusuf. Kemudian tausiah yang kedua, agar terhindar dari maksiat bersama Ustaz Azam. Tausiah yang ketiga, mengkodo solat bagi wanita bersama Ustaz Hawari. Tausiah yang keempat, menjaga solat sunnah rawatib bersama Ustaz Ibrahim. Tausiah yang kelima, bahaya meninggalkan amal dakwah bersama Ustaz Ugun. Dan tausiah yang keenam, lindungi diri dan keluarga dari neraka bersama Ustaz Supendi. Silakan bagi para pendengar yang ingin memilih tausiah pilihannya, bisa mengirimkan pesan melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram di nomor 0811-1380-1012 dengan format ketik nama, tanda pagar domisili atau tempat tinggal, tanda pagar nomor tausiah yang dipilih.

0: رحمة.
1: Anggap sudah ada beberapa pendengar yang bergabung. Ada Bapak Nur Adi di Pasawahan. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya Pak Nur Adi. Di kesempatan tausiah pilihan malam ini Pak Nur Adi memilih tausiah yang pertama. Terima kasih, jazakallahu khairan. Kemudian juga ada Ibu Eli Liawati di Bojong Purwakarta. Mudah-mudahan kabarnya baik ya. Ibu Eli juga memilih tausiah nomor satu ya. Terima kasih, jazakillahu khairan. Kemudian juga ada Ibu Obing ya. Ibu Obing di Serang Panjang, Subang. Mudah-mudahan kabarnya baik ya, Ibu Obing. Ibu Obing memilih tausiah yang pertama, ketiga, dan keenam. Terima kasih, jazakillahu khairan. Kemudian ada Bapak Sadim di Kelari Karawang ya. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya Pak Sadim, yang selalu setia ya mendengarkan Radio Tren Dakwah. Ikut semua ya, ikut menyimak semua tausiahnya. Terima kasih Pak Sadim, jazakallahu khairan. Kemudian juga ada Bapak Adi di Kelari Karawang. Mudah-mudahan juga kabarnya sehat ya Pak Adi. Pak Adi ikut semuanya ya, semua tausiahnya. Terima kasih Pak Adi, jazakallahu khairan. Kemudian juga ada Bapak Lili di Kota Baru Cikampek ya. Assalamualaikum Pak Lili, ikut memilih semua tausiahnya. Salam ke semua kru ya, salam ke semua pendengar Radio Tren Dakwah Islam. Ya, terima kasih Pak Lili. Assalamualaikum ya, terima kasih salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu khairan pada Pak Lili di Kota Baru Cikampek. Kemudian ada juga Bapak Habib Rohman ya di Purwasari Karawang. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya Pak Habib Rohman ya. Ya, Pak Habib Rohman memilih semua tausiahnya ya. Juga menitip salam ya buat Bapak Tego, semoga istiqomah ya. Istiqomah menjalankan Islam ya, berdasarkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Pak Habib Rahman, jazakallahu khairan. Juga ada Pak Tego Suroso ya. Pak Tego Suroso di Kelari Karawang, mudah-mudahan juga kabarnya sehat ya, alhamdulillah. Pada malam hari ini Pak Tego memilih tausiah yang kedua, yaitu agar terhindar dari maksiat ya. Insya Allah ikut menyimak seluruh tausiahnya. Terima kasih Pak Tego, jazakallahu khairan. Juga ada Ibu Sri Dartini di Subang ya, di Sagala Herang Subang. Mudah-mudahan kabarnya baik ya Ibu Sri Dartini. Ibu Sri memilih tausiah yang kelima, bahaya meninggalkan amal dakwah bersama Ustaz Ugun. Terima kasih jazakillahu khairan. Juga ada Bapak Amir Hamzah di Jatiluhur. Mudah-mudahan kabarnya sehat ya Pak Amir Hamzah. Memilih tausiah yang kelima dan keenam. Tausiah yang kelima, bahaya meninggalkan amal dakwah bersama Ustaz Ugun. Dan juga tausiah yang keenam, lindungi diri dan keluarga dari neraka bersama Ustaz Supendi. Juga ada Ibu Nani Sumarni di Kota Baru Karawang ya, yang juga ikut menyimak ya. Selamat menyimak Ibu Nani Sumarni, jazakillahu khairan. Ya, dari beberapa pendengar banyak yang memilih tausiah yang pertama, kemudian tausiah yang kelima, dan juga tausiah yang kedua. Ya, baik pendengar, mari kita simak tiga tausiah sebagai pembuka di kesempatan tausiah malam hari ini. Dan inilah tausiah pilihan. Mata tahu kan
2: kemana pas Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Nah, keistimewaan dari Al-Quran itu sendiri, Al-Quran merupakan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat sempurna, Dan Al-Quran juga ini merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat agung. Jadi kalau kita ingin menilai, tidak ternilai betapa besarnya nikmat diturunkannya Al-Quran kepada kita ini. Ya, ini nikmat yang sangat besar sekali. Karena dengan Al-Quran, umat manusia dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Begitu ya. Dengan Al-Quran, manusia dapat mengetahui jalan keselamatan dunia dan akhirat. Nah, Al-Quran kenapa bisa sedemikian besar pengaruhnya? Dikarenakan Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersih dari kesalahan. Jadi tidak ada kesalahan walaupun sedikit saja dari Al-Quran. Jadi kalau kita berpegang kepada Al-Quran, maka dia akan terbimbing ke jalan yang lurus. Ya, siapapun dia, ketika berpegang kepada Al-Quran, maka dia akan terbimbing ke jalan yang lurus, tidak akan keliru. Dan sebaliknya, siapa saja yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan menemukan jalan yang sesat, jalan yang berbelok-belok, yang intinya adalah menyesatkan dari jalan yang lurus. Begitu ya. Nah, demikian juga yang kedua, yaitu As-Sunnah. As-Sunnah merupakan pedoman kedua setelah Al-Quran. As-Sunnah juga berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Kalau umat Islam berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka umat Islam akan berada di atas kebenaran dan selamat dari kesalahan, selamat dari penyimpangan. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnati." Sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua perkara yang mana kalian tidak akan tersesat selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran, wa sunnati dan sunnahku. Walai yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Keduanya tidak akan pernah berpisah hingga keduanya mendatangiku di telaga Al-Kautsar. Hadis riwayat Hakim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innahu kana dzaluman jahula." Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Surah Al-Ahzab ayat 72. Nah, ayat ini menerangkan bahwa manusia itu punya sifat zalim dan bodoh. Jadi setinggi apapun kecerdasan manusia itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan dua sifat ini. Ya, sifat zalim, sifat bodoh. Ya, bahkan sifat ini juga dimiliki oleh manusia pertama, yaitu bapak moyang kita Nabi Adam alaihissalam, manusia yang sempurna yang diciptakan langsung oleh kedua tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan sifat ini. Innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Nah, karena manusia punya sifat bodoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat rahmah, kasih sayang, dan Allah tidak akan membiarkan manusia itu dalam kebodohan. Allah tidak membiarkan manusia terus-menerus dalam kebingungan, yaitu tentang kehidupan mereka, bagaimana hidup yang benar. Ya, bagaimana aturan yang harus diikuti, apa jalan yang harus ditempuh. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kepada manusia Al-Quran yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan petunjuk. Al-Quran ini membimbing manusia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi inilah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi siapa? Bagi kita hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakum fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah Al-Quran yang kami turunkan penuh keberkahan. Maka ikutilah ia dan bertakwalah agar kalian diberikan rahmat. Surah Al-An'am ayat 155. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita fahami bahwa seluruh permasalahan dalam agama Islam, seluruh permasalahan dalam kehidupan, mulai dari yang pokok sampai yang cabang, yang dibutuhkan oleh manusia dalam hidupnya di dunia dan akhirat, itu telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, kesempurnaan Islam itu sudah sejak Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Islam telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan telah kucukupkan bagi kalian nikmatku, serta telah kuridhai bagi kalian Islam sebagai agama. Surah Al-Ma'idah ayat 3. Jadi inilah, para pendengar yang budiman, bagaimana agar kita itu bisa memahami agama dengan baik, yaitu dengan berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dan inilah kesempurnaan Islam. Ya, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka semua permasalahan agama sudah tuntas, dijelaskan secara tuntas, tidak ada yang perlu ditambah-tambah. Ya, tidak ada yang kurang sedikit pun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, maka ketika itu Islam telah sempurna. Ya, kita tinggal ikuti saja. Ikuti agama yang dilakukan atau yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Dengan demikian maka kita tidak akan menyimpang dari jalan kebenaran.
2: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
0: Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat merugi ketika kita meninggalkan satu amal, satu perniagaan yang di dalamnya banyak sekali keuntungan, yang di dalamnya banyak sekali keutamaan, kemudian kemuliaan, ya, ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerugian yang pertama, kita ketika meninggalkan dakwah, maka kita tidak menjadi umat yang terbaik. Karena ciri umat yang terbaik adalah cirinya mereka amar ma'ruf nahi munkar, atau dengan kata lain berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Apa itu cirinya? Ciri yang pertama adalah menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Yaitu apa? Amar ma'ruf nahi munkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ciri yang berikutnya adalah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan beramar ma'ruf nahi munkar ini, dengan izin Allah, terjaga keimanan kita, terjaga keimanan keluarga kita, terjaga keimanan masyarakat-masyarakat kita. Karena senantiasa kehidupan kita di apa? Ditaburi hidayah-hidayah Allah Subhanahu wa taala, ditaburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, ditaburi hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari siapa? Dari para dai. Ini yang pertama. Ya, kita rugi ketika meninggalkan dakwah, kita tidak menjadi umat yang terbaik. Yang kedua, ketika kita meninggalkan dakwah pendengar, maka kita akan tertimpa azab dan doa kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, aw la yushikunallah yab'atsu 'alaikum 'iqaban minhu, tsumma tad'unahu fala yastajibu lakum." Dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan dua pilihan kepada kita. Yang pertama pilihannya, apakah kita memilih beramar ma'ruf nahi munkar, Berarti kita memilih berdakwah atau pilihan yang kedua. Artinya kita meninggalkan dakwah. Namun apa yang diakibatkan ketika kita meninggalkan dakwah atau jika kita tidak berdakwah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Allah bisa segera menimpakan azab dari sisinya. Dan ketika kamu berdoa, tidak dikabulkannya doa itu. Karena apa? Kasratul ma'asi. Ketika menyebarnya kemungkaran, ini menjadi tertolak doa-doa kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini musibah. Siapa lagi akan mengkabul doa-doa kita kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika kita membiarkan kemungkaran-kemungkaran merajalela, ini menjadikan doa kita mandul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rugi sekali kalau kita meninggalkan dakwah. Kemudian kerugian yang ketiga, ketika kita meninggalkan dakwah, maka sudah barang tentu tersebarnya kerusakan yang terus bertubi-tubi datang dan menghampiri, mencengkram diri kita, keluarga kita, dan manusia, umat kita. Tersebar ini kerusakan kalau dakwah ini kita tinggalkan. Sehingga pendengar yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberikan kemauan dan kemampuan agar bisa terus berdakwah dengan tadi apapun potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Apapun itu potensinya, melalui dengan ide kita, pikiran kita, tenaga kita, kemudian harta kita, dengan tadi wasilah-wasilah yang sangat banyak, kita bisa berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang keempat, kerugian ketika kita meninggalkan dakwah, jalannya hidayah ini terpending. Aliran hidayah ini tersumbat ketika kita meninggalkan dakwah. Yang harusnya hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala kita sebarkan, yaitu hidayah apa? Hidayah ilmu. Ya, firman-firman Allah, ya, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa yang terjadi, banyak di antara kaum muslimin yang dengan mudah meninggalkan keimanannya, meninggalkan keislamannya hanya karena dia nikah gitu kan. Hanya tergoda dengan laki-laki yang ganteng, ya, perempuan yang cantik, rela apa? Rela meninggalkan imannya, rela meninggalkan keislamannya. Banyak cerita-cerita seperti itu. Orang yang mengganti akidahnya dengan nilai-nilai dunia. Ada iman yang dijual dengan seharga 1 liter beras, ya, 2 liter minyak goreng, ya, 3 atau 5 bungkus mie instan. Nauzubillah. Ini ketika apa? Dakwah tidak ada di dalam kehidupan kita. Sehingga banyak saudara-saudara kita, ya, umat ini yang tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengenal tadi syariat-syariatnya. Ya, untuk mengamalkan kewajiban saja kita ini dinyinyirin gitu ya. Bagaimana cadar dinyinyirin, kemudian celana cingkrang dinyinyirin gitu kan. Terus syariat-syariat Allah pun dinyinyirin gitu kan, dihina, atau dengan kata lain istihza gitu kan. Dan ini sesuatu yang bahaya dalam keimanan kita, bisa membatalkan keimanan seseorang, ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Begitupun banyak sekali keharaman-keharaman yang dilakukan, yang disebarkan ketika dakwah ini kita tinggalkan. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari bekunya hati kita tidak mau merubah kemungkaran yang berada di hadapan kita, di sekeliling kita, dan mudah-mudahan Allah hidupkan hati-hati kita dengan kita berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Tren dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
4: Bagaimana caranya agar menyabarkan diri tidak terjatuh ke dalam perbuatan maksiat? Yang pertama adalah hendaknya seorang pemuda atau seorang hamba menyadari bahwa betapa buruknya, betapa hinanya, dan betapa rendahnya perbuatan maksiat. Hanya satu yang kemudian akan muncul ketika seseorang sudah bisa menyadari bahwa perbuatan maksiat yang dikerjakan olehnya itu buruk dan hina, maka dia akan mampu bisa meninggalkannya. Dan Seseorang tidak akan bisa mempunyai sebuah kesadaran terhadap sebuah perbuatan yang dikatakan sebagai maksiat atau tidak maksiat, kecuali apabila dia belajar mengetahui secara qat'i, secara jelas, bahwa yang ini salah, yang ini benar. Jadi dia mendasari itu berdasarkan ilmu, bukan hanya karena perasaan semata. Kemudian yang kedua, untuk selamat dari fitnah maksiat adalah merasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munculkan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan sesungguhnya, apabila seorang hamba menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha melihat, zat yang maha mengawasi dirinya, zat yang maha mengetahui apa yang dia kerjakan, dan dia pun menyadari bahwa Allah mendengar dari apa yang dia ucapkan, dan rasa itu pasti akan memunculkan rasa malu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang misalnya yang masih berani melakukan perbuatan maksiat, pada dasarnya dia tidak meyakini dengan benar bahwa Allah maha melihat dan Allah maha mendengar, sehingga rasa malunya hanya kepada manusia. Kemudian yang ketiga, agar kita terhindar dari fitnah maksiat adalah senantiasa menjaga nikmat Allah yang diberikan kepada kita, dan senantiasa kita mengingat-ingat perbuatan atau kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan ini adalah sebuah kepastian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu bagi siapa yang dia senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah kenikmatannya. Tetapi ketika ada seorang hamba yang kufur terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab yang pedih kepadanya. Kemudian yang keempat, cara agar kita terhindar dari fitnah maksiat, yaitu hendaklah kita merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan khawatir bahwa Allah akan menimpakan hukumannya kepada hamba-hambanya. Rasa takut inilah yang akan memotivasi seseorang untuk menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan maksiat. Rasa takut kepada Allah lah yang menjadikan seseorang mampu bisa menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Maka kebalikannya, kalau ada seseorang yang dirinya bergelimang dalam perbuatan-perbuatan maksiat, secara otomatis dapat kita nilai bahwa orang tersebut telah hilang rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, agar kita terhindar dari fitnah maksiat adalah mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan seorang kekasih tentu akan mentaati sosok yang dikasihinya, dan sesungguhnya maksiat seseorang itu muncul karena diakibatkan lemahnya rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dirinya bergelimang dengan perbuatan maksiat, maka ketahuilah bahwa cintanya adalah cinta yang palsu. Kemudian yang keenam, agar kita bisa terhindar dari fitnah maksiat adalah menjaga kemuliaan dan kesucian diri serta memelihara kehormatan dan kebaikannya. Kita harus menjaga kemuliaan, kesucian diri, serta kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Jangan kotori kemuliaan dan kesucian diri kita dengan perbuatan maksiat. Seorang yang merasa suci dirinya, mulia dirinya, dia harus menjaga. Banyak orang yang terjerumus dalam perbuatan maksiat dan pada akhirnya dia menyesal dikarenakan dia tidak mampu menjaga kemuliaan dan kesucian diri. Kemudian yang ketujuh, agar kita bisa aman dari fitnah maksiat adalah memiliki kekuatan ilmu tentang betapa buruknya dampak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh kita. Sekali lagi, bahwa ilmu menjadi asas dan dasar dalam segala-galanya. Ilmu yang melandasi kita dalam beribadah, ilmu yang melandasi kita dalam beraktivitas, ilmu yang melandasi kita untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Betapa tidak kita akan mampu meninggalkan perbuatan maksiat dengan ilmu. Dikarenakan bagaimana seseorang yang memiliki ilmu, dia akan mampu bisa merasakan dengan betul, memahami dengan betul, memahami dengan baik apa akibat dari apa yang dia kerjakan, dan yang dia kerjakan itu adalah perbuatan dari pelanggaran terhadap perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedelapan, di antara dari cara untuk aman dari fitnah maksiat bagi para pemuda adalah memupus buaian angan-angan yang tidak berguna. yang menjadikan kita berbuat maksiat adalah karena angan-angan kita. Angan-angan yang muncul karena kita kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepala yang terisi dengan zikir maka akan memupuskan angan-angan yang tidak berguna. Kemudian yang kesembilan, agar kita terhindar dari fitnah maksiat adalah hendaknya kita menjauhi sikap berlebihan dalam hal makan, minum, dan berpakaian. Kemudian yang terakhir adalah kokohkan pohon keimanan yang ada di dalam hati kita. Dengan banyak membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mentafakkuri ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta, dengan kita mengokohkan keimanan dengan perbanyak ibadah, perbanyak taubat, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan terhindar dari perbuatan maksiat.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Tren Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.

Pendengar yang budiman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: Cara tausiah pilihan. Alhamdulillah sudah kita simak tiga tausiah, yaitu tausiah yang pertama tentang kiat berislam dengan baik bersama Ustaz Yusuf. Dilanjutkan dengan tausiah yang kelima, bahaya meninggalkan amal dakwah bersama Ustaz Ugun. Dan juga tausiah yang kedua, agar terhindar dari maksiat bersama Ustaz Azam. Mudah-mudahan para pendengar bisa memahami dari tausiah yang disampaikan dan bisa bermanfaat ya untuk kehidupan kita. Masih ada tiga tausiah lagi yang belum kita simak, yaitu tausiah yang ketiga, mengkodo sholat bagi wanita bersama Ustaz Hawari. Tausiah yang keempat, menjaga sholat sunnah rawatib bersama Ustaz Ibrahim. Dan tausiah yang keenam, lindungi diri dan keluarga dari neraka. Dan tausiah-tausiah ini dipilih juga oleh Ibu Obing di Serang Panjang Subang, juga oleh Bapak Amir Hamza di Jatiluhur, dan juga disimak oleh Bapak Sadim di Klari Karawang, Bapak Habib Rohman di Karawang juga ya, dan juga Ibu Nani Sumarni di Purwakarta, serta Bapak Tego Suroso ya di Klari Karawang yang ikut menyimak semua tausiahnya. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran pada seluruh pendengar yang sudah bergabung dan menyimak rangkaian acara tausiah pilihan di malam hari ini. Mudah-mudahan tausiahnya bisa bermanfaat. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fiik. Saya Wahyu undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan inilah tausiah pilihan.
1: Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Ketika wanita sedang haid atau nifas, maka dia tidak diperbolehkan melaksanakan sholat dan shaum, ya, tidak boleh atau haram menjalankan puasa ataupun sholat. Seandainya nekat, ya, saya mau sholat, ya, saya mau puasa, maka puasanya atau sholatnya tidak sah, ya. Berkaitan dengan ini, para pendengar yang budiman, ya, ada sebuah hadis dari Mu'adzah. Ia berkata bahwa ada seorang wanita berkata kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, atajzi ihdana salataha idza tahurat, faqalat ahruriyatun anti, kunna nahidu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fala ya'muruna bihi, au qalat fala naf'anuhu. Ya, ada seorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, apakah kami perlu mengqadha salat ketika kami suci dari haid? Artinya ketika haid, ya, mereka meninggalkan sholat. Kemudian dia bertanya, apakah kami perlu mengganti sholat yang kami tinggalkan? Maka Aisyah radhiyallahu ta'ala menjawab, apakah engkau seorang haruri, ya, seorang khawarij, ya, kalau dalam akidah firqah khawarij, ya, mereka mengqadha sholat, ya, ketika haid, ya, ketika sedang haid atau nifas, diqadha, diganti. Kemudian beliau menerangkan, dahulu kami mengalami haid di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kami pun, ya, tidak diperintahkan untuk mengkodoknya. Ya. Atau Aisyah radhiyallahu taala berkata, kami tidak pernah mengkodoknya. Ya. Ini merupakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang haid. Ya. Jadi ketika seseorang atau seorang wanita sedang haid atau nifas, maka tidak diwajibkan, ya, atau diperintahkan untuk mengqadha sholat atau mengganti sholat yang ditinggalkannya selama haid atau nifas. Dalam hadis yang lain, para pendengar yang beriman, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, ma balul haidhi taqdhi shaum wala taqdhi shalah, faqalat ahruriyatun anti, qultu lastu biharuriyah walakinni as'al, qalat kana yusibuna dhalika fanu'maru biqadha'i shaum wala nu'maru biqadha'i shalah. Kenapa gerangan wanita yang sedang haid mengqadha puasa dan tidak mengqadha salat? Ini ditanyakan, ya. Ada yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kenapa sih, ya, seorang wanita haid, ya, diperintahkan untuk mengganti puasa dan tidak untuk mengganti salat, ya. balik bertanya Aisyah.

0: radhiyallahu ta'ala anha, aharuriyatun anti, apakah engkau seorang yang berakidah Khawarij ya, Harudiyah, yang artinya mereka punya akidah, punya keyakinan yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu mengqadha salat, mengganti salat jika haid ya. Bukan, ya, kata beliau, bukan. Lastu biharuriyah, aku bukan seorang haruri. Ya. Walakinni asal, aku hanya sekedar tanya, pengen tahu, ya, pengen tahu hukumnya di dalam agama Islam yang benar bagaimana. Qalat kana yusibuna dzalika, itu telah terjadi pada zaman kami, ya, pada saat aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa nu'maru biqadha'i shalah, pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa beliau fa nu'maru biqadha'i shaum, ya, menjelaskan bahwa kami diperintahkan untuk mengganti shaum saja. Wala nu'maru biqadha'i shalah, dan tidak diperintahkan untuk mengganti sholat yang kami tinggalkan. Jadi para pendengar yang beriman, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis tadi jelas sekali bahwa wanita yang haid, wanita yang sedang nifas, ketika dia meninggalkan sholat, maka tidak perlu diqadha atau diganti.
1: Ren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Barangsiapa yang menjaga salat rawatib 12 rakaat atau melaksanakan salat sunnah apa saja selain rawatib 12 rakaat dalam sehari semalam, maka Allah bangunkan baginya sebuah istana yang megah di surga. Maka seorang yang telah mendengar hadis ini dan mengimani keutamaan seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih tersebut, tentu tidak akan menyia-nyiakan atau meremehkan salat-salat sunnah tersebut, ya. Ditambah lagi bahwa salat-salat nawafil ini seperti lingkaran, ya, seperti pagar lapis kedua, sedangkan salat fardu adalah lapis pertamanya. Artinya, seseorang yang menjaga benar-benar salat rawatib atau salat-salat sunnah, insya Allah dia tidak akan ketinggalan salat fardu sekalipun, tidak akan kelewatan salat fardu satu waktu pun jika dia mempertahankan dan menjaga salat-salat rawatib atau salat-salat sunnah. Tapi siapa yang mengabaikan salat-salat sunnah atau rawatib, menggampangkan atau suka meninggalkan salat rawatib, maka sangat mungkin sekali dia tertinggal salat fardu, kelewatan waktunya atau tidak melaksanakan berjamaah dan sebagainya. Karena barang siapa yang menjaga salat-salat sunnah, maka terhadap yang wajib dia akan lebih menjaga lagi. Dan siapa yang meremehkan atau menggampangkan salat-salat sunnah, maka tidak aman, akan ketinggalan pula atau akan kelewatan salat fardu ini. Ditambah lagi bahwa di antara fadilah salat-salat sunnah ini adalah menghapuskan dosa-dosa dan menaikkan derajat seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Rabi'ah bin Malik Al-Aslami, "Mintalah kepadaku." Maka Rabi'ah berkata, "Wahai Rasulullah, aku minta supaya dapat mendampingimu di surga kelak. Permintaanku satu, itu supaya aku bisa menjadi pendampingmu di surga kelak." Maka beliau berkata, "Apakah ada permintaan selain itu?" Rabi'ah menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah, itu saja permintaanku." Maka beliau bersabda, fa'inni ala nafsika bikathrati sujud, maka bantulah aku terhadap dirimu dengan memperbanyak sujud. Kalau itu permintaanmu wahai Rabi'ah, maka bantulah aku dengan cara engkau memperbanyak melaksanakan sujud, yakni memperbanyak salat-salat sunnah maksudnya. Kemudian dalam hadis Sauban bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaika bikathrati sujud, fa'innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajah wa hatta anka biha khati'ah. Hendaknya engkau memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat-salat sunnah. Karena sesungguhnya engkau tidaklah sujud untuk Allah satu kali sujud, melainkan Allah angkat untukmu satu derajat dan Allah gugurkan darimu satu kesalahan, satu khati'ah. Hadis riwayat Muslim dan hadis ini sahih. Nah, dengan hadis-hadis tadi menjadi jelas bagi kita bahwa seorang muslim di samping dia dituntut secara wajib untuk menjaga salat fardu secara berjamaah, maka dia dianjurkan dan ditekankan sekali untuk menjaga salat-salat sunnah, paling tidak 12 rakaat tadi dalam sehari semalam. Dan Allah SWT menjanjikan baginya suatu keutamaan yang besar, suatu pahala yang sangat besar di akhirat atau di surga kelak. Nah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang menjaga salat-salat kita, ya, baik salat-salat fardu maupun salat-salat sunnah, dan mudah-mudahan Allah menerima amal-amal saleh kita termasuk salat-salat kita, sehingga salat-salat kita mencegah diri kita semua dari perbuatan keji dan mungkar, dan salat kita menjadi burhan, menjadi bukti nanti pada hari kiamat, serta menjadi cahaya dan menjadi sebab keselamatan seorang hamba di hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
3: Tentang ancaman-ancaman neraka, kita tahu dan kita sadari, walaupun jarang kita menyadarinya, bahwa hidup ini adalah kehidupan yang sementara, tidak abadi. Hanya angan-angan kita saja yang merasa bahwa kita akan hidup selamanya. Masih banyak cita-cita yang akan kita raih, masih banyak cita-cita yang akan kita hadapi di masa depan. Padahal hidup di dunia ini hanya sementara. Kita bukanlah abadi kehidupan di dunia ini. Dan ini adalah hanya tahapan yang kedua dari kehidupan-kehidupan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan ada tahapan berikutnya, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Siapa yang mengimani perjalanan ini, maka dia akan hati-hati. Tapi siapa yang tidak mengimaninya, maka dia akan hidup dengan seenaknya saja, tanpa melihat aturan-aturan, tanpa ada kehati-hatian. Semakin kita meyakini alam akhirat, kehidupan akhirat, maka kita akan semakin hati-hati dalam menghadapi perjalanan kehidupan ini. Bagaimana kita beramal, bagaimana kita berperilaku, itu akan disesuaikan dengan keyakinan kita terhadap kehidupan akhirat ini. Dan semuanya ada pertanggungjawabannya. Apa yang kita lakukan di dunia ini ada pertanggungjawabannya. Dengan detail sekali semua tercatat oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada satupun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Semua adil, ya, bijaksana, ya. Allah Subhanahu wa taala hanya akan membalas sesuai dengan apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kalau dia berbuat baik, Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang lebih banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berbuat keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan keburukan nanti di akhirat nanti. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia telah beruntung. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa betapa beruntungnya orang yang dimasukkan ke dalam jannah. Selama dia beramal di dunia, dia bercapek-capek, dia berlelah-lelah, mengeluarkan semua yang dimilikinya, mengeluarkan semua kemampuannya untuk mendapatkan jannah, dan dia dapatkan jannah itu. Beruntung sekali orang ini. Kenapa? Karena kalau dia memasuki jannah, apa yang sudah dia alami saat di dunia, kecapean, kelelahan, itu akan terlupakan secara otomatis. Seakan-akan dia tidak pernah merasakan kelelahan, seakan-akan dia tidak pernah merasakan kecapean, tidak pernah. Kenapa? Tertutupi sudah dengan balasan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau kita gunakan kehidupan ini dengan amal-amal buruk, amal kemaksiatan, maka balasannya pun dari Allah Subhanahu wa taala adalah nar. Neraka urusan ini. Dan ini berarti menjadi orang yang paling merugi dia. Kenapa merugi? Karena dia akan menghadapi satu kehidupan yang super sulit. Jauh tidak sebanding dengan apa yang dia hadapi saat di dunia. Dia sulit, dia miskin, dia tidak karuan hidupnya, masuk neraka lagi. Ini lebih-lebih lagi, maksudnya ke dalam neraka itu dia lebih-lebih lagi kesulitannya. Dan itu betul-betul sangat-sangat menakutkan, karena memang enggak ada satupun yang akan sanggup untuk menanggung beban saat dia berada di dalam neraka. Enggak akan ada yang sanggup. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak bosan memberikan peringatan kepada umatnya. Memberikan peringatan kepada keluarga-keluarganya, kepada umatnya, untuk memperingatkan bahwa hati-hati dengan hidup ini. Jangan sampai kalian hidup setelah itu setelah mati masuk neraka, jangan sampai ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Berikan peringatan, ingatkan mereka bahwa ada kehidupan di akhirat, hati-hati ada neraka. Kenapa? Karena pada saat nanti, di akhirat nanti, tidak ada satupun yang bisa membantu. Enggak ada bapak, enggak ada ibu, enggak ada teman, enggak ada nabi, enggak ada yang bisa menolong. Sampai-sampai Rasulullah SAW pernah bersabda, ya Fatimah binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, salini ma syi'ti mimali. Wahai Fatimah, silahkan minta kepadaku harta yang kau mau. La auni anki minallahi syai'a. Tetapi aku tidak bisa melindungimu dari sisa Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Bagaimana dengan syafaatnya? Itu kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan syafaatnya. Kalau enggak diizinkan, enggak bisa. Karena itu kita pun berkewajiban untuk saling mengingatkan, memberikan kesadaran antar satu dengan yang lainnya. Sering kita lupa dalam menjalani kehidupan ini, seakan-akan tidak ada ujungnya, seakan-akan tidak akan ada kehidupan akhirat, seakan-akan amal-amal kita tidak akan dihisab. Kalau enggak ada pengingat, kalau ada pengingat kita tersadar lagi, oh iya, kita hidup sementara di sini dan semuanya akan dihitung dan semuanya akan dibalas. Jangan sampai satu saat nanti baru ingat, waji'a yauma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu barulah ingat manusia itu. Akan tetapi tidak berguna lagi pada saat itu dalam mengingat. Jangan sampai kita tersadar satu saat nanti ketika sudah ditampakkan neraka jahannam. Nauzubillah min dzalik.
1: Keren dakwah FM. Suara dakwah Islam. Dakwah Islam.

bunga-bunga dunia. Kini saatnya kau menyadari bahwa dunia hanyalah mimpi belaka. Tak guna semua daya bila hanya tuk dunia belaka. Dunia adalah ibu kecewa, hanya melahirkan pada akhirnya jabang bayi kecewa. Setelah mengandung janji-janji berbunga, harum aroma. Kau sudah melihatnya, atau kau kan melihatnya di hari tua, bahwa selama ini yang kau kejar hanya fata morgana. Dunia memberi hanya secuil kenikmatan sementara, hanya sementara, berlalu seakan tak pernah ada. Jika kerjamu hanya untuk dunia, jika harapanmu hanyalah dunia, bila inginmu hanya hiasan dunia, bila dambamu hanya kedudukan dunia, maka hanya kecewa, hampa dan derita yang kau kan jumpa. Maukah kau pilihan kedua? Kenikmatan abadi raya, bahagia di dunia dan setelah meregang nyawa. Di sana bahagia, hanya bahagia, tiada tara, tak ada kecewa, tak ada sengsara. Persembahkanlah semua hanya untuk

Pindangkan taman-taman indahmu. Deraskan sungai-sungai madumu. Perbanyak para jelitamu. Di Firdausil A'la, abadi nan syahdu. Di bawah naungan singgasana Rabbumu. Raih semua itu dengan takwa, harta jiwa dan ragamu.

0: Al-Quran adalah kitab suci yang penuh berkah. Barang siapa yang gemar membaca Al-Quran dan mengamalkan petunjuknya, maka niscaya Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepadanya. Al-Quran akan benar-benar datang dengan didahului oleh dua surat yang mulia, yaitu surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran, untuk membela orang tersebut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntungnya orang-orang yang diberi syafaat oleh Al-Quran, karena dengan syafaat Al-Quran, seseorang akan selamat dari azab neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما.
0: Pada hari kiamat kelak, Al-Quran dan orang-orang yang mengamalkannya ketika di dunia akan dipertemukan. Al-Quran akan datang kepadanya dengan didahului oleh surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Keduanya menjadi pembela bagi orang yang membaca dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Inilah kitab yang telah dimudahkan oleh Allah untuk dibaca, dipahami dan diambil pelajarannya. Maka jadikanlah Al-Quran sahabat setia kita, agar kita beruntung mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran.

0: Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: Al-Quran, surat Al-Hasyr, ayat 1 sampai 9.

0: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: فاعتبروا يا أولي الأبصار.
1: Allah lah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran yang pertama. Kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai wawasan.

Dan sekiranya bukan karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapatkan azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kalian tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kalian biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah, dan karena Allah hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kalian tidak perlu mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta rampasan atau fai yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda yang berasal dari penduduk beberapa kota, maka itu untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.

Harta rampasan itu juga untuk orang fakir yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan demi menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

0: dan orang-orang Ansar yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan kaum Muhajirin. Mereka, kaum Ansar, mencintai orang-orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Dan kaum Ansar lebih mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka juga dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: Klan Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا

0: Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada segenap umatnya agar tidak meninggalkan salat witir meskipun tidak sampai mewajibkannya. Hal ini karena mulianya ibadah salat witir dan besarnya pahala orang yang senantiasa menjaga salat witir. Salat sunnah witir boleh dilakukan di awal malam, yakni sebelum tidur, boleh di pertengahan malam, dan boleh juga di akhir malam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah melakukan witir di awal malam, di pertengahannya, dan di akhirnya. Akan tetapi, waktu yang paling utama untuk pelaksanaan salat witir adalah pada akhir malam, khususnya waktu sepertiga malam terakhir. Namun jika seseorang khawatir tidak dapat bangun di akhir malam, maka hendaknya ia salat witir di awal malam. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "Man khafa alla yaqum min akhir al-lail falyutir awwalah, wa man tami'a an yaqum akhirah falyutir akhir al-lail, fa inna salata akhir al-lail mashhuda, wa dhalika afdal."
0: Barang siapa yang takut tidak bangun di akhir malam, maka lakukanlah witir di awal malam. Dan siapa yang yakin dapat bangun di akhir malam, maka lakukanlah witir di akhir malam. Karena salat di akhir malam itu disaksikan oleh para malaikat, dan itu lebih utama. Hadis riwayat Muslim. Maka hendaknya kita senantiasa melaksanakan salat sunnah witir sebagaimana yang dipesankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.

0: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
1: أخي يا مقيما شمالا جنوب تجوب الأخوة قلبي تجوب وتهدي.
2: Pendengar yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan agama adalah kebutuhan utama setiap manusia. Kebutuhan ini lebih urgen daripada kebutuhan terhadap makanan, minuman, dan udara sehat. Tanpa pendidikan agama, hati manusia akan jatuh sakit dan menderita. Agama dan keimanannya akan melemah dan menurun drastis, dan hal ini akan berefek fatal di dunia maupun di akhirat. Maka termasuk dari kewajiban setiap kepala keluarga adalah memenuhi kebutuhan pendidikan agama untuk seluruh anggota keluarganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat At-Tahrim ayat yang ke-6.

yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi sudah menjadi tanggung jawab setiap kepala keluarga untuk menyelamatkan keluarga masing-masing dari api neraka. Hal itu bisa dilaksanakan dengan mengajarkan mereka ilmu-ilmu Islam. Salah satu cara yang paling ampuh dan mudah untuk melaksanakan tugas kewajiban ini adalah dengan mengarahkan mereka untuk belajar ilmu-ilmu Islam dari radio tren dakwah. Semoga dengan demikian pertanggungjawaban seorang kepala keluarga telah ditunaikan. Jadikan radio dakwah tren sebagai pembimbing keislaman keluarga Anda. Ajak rekan-rekan dan kerabat Anda untuk ikut menyimak dan menyebarkan radio tren dakwah ini. Dengan demikian, Anda akan melipat gandakan pahala untuk diri Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جد المسيح ثباتا إذا هبت القصيمة وجأرا

0: oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kepentingan pendataan pendengar Radio Tren Dakwah FM. Kami dari manajemen Radio Tren Dakwah FM menghimbau kepada Anda untuk mengirimkan data diri Anda dengan format: ketik nama, tanda pagar, kecamatan, tanda pagar, kota, kemudian kirim ke 0811 1380 1012. Sekali lagi, 0811 1380 1012. Dengan mengirimkan data tersebut, Anda telah ikut berpartisipasi dalam kelancaran dakwah di Radio Tren Dakwah FM. Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam.
1: Pendengar yang budiman, hari ini kita memasuki tanggal 23 Dzulqa'dah 1447 Hijriah. Ibnu Mubarak rahimahullah berkata, sejatinya dunia adalah ladang akhirat. Di dalamnya ada transaksi dagang yang keuntungannya jelas di akhirat. Sehingga orang yang mengisi waktu luang dan kondisi sehat untuk ibadah kepada Allah, maka dia beruntung. Orang yang menggunakannya untuk melakukan perbuatan maksiat kepada Allah, maka dia adalah orang yang tertipu. Sebab waktu luang biasanya diakhiri dengan kesibukan, sedangkan kondisi sehat biasanya diakhiri dengan kondisi sakit. Seandainya keduanya tidak ada, maka yang tinggal adalah usia tua. Dikutip dari kitab Az-Zuhud.
0: Tren Dakwah FM. Suara dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Masyaallah muslimin, para pendengar rahimakumullah, kita akan mengkaji secara lebih spesifik terkait pembenahan karakter pribadi seorang muslim yang walaupun secara bertahap tetapi harus menjadi visi kita bersama sebagai bagian dari islamisasi kehidupan. Sebagaimana telah seringkali dalam berbagai kesempatan kita sampaikan bahwa keterpurukan umat manusia dan khususnya yang dilakukan, yang dialami oleh kaum muslimin terjadi di berbagai sisi kehidupan sebagai seorang manusia. Dan keterpurukan yang kita maksud tentu adalah penjauhan dari syariah Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjauh dari jalan lurus yang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam telah tunjukkan. Dan cara perbaikan untuk merubah, menggantikan keterpurukan ini menjadi kebangkitan yang sejati tentunya adalah dengan melakukan upaya islamisasi kehidupan kaum muslimin utamanya. Dan yang dimaksud dengan islamisasi di sini adalah dengan melakukan secara komprehensif upaya-upaya yang menjadikan seorang muslim bangkit, diawali dengan pemahaman yang baik terhadap semua sisi syariah Islam. Setelah memahami, mereka bergerak secara bersama untuk mengamalkannya secara optimal. Ketika semua kaum muslimin bergerak ke satu titik tujuan yang sama, yaitu mewujudkan nilai-nilai islami di dalam kehidupan bermasyarakat, maka saat itu kita akan saksikan sebuah arus besar yang dominan, di mana masyarakat saat itu akan bangkit menjadi masyarakat yang islami. Dan sungguhnya salah satu sisi yang sangat besar dan dominan saat ini kita saksikan berupa keterpurukan yang terjadi adalah berupa keterpurukan akhlak atau moral, karakter perangai yang sungguh ketika kita teliti lebih dalam jauh sekali dari nilai-nilai yang Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam telah jelaskan di dalam syariah yang mulia ini. Oleh karena itu kita akan mencoba mendetailkan apa saja yang harus kita jauhi dan coba kikis bentuk-bentuk perangai buruk yang boleh jadi sangat beragam bentuknya, tetapi familiar di mata kita karena merebaknya, dan boleh jadi malah kita masih memiliki tabiat-tabiat seperti ini. Oleh karena itu, upaya secara bertahap mengikis itu adalah sebuah kemestian yang harus kita lakukan. Akhlak yang mulia telah dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai standar kebaikan seorang mukmin. Dalam banyak hadisnya, Rasulullah SAW menjelaskan betapa kualitas akhlak seorang mukmin itu sangat menentukan tingkat keimanannya. Di antaranya beliau SAW mengatakan, "Inna min khiyarikum ahasinukum akhlaqa." Sungguhnya di antara yang terbaik di antara kalian adalah yang ahasinukum akhlaqa, yang terbaik akhlaknya. Di sini beliau mengatakan, menjelaskan dengan sangat jelas bahwa perang yang baik itu standar kebaikan seorang mukmin. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang terbaik akhlaknya di antara mereka. Bahkan beliau SAW mengatakan, seorang mukmin yang memiliki akhlak mulia akan mendapatkan posisi yang mulia. Seorang mukmin, siapapun mereka, yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ini akan mendapatkan kedudukan mulia di akhirat kelak. Ketika semua manusia bertumpu pada amal mereka masing-masing di dunia ini, dan posisi akhlak akan sangat bernilai saat itu dan akan berfaedah, bermanfaat besar bagi seorang mukmin. Ketika Rasulullah SAW terkait hal ini mengatakan, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaq." Sungguhnya kata beliau, di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat nanti adalah ahasinukum akhlaq, lagi-lagi yang terbaik akhlaknya. Jadi penting bagi kita untuk memperhatikan kedudukan akhlak yang mulia. Dan waspada, sekali lagi waspada, berhati-hati dan berupaya ya, terus-menerus meminimalisir perangai buruk yang harus kita sama-sama ketahui apa saja bentuknya. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, orang yang paling dekat kedudukannya denganku, orang yang paling aku cintai. Beliau juga mengatakan, orang yang paling jauh posisinya denganku di akhirat kelak, dan yang paling aku benci adalah yang aswa'ukum akhlaqa, yang paling buruk akhlak. Beliau mengatakan, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlaqa. Sungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh dariku di akhirat adalah orang yang paling buruk akhlak. Jadi su'ul akhlak atau perangai yang buruk ini harus senantiasa kita minimalisir. Di antara fenomena akhlak yang buruk yang harus kita jauhi, di kesempatan kali ini kita akan coba lebih detailkan adalah sifat keras hati dan kasar dalam bertutur kata. Ini yang pertama. Islam mengajarkan akhlak yang mulia, termasuk di dalam berkata-kata, bertutur kata, dalam lisan. Karena bagian dari iman, unsur dari iman adalah salah satunya amal lisan, ya. Qaul lisan yang harus mencerminkan jati diri seorang mukmin yang sungguhnya. Karena itu Rasulullah SAW menjelaskan dan memerintahkan untuk senantiasa mengatakan yang baik. Karena ajaran Islam adalah kebaikan. Katakan yang baik, jangan katakan yang buruk. Dan termasuk perintah beliau SAW yang kita telah pahami bersama dari kalamnya yang mulia, dari hadisnya yang mulia, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Jadi yang keluar dari lisan hendaknya adalah yang baik-baik. Namun fenomena di masyarakat kita saksikan, banyak orang yang terdominasi oleh perangai buruk, diantaranya kasar di dalam bertutur kata, tidak memiliki kelemah lembutan, keramahan sama sekali, bahkan tidak merasa nyaman kecuali dengan cacian, umpatan, celaan kepada orang lain. Ini berbahaya sekali. Ketika lisan, lidah yang tidak bertulang ini dibiarkan bergerak sesuka hati, yang keluar tidak terkontrol, banyak yang kesana kemari, bahkan masyhur terkenal, lisannya kasar. Yang keluar dari lisannya adalah ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang tidak pantas keluar dari seorang mukmin. Yang sesungguhnya itu menunjukkan apa yang ada di dalam hatinya, begitu. Ya, rusaknya keimanan, keyakinan yang ada di dalam dirinya. Ini berbahaya sekali. menunjukkan kekasaran, kebekuan dirinya, kekerasan hatinya, dan itulah yang tergambar secara zahir di dalam ucapan lisannya. Yang sesungguhnya ketika ini dibiarkan merebak di masyarakat, maka akan menimbulkan banyak sekali keburukan. Suatu perangai buruk, akhlak buruk itu akan menghasilkan keburukan di masyarakat, kebencian satu dengan yang lainnya yang harus dijauhi oleh seorang mukmin. Karena Islam mengajarkan ta'akhi, ukhuwah yang erat, dan mahabbah kecintaan yang erat, rahmah kasih sayang yang erat, karena ikatan keimanan, karena ikatan Islam. Namun seringkali tercoreng, terobek dengan lisan-lisan yang kotor. Ini perpecahan yang seringkali timbul, permusuhan, dendam, dan kekejian keburukan lainnya yang akan bermunculan, mengikuti atau muncul sebagai efek negatif dari kekasaran lisan dan kekerasan tutur kata seseorang di dalam bermuamalah dengan sesama. Kemudian kita juga harus memperhatikan bahwa Rasulullah SAW adalah sosok pribadi seorang Nabi dan Rasul yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua sisi kemuliaan Islam ya, ada pada, tercermin pada diri beliau sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam hal ucapan, bertutur kata. Inilah yang di antara yang menunjukkan kemuliaan, betapa Islam itu sungguh sangat mulia. Ketika setiap mukmin mampu mewujudkan kemuliaan ini salah satunya, maka keberkahan akan melimpah ruah. Kebaikan akan dirasakan oleh semua orang yang melaksanakan ini. Bukan hanya sang pelaku atau amilnya, orang yang melaksanakan atau yang berperangai baik, bahkan orang lain yang merasakan interaksi dengannya akan ikut merasakan nilai-nilai positif ini. Karena kebaikan itu ketika Islamisasi sudah terwujud, maka kebaikan bukan hanya dirasakan oleh sang pelaku, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarnya yang merasakan hasil muamalah, interaksi yang baik. Yang kebaikan itu tidak berwujud materi atau non-materi, tetapi dirasakan, oh Islam begitu indah, tercermin dari orang-orangnya, dari pemeluk-pemeluknya, dari kaum muslimin. Dan Rasulullah SAW telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rauf Rahim, yang lemah lembut dan penyayang kepada kaum muslimin. Bahkan kalau saja Rasulullah SAW digambarkan keras hati dan lagi kasar, maka orang-orang tidak akan menerima dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 159, "Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik." Sekiranya engkau wahai Muhammad seorang yang kasar lagi keras hati, maka mereka akan jauhkan diri mereka dari sekelilingmu. Ini adalah salah satu perangai buruk yang harus kita hindari. Yang kedua adalah berwajah masam, tidak murah senyum. Ada sebagian manusia yang kita khawatirkan adalah ketika ini menjadi dominan, yang tabiat atau perangai buruknya dominan. Di antaranya adalah menampakkan sosok perangai, sosok orang yang berwajah masam, tidak mengenal senyum sedikit pun, perangainya tidak halus, tidak lembut. Yang kelihatan dari dirinya adalah hilangnya kegembiraan dan keceriaan. Kita saksikan ada di masyarakat, bahkan tidak sedikit orang yang dari tatapan matanya, dari raut wajahnya, tidak menampakkan senyum, keceriaan sedikit pun. Cahaya Islam tidak tergambar di dalam sosoknya. Kesana kemari pandangan matanya seakan-akan penuh curiga. Pandangannya penuh dengan kemarahan, kemurkaan, kedengkian, hasad, dan seterusnya. Padahal di dalam Islam, hal-hal seperti ini sungguh sangat dilarang. Yang ini sungguhnya muncul dari sosok seorang yang memiliki kibar atau kadar kesombongan. Betapa tidak, orang yang seperti ini biasanya muncul karena ia merendahkan orang lain, muncul karena memandang remeh orang lain. Sebagaimana dalam beberapa kesempatan yang lalu, di antara dua karakter sifat angkuh dan sombong, selain batarul haq, selain menolak kebenaran, adalah ghamtun nas, memandang remeh orang lain. sehingga tidak ada keinginan untuk menggembirakan orang lain begitu seakan-akan seperti itu. Tidak mau menampakkan keceriaan, tidak mau menceriakan orang lain, bukan hanya dia ya, tidak mau menampakkan kegembiraan, tetapi juga tidak mau menggembirakan orang lain. Orang kan ketika memandang saudaranya, wajahnya manis, bermanis muka, senyum dengan senyum karena pancaran keimanan begitu, itu akan timbul kegembiraan. Orang yang sakit misalnya ketika sang pengunjung penziarah menghibur dengan muka yang ceria, dia akan termotivasi begitu. Dihibur dengan kata-kata yang baik. Kemudian orang yang berkunjung datang dengan penuh murah senyum begitu, orang akan termotivasi. Karena semangat itu katanya menular begitu ya. Kebaikan akan menular juga kepada orang lain. Nah, termasuk ini yang harus kita perhatikan. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan salah satu bentuk sedekah yang harus kita biasakan ini, yang tidak berwujud materi ya. Tabassum ka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Bukan sebalik bermuka masam dengan dahi yang berkerut begitu, dengan wajah yang murung, yang ini sesungguhnya menunjukkan jiwa seorang yang kerdil. Dia memandang segala sesuatunya sangat-sangat remeh, sangat ringan. Yang ingin ditampakkan adalah keakuan begitu. Akulah yang harus ditampilkan, sehingga apapun yang aku lakukan tidak peduli. Dia menunjukkan ketidakdewasaannya, ketidakperkasaan jiwa seorang mukmin, tetapi jiwa yang kerdil, yang tampil terwujud dalam wujud paras mukanya, terwujud yang pertama tadi dalam tutur katanya begitu ya, dalam ucapan lisannya. Ini yang harus kita, walaupun bertahap, kita kikis, kita minimalisir secara perlahan begitu. Dan jika kita merasa memiliki karakter-karakter bawaan barangkali yang masih ada seperti ini, maka seharusnya dan seyogyanya kita mulai ya meninggalkannya. Dan kembali kepada Islam adalah suatu kewajiban. Islamisasi harus terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, dan pada masyarakat di mana kita tinggal. Ma'asyiral muslimin, para pendengar rahimakumullah. Perangai mudah marah atau al-ghadab, pembahasan tentang hakikat dan adab terkait tentang perangai ini, bahwa marah di dalam syariat Islam harus dibedakan antara yang terpuji dan yang tercela. Yang terpuji adalah ketika seseorang marah karena timbangan syariah, karena dilanggarnya batas-batas atau hudud syariah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masuk dalam kategori yang terpuji. Ada perbuatan-perbuatan pelanggaran syariah, seseorang marah, ini terpuji. Dan kemarahannya adalah bagian dari keimanan. Kemarahan seperti ini yang harus ditumbuhkan pada diri seorang mukmin sebagai implementasi dan wujud dari keimanannya. Ini ketika kita berbicara karakter atau sifat marah. Walaupun dalam pelampiasannya tentu harus ada timbangan-timbangan berikutnya, tidak sembarangan begitu. Tidak serta-merta memperbolehkan seseorang untuk bertindak apa saja dengan alasan kemarahan karena timbangan syariah, tidak. Tidak seperti itu. Yang kedua adalah yang tercela, yang mazmum. Yang tercela di sini adalah semata-mata disebabkan karena timbangan pribadi, karena hawa nafsu pribadi yang sebabnya bisa saja banyak sekali. Ada karena ujub, kesombongan, yang intinya bersumber dari hawa nafsu pribadi. Kesombongan itu yang dimaksud merendahkan orang lain sehingga tidak boleh ada orang lain yang lebih unggul darinya. Apa saja yang bertentangan dengan dirinya kemudian lantas atau serta-merta membuatnya marah misalnya. Yang ini tentu adalah bersumber dari hawa nafsu pribadi seseorang dan tipu daya syaitan yang menguasai jiwa seseorang. Bermudah-mudah dalam karakter yang satu ini, bermudah dalam marah. Bahkan kalau kita katakan ketika seseorang telah punya karakter mudah marah itu biasanya akan meluas. Tidak mesti ada yang memancing kemarahannya dalam perkara yang besar begitu ya. Dalam perkara yang berat, dalam perkara yang remeh saja bisa saja orang tidak habis pikir kok bisa begitu ya. Ada orang yang terpancing hanya karena hal-hal yang remeh. Ini karena mudahnya seseorang di dalam melampiaskan kemarahan. Yang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dijelaskan bahwa sifat atau karakter ini adalah perangai yang tercela, baik dalam tinjauan syariah maupun dari sisi akal sehat. Dalam tinjauan syariah, Rasulullah SAW menasihatkan ya para sahabatnya untuk tidak mudah, tidak cepat, tidak lekas dalam marah. Suatu hari, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, meminta nasihat kepada Nabi. "Ausini," katanya. Rasulullah SAW kemudian mengatakan, "La taghdab." Jangan engkau

umat dengan panduan yang sifatnya jami', meliputi banyak sisi kebutuhan manusia, hajat manusia. Salah satunya ini, dalam kasus ketika beliau melarang ya, atau memberikan nasihat berupa larangan jangan lekas marah, ini artinya diantara yang dijelaskan oleh para ulama, diantaranya ada Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, bahwa di dalam larangan untuk lekas marah ini ada perintah untuk mengerjakan hal-hal yang bisa menjadikan kita berkarakter tidak lekas marah. Yang ini dengan demikian adalah tuntunan bagi kita untuk berakhlak yang baik, berperilaku yang baik, berperangai yang baik. Bisa dilakukan dengan menerapkan sisi-sisi perintah Islam yang lain. Seperti apa? Misalnya dengan sabar, misalnya dengan sabar, dengan helm, dengan santun, dengan tegar, dengan menahan gejolak jiwa, apapun sisi tantangan dan berat kepenatan bisa kita atur dan olah. Di antara pesan yang terkandung dalam hadis Rasulullah SAW, luas cakupannya, tidak sebatas hanya kalimat hampa tanpa makna, bukan. Sifat ini, yaitu mudah marah, merupakan sebab timbulnya ragam persoalan yang akibatnya tidak menyenangkan. Banyak efek negatif yang timbul dari perangai yang satu ini. Banyak sekali kita saksikan berupa pelanggaran syariah dalam beragam bentuknya akibat ini, akibat perangai yang buruk ini. Dari pertengkaran mulut biasa, biasa dalam tanda kutip, bukan meremehkan permasalahan, yang levelnya rendah, sampai pertumpahan darah, sampai bahkan pertempuran, peperangan antar warga masyarakat, pertikaian, terbunuhnya manusia karena sifat atau perangai ini. Banyak orang yang tidak menyangka bahwa kok bisa terjadi pertempuran, misalnya pertikaian antar satu kelompok masyarakat misalnya, atau satu kampung dengan kampung lainnya, yang disulut oleh hal-hal seperti ini. Tidak remeh tentunya ya, tidak remeh. Banyak sekali hal-hal yang berupa pelanggaran syariah yang timbul akibat dari perangai yang satu ini. Secara personal, secara pribadi, orang yang mudah marah bisa dinilai, ditimbang secara manusiawi sajalah. Manusiawi, akal sehat kita akan menilai orang yang mudah marah itu akan menuntun pelakunya untuk berakhlak buruk dalam muamalah, dalam interaksi dengan orang lain. Tidak boleh tersinggung sedikit misalnya. Ketika dia sedang marah, kemarahannya bukan hanya dilampiaskan kepada orang, objek yang langsung berhubungan dengan dirinya, bahkan kemana-mana akan dipasang muka kemarahan kepada orang yang ia temui, yang ia jumpai. Bisa seperti itu. Ini bahayanya. Artinya di saat itu dia akan kehilangan banyak sekali sisi kebaikan syariah Islam, dan terjatuh pada banyak sisi pelanggaran. Sebaliknya terjatuh pada banyak sekali sisi pelanggaran. Hilangnya kecintaan kepada kaum muslimin, yang di sana turunannya banyak sekali cabang-cabangnya. Tabassum, tersenyum kepada saudara kita sama kaum muslimin, bersikap ramah, ngobrol dengan baik begitu ya, dengan penuh kelembutan, itu akan hilang. Itu sumber apa namanya, peluang-peluang kebaikan seperti itu akan hilang. Karena apa? Yang bersangkutan, orang yang berperangai buruk ini, akan dengan serta dengan demikian memasang wajah tidak menyenangkan, bukan hanya karena seseorang berkaitan langsung karena menyinggung perasaannya, tapi ke semua orang dan ke banyak orang begitu yang ia temui. Bahkan yang kita juga sangat khawatirkan, turunan atau efek negatif dari perangai yang satu ini adalah dia akan merasakan penyesalan. Bagi mereka yang menyadari kekeliruannya, akan merasakan penyesalan yang tidak sedikit. Bayangkan ketika orang marah, melampiaskan kemarahannya itu biasanya dengan banyak sekali bentuk

0: yang disadari, disesali biasanya setelah terjadi. Karena itu Rasulullah SAW mewasiatkan kita untuk berlindung dari syaitan. Kalau kita merasakan ada emosi berupa kemarahan ya, sedang meningkat, beristi'adzahlah dari syaitan dengan ta'awudz, dengan mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jika seseorang sedang marahnya itu dalam keadaan berdiri, diperintahkan untuk duduk. Kalau sedang dalam keadaan duduk, tidak juga hilang, berbaring gitu. Ini karena banyak sekali kemungkinan diantara hikmah tuntunan Rasulullah SAW, banyak sekali kemungkinan yang akan terjadi ketika orang dalam keadaan marah. Lampiasannya itu banyak yang sekali bisa ketika telah terjadi baru terpikir, kenapa saya harus melakukan hal seperti itu, perbuatan bodoh seperti itu, kan tidak perlu. Tetapi apa artinya penyesalan ya kalau sudah terlambat begitu. Yang dia harus lakukan tentu dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan meralat ya, merevisi perangai buruknya. Masyarakat muslimin, para pendengar rahimakumullah, perangai yang buruk atau akhlak buruk tentu akan senantiasa bertentangan dengan perangai yang baik yang diajarkan oleh Islam. Salah satunya dalam hal sifat atau karakter mudah marah tentu bertentangan dengan banyak sekali kemuliaan atau akhlak-akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Tentang yang memerintahkan kita untuk bersabar, untuk kasmul ghaiz ya, untuk menahan kemarahan dan memberi maaf kepada orang lain. Dan ini sekaligus adalah fadilah, keutamaan yang sangat-sangat besar, yang sangat mulia, yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Ali Imran ayat yang ke-133 dan 134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kaazimina al-ghayz wal 'aafina 'anin-naas wallahu yuhibbul muhsinin. Bersegeralah kalian mencari ampunan dari Rabb kalian dan mendapatkan jannah yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang berbuat kebaikan. Di dalam ayat ke-134 Allah mensifati hamba-hambanya yang muttaqin di dalam ayat sebelumnya, diantaranya adalah sifatnya adalah kazimin al-ghaiz dan afina anin nas, yang menahan kemarahan dan memaafkan orang atau kesalahan orang lain. Ini artinya sisi kemuliaan yang sangat besar, yang sangat agung, yang harus dimiliki oleh setiap mukmin. Tidak mudah marah, tapi kazmul ghaiz, tahan. Inilah sesungguhnya orang yang dikatakan kuat dan tegar, kokoh, yang disifati oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, laisa syadidu bisur'a innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Bukanlah seorang dikatakan orang yang kuat, atau bukanlah seorang dikatakan kuat dengan pandai bergulat begitu ya, berkelahi dan seterusnya dan semacamnya. Tapi kata beliau, orang yang kuat adalah yang dapat menguasai dirinya indal ghadab, di saat marah. Pelampiasannya itu tidak refleks, tidak serta-merta ia munculkan, tapi dengan kemampuannya untuk mengolah gejolak kemarahannya ia tahan. Inilah orang yang kuat tegar, begitu yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Ada kekuatan mengendalikan pengaruh dari hawa nafsu yang bergejolak, yang dengan demikian orang tersebut dengan demikian menimbang, menyetandarkan begitu setiap hawa nafsunya dengan timbangan syariah. Tidak bermudah-mudah, tidak serta-merta berbuat apa saja, tetapi difikirkan terlebih dahulu bagaimana syariah terkait hal-hal yang ia ingin lakukan atau ingin ia lampiaskan. Ini barangkali diantara panduannya yang hari ini bisa kita kaji dan bahas terkait perangai buruk ini. Tentu pembahasannya sangat luas, tapi kita batasi pada apa yang kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, konsumsilah minyak zaitun dan gunakanlah sebagai minyak untuk kulit dan rambut, karena sesungguhnya ia berasal dari pohon yang diberkahi. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Telah hadir Mizar, minyak zaitun ruqyah, terbuat dari minyak zaitun pilihan, kualitas terbaik, extra virgin oil, serta telah diruqyah oleh praktisi ruqyah syariah. Dengan izin Allah, Mizar dapat membantu mengobati penyakit medis dan non-medis. Alhamdulillah, banyak orang yang telah mengonsumsi Mizar dan telah merasakan khasiatnya. Ayo, dapatkan Mizar di Radio Trend Dakwah FM dengan menghubungi kami di telepon atau WA 0811-1380-1012, 0811-1380-1012. Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Mizar, dan sekarang giliran Anda merasakan khasiatnya. Mizar, solusi sehat Islami.
2: ...101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, baik nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat rezeki yang begitu berlimpah. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan salawat dan juga salamnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saat ini Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan di hari yang cerah ini Anda beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Anda yang sedang beraktivitas di hari ini, semoga harinya berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan juga memberikan sesuai dengan apa yang Anda harapkan. Untuk yang hari ini sedang diuji dengan sakit, tentu terpenting adalah bersabar. Semoga Allah angkat penyakitnya dan juga dijadikan sebagai penambah pahala serta penggugur dari dosa-dosanya. Untuk yang sedang punya hutang, ya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat memberikan kemudahan untuk melunasinya. Dan baiklah pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya di sini akan temani Anda untuk mengisi ruang dengar Anda dengan beragam acara-acara menarik dan juga penting untuk diikuti. Acara pertama adalah penjelasan tentang prinsip-prinsip utama dalam berislam, yaitu dalam rubrik Ahlus Sunnah Wal Jamaah bersama Ustadz Ibrahim Bafadol. Kemudian, setelahnya akan dilanjutkan dengan ceramah kuliah Islam bersama Ustadz Muhammad Sarbini. Nah, baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menyimak rangkaian rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
4: Kaum muslimin rahimakumullah, para pendengar yang budiman, salah satu permasalahan yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin dewasa ini dan sejak dahulu adalah kuatnya semangat taklid. Yang dimaksud dengan taklid di sini adalah mengikuti pendapat seseorang tanpa dalil yang kuat. Dan pada umumnya, taklid atau mengikuti prinsip pendapat atau keyakinan seseorang tanpa dalil yang jelas, ini bermula dari kekaguman. Kekaguman seseorang kepada seorang guru atau seorang ustaz, seorang syekh. Mengagumi karena keluasan ilmunya, karena kefasihan kata-katanya, karena keteguhan memegang prinsip dan seterusnya. Dan kekaguman itu suatu hal yang boleh dan wajar dalam mengagumi sesuatu yang benar. Tapi yang berbahaya adalah kekaguman yang berlebihan. Kekaguman yang berlebihan kepada seorang tokoh atau seorang guru, seorang syekh, membuat sebagian orang tidak melihat kebenaran kecuali yang diucapkan atau yang dikatakan oleh guru atau syekh tersebut. Sehingga dia menganggap apa saja kalimat yang keluar dari sang guru atau syekh itu, itulah yang benar. Sehingga dia tidak tertarik, bahkan tidak bersemangat sama sekali untuk membaca atau mengkaji pendapat di luar gurunya. Maka dia telah membatasi kebenaran itu pada sang guru tersebut. Dan ini akan menjurus kepada takdis, yaitu pengkultusan. Padahal kita tidak diperintah, kita sebagai kaum muslimin tidak diperintah untuk menerima secara bulat, secara totalitas seluruh perkataan, kecuali dari perkataan Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang maksum, yang Allah berfirman tentangnya, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Dan tidaklah dia berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang dia ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan hal ini yang telah dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah, yang beliau berkata, setiap manusia boleh diambil perkataannya dan boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Nah, inilah sikap yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, bahwa tidak ada seorang manusia yang seluruh perkataannya hak, benar, harus diterima, tidak boleh dikritisi, tidak boleh disanggah, tidak ada kecuali Rasulullah SAW, Muhammad, Nabi yang diutus oleh Allah Ta'ala. Adapun selain beliau, selain Rasulullah SAW, betapapun kedudukan, keteguhan, dan kehebatan seorang guru atau syekh tersebut, tetap tidak bisa mencapai kedudukan Rasulullah SAW yang maksum. Maksum artinya terjaga dari semua kesalahan dan kekhilafan. Nah, kalau para imam yang empat yang saya maksud, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, dan juga para imam yang lain, mencegah masanya, mencegah murid-muridnya untuk bertaklid 100%, mengikuti sepenuhnya perkataan para imam tersebut, maka bagaimana boleh kita bertaklid dengan seorang guru, seorang ustadz yang ilmunya, wawasannya tidak sampai 1%, ya, tidak sampai 1/100 dari Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Bagaimana boleh seorang itu kita posisikan sebagai seorang yang seluruh perkataannya benar, kita terima, kita masukkan ke dalam otak dan hati kita, seolah-olah itu adalah wahyu, seolah-olah itu adalah nas yang tidak boleh dirubah atau tidak boleh disanggah. Nah, ini adalah suatu perkara yang serius yang menimpa sebagian kaum muslimin. Bahkan ini penyebab perpecahan di kalangan kaum muslimin. Penyebab jauhnya mereka dari sumber yang jernih, yaitu wahyu, kitab Allah dan hadis Rasulullah SAW. Dan penyebab dikuasainya kaum muslimin oleh musuh-musuh Allah dan kelemahan mereka. Jadi, lemahnya kaum muslimin dan jatuhnya mereka dalam kehinaan, di antara lain disebabkan oleh kebodohan mereka terhadap kitab Allah dan sunnah nabinya, serta tidak memahami pengertian dan pelajaran yang terdapat pada keduanya. Demikian pula yang menjatuhkan umat Islam ke dalam perbuatan bid'ah serta khurafat ataupun kesesatan. Bahkan kebodohan terhadap agama ini merupakan faktor utama yang menumbuh suburkan taklid. Berbagai kebid'ahan dan penyimpangan tumbuh dengan subur di atas ketaklidan dan kebodohan yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Hal ini juga disebabkan adanya para penipu dari berbagai golongan sempalan yang menyandarkan dirinya kepada imam-imam madhab yang telah dikenal. Padahal pengakuan mereka yang menyebutkan bahwa mereka adalah pengikut para imam tersebut adalah klaim yang dusta. Begitu hebatnya penyakit ini melanda kaum muslimin, seakan-akan sudah menjadi wabah yang tidak ada obatnya di dunia ini. Dan akibat taklid ini, muncullah sikap-sikap fanatik, ta'assub terhadap apa yang ada pada dirinya atau kelompoknya. Sampai-sampai kita dapati, seorang yang bermadhab dengan satu madhab fulani, bermadhab dengan satu madhab tertentu, tidak mau menikahkan putrinya dengan orang dari madhab lain. Tidak mau pula salat di belakang imam yang berbeda madhab, dan sebagainya. Bahkan yang lebih ironis lagi, di antara penganut mazhab tersebut, ada yang mengkafirkan mazhab lain, atau menganggap di luar mazhabnya adalah sesat. Inilah sesungguhnya penyakit yang mula-mula menimpa makhluk ciptaan Allah, yaitu iblis yang terkutuk. Makhluk pertama yang mendurhakai Allah, tidak lain disebabkan oleh sikap fanatiknya, di mana dia merasa unggul karena unsur yang menjadi asal penciptaannya adalah api. Tentang ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan ketika Allah menyeru kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Apa yang membuatmu tidak mau sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, yakni Adam alaihissalam? Maka iblis menjawab, "Ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripadanya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan engkau menciptakan dia, yaitu Adam, dari tanah liat. Surah Al-A'raf ayat 11 dan 12. Jadi sikap fanatisme iblis terhadap prinsip dan keyakinannya ini sampai berani menentang nas, sampai berani menentang perintah yang jelas datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam pembahasan ini kita perlu bahas tentang apa itu makna taklid atau definisi taklid. Secara bahasa, kata taklid itu diambil dari kata qallada yuqallid. Qallada yuqallid yang artinya mengikatkan sesuatu di leher. Jadi orang yang taklid kepada seorang tokoh, kepada seorang guru, ibarat diberi tali yang mengikat lehernya untuk ditarik kemanapun dikehendaki oleh yang menariknya itu, seakan-akan hewan ternak. Jadi ini arti taklid secara bahasa dulu, yaitu mengikatkan tali di leher, diserupakan dengan hewan atau binatang ternak yang dikalungkan tali di lehernya untuk mudah ditarik kemana saja oleh pemiliknya. Maka seorang yang qallad, bertaklid kepada seseorang, kepada si fulan, itu memposisikan dirinya seperti itu. Nah, itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, ini yang penting, secara istilah, taklid artinya mengikuti pendapat seseorang atau golongan tanpa didasari oleh dalil atau hujjah yang kuat. Dan kalau dimaksud dengan dalil atau hujjah itu tentu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi mengikuti, menerima pendapat seseorang atau golongan tanpa didasari oleh dalil atau hujjah yang kuat. Nah, dari penjelasan ini tentang makna taklid, maka menjadi nyata bahwa taklid bukanlah ilmu. Dan ini hanyalah kebiasaan atau tradisi orang-orang awam yang tidak memiliki dasar-dasar keilmuan yang kuat. Mereka merasa nyaman, merasa mantap untuk bertaklid, karena memang mereka tidak memiliki dasar-dasar ilmu yang cukup. Mereka awam, bahkan boleh dikatakan mereka bodoh tentang din. Sehingga ketika melihat seseorang yang pandai berbicara, pandai mengungkapkan, pandai menjelaskan, maka diterima sepenuh perkataannya. Nah, di dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mencela sikap taklid ini. Di antaranya beberapa ayat yang cukup banyak di dalam surat Az-Zukhruf, surat yang ke-43. Surat Az-Zukhruf ayat 21 sampai 25. Allah taala berfirman di situ, berbicara tentang orang-orang kafir yang atau orang musyrik ya, orang kafir yang telah sampai kepada mereka ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sunnah para rasul, tapi mereka tidak mau menerima seruan para rasul tersebut karena lebih merasa mantap, lebih merasa srek dengan tradisi atau dengan keyakinan yang mereka warisi dari orang-orang tua mereka secara turun-menurun. Mereka merasa nikmat, merasa enjoy sekali mengikuti warisan budaya atau warisan keyakinan yang mereka terima dari leluhur mereka. Sehingga ketika menerima sesuatu yang baru atau mendengar sesuatu yang baru yang disampaikan oleh rasul yang datang dari Allah, mereka menganggap ini aneh karena berbeda dengan orang tua kita dahulu. Ini suatu yang ganjil dan aneh. Kok beda dengan orang tua kita dulu ini? Jadi yang menjadi standar kebenaran apa? Orang-orang tua, nenek-nenek moyang, itu standar kebenaran. Padahal nenek-nenek moyang mereka manusia juga, yang bisa benar, bisa salah. Nah, Allah Ta'ala berfirman, أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Yang maknanya, atau adakah kami telah memberikan sebuah kitab suci kepada mereka sebelum Al-Quran. Lalu mereka berpegang teguh dengan kitab suci tersebut? Tidak, bahkan mereka berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran, dan sesungguhnya kami mengikuti, atau sesungguhnya kami orang yang mendapat petunjuk dengan mengikuti jejak mereka. Dan demikianlah, kami tidak mengutus sebelum engkau seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Rasul itu berkata, apakah kalian akan mengikutinya juga, jadi mengikuti ajaran bapak-bapak kalian, sekalipun aku membawa untuk kalian agama yang lebih memberi petunjuk daripada apa yang kalian dapati dari bapak-bapak kalian? Mereka menjawab, sesungguhnya kami mengingkari agama yang kamu diutus untuk menyampaikannya. Maka kami binasakan mereka. Ya. Allah berfirman, maka kami binasakan mereka. Oleh karena itu, perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. Nah, ini merupakan sunnatul awalin, kebiasaan orang-orang terdahulu kala. Setiap kali datang Rasul, pemberi peringatan yang diutus oleh Allah kepada mereka, maka sebagian besar orang yang menolak dakwah Rasul itu mengatakan, kami sudah berada di atas ajaran yang kami warisi dari orang-orang tua kami, dari bapak-bapak kami. Dan kami akan tetap setia, kami tetap akan pegang ajaran dari bapak-bapak kami. Rasulnya berkata, meskipun yang aku bawa ini adalah sesuatu yang jauh lebih lurus dan lebih memberi petunjuk kepada kalian, mereka menjawab, pokoknya apapun yang kamu katakan, wahai Rasul, kami tetap kekeh, tetap bersikukuh memegang ajaran yang kami warisi dari bapak-bapak kami. Nah, di sini sudah tegak hujah. Jadi, apa yang disampaikan Rasul berupa keterangan-keterangan dan ayat-ayat Allah serta sunnah yang diterima dari Allah SWT itu telah disampaikan dan mereka memahami, sudah memahami sebenarnya. Tapi mereka tetap menolak, maka sunnatullah berjalan, ya. Mereka dibinasakan. Mereka diazab oleh Allah di dunia ini dikarenakan mendustakan Rasul-Rasul tersebut. Nah, benar ayat-ayat ini untuk orang kafir. Lalu apa kaitannya dengan kaum muslimin? Nah, para salafus saleh tidak keberatan atau tidak merasa tercegah berdalil dengan ayat-ayat yang pada awalnya diturunkan kepada orang-orang kafir untuk kaum muslimin yang meniru sikap-sikap atau perbuatan mereka. Jadi taklid ini sebenarnya penyakit orang-orang kafir yang dengannya mereka menolak dakwah Nabi dan Rasul. Tapi sikap taklid ini meresap juga, mengimbas ke tengah-tengah kaum muslimin, bukan menentang dakwah Rasul, tapi menganggap kebenaran itu hanya yang disampaikan oleh guru atau ustaz atau syekh mereka. Dan tentang ayat-ayat ini, Al-Imam Ash-Shawqani berkata dalam kitabnya atau dalam tafsirnya Fathul Qadir, ayat-ayat ini adalah dalil terbesar tentang batilnya taklid, tentang kelirunya taklid. Karena sesungguhnya orang-orang yang bertaklid ini mengamalkan ajaran agama mereka hanyalah dengan pendapat para pendahulu mereka yang diwarisi secara turun-temurun. Dan apabila datang seorang juru dakwah yang mengajak mereka keluar dari kesesatan untuk kembali kepada al-haq atau untuk menjauhkan mereka dari kebid'ahan yang mereka yakini dan mereka warisi dari para pendahulu mereka itu tanpa didasari dalil yang jelas, mereka mengatakan kalimat yang sama dengan orang-orang yang biasa bermewah-mewah itu, yaitu sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu ajaran atau agama, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Atau kata-kata lain yang semakna dengan ini. Maka Allah SWT berfirman dalam surah At-Taubah ayat 31, ittakhadhu ahbarahum waruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan orang-orang alim mereka, atau pendeta-pendeta mereka, dan rahib-rahib, artinya ahli-ahli ibadah mereka sebagai Rab-Rab selain Allah. Jadi maksud mereka ini adalah Ahlul Kitab, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Kaum Yahudi dan Nasrani. Maksudnya, maksud ayat ini, mereka menjadikan para ulama dan ahli ibadah di kalangan mereka sebagai Rab selain Allah. Artinya, ketika para ulama dan ahli ibadah itu menghalalkan untuk mereka apa yang diharamkan oleh Allah, mereka mengikuti penghalalan tersebut. Dan ketika mereka mengharamkan, mereka ini para ulama, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah, mereka juga mengikuti pengharaman tersebut. Bahkan ketika para ulama dan ahli ibadah tersebut menetapkan suatu syariat yang baru dalam agama mereka yang bertentangan dengan ajaran para rasul, mereka juga mengikutinya.
2: 101.2 Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Dakwah Islam.
5: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayuhal ikhwatil kiram, alhamdulillah dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berjumpa di tempat yang mulia, yaitu di Baitun min Buyutillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam ketaatan dan mempertemukan kita kembali di jannah Allah Subhanahu wa taala kelak. Imam Al-Bukhari rahimahullah menuliskan satu riwayat dengan judul Tulul Amal, panjang angan-angan. Beliau sebelum menulis hadisnya di nomor 6417, berarti 6417, beliau mencantumkan beberapa ayat yang berkenaan dengan dua jenis aktivis, dua macam aktivis. Beliau mencantumkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa saja yang zuhziha 'anil nar. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengartikan zuhziha itu dengan dufi'a anha bi masyaqqah wa syiddah. Dijauhkan dari api neraka dengan sangat berat dan lelah. Mengapa demikian? Karena ketika seseorang meninggalkan api neraka, dia menjauhkan sesuatu yang sangat disukai oleh jiwanya, sehingga perlu sekali tenaga penuh dan upaya yang full untuk meninggalkan api neraka. Sehingga dilambangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat zuhziha. Di akhirat pun digambarkan sebagai satu upaya yang sangat besar dan berat untuk meninggalkan api jahanam menuju udkhilal jannah, dimasukkan dia ke dalam surga. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam jannah, faqad faz, dialah pemenang yang sesungguhnya, dialah orang yang sukses sebenarnya, dan dialah orang yang berbahagia sesungguhnya. Jadi hakikat kebahagiaan, hakikat kemenangan, hakikat kesuksesan yang hakiki adalah ketika kita sudah dipastikan dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan kita ke dalam surga. Sebelum itu tidak ada satu yang namanya kesuksesan ataupun kebahagiaan. Wa ma hayatul dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada satupun hayatul dunia, semua bentuk kehidupan dunia, kecuali hanyalah satu kesenangan yang menipu. Beliau melanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u." Biarkan mereka makan semau mereka. "Wa yatamatta'u," bersenang ria sesuai dengan kehendak mereka. "Wa yulhihimul amal," dan al-amal, angan-angan mereka telah menipu mereka. "Fasaufa ya'lamun," mereka suatu saat akan mengetahui apa hakikat dari apa yang mereka kerjakan waktu di dunia. Dua jenis aktivis waktu di dunia. Yang pertama adalah faman zuhziha 'anil nar, yang diselamatkan dari api neraka dan memasuki surga. Sedangkan aktivis kedua adalah aktivis yang ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Silakan mereka mau makan apa saja, silakan mereka mau bersenang apa saja, silakan angan-angan mereka memperpanjang hidup mereka, tapi fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu balasan apa yang akan mereka terima nanti di akhirat. Sehingga beliau mencantumkan satu asar, yang asar ini memang disebut mu'allak oleh Imam Al-Bukhari. Mu'allak artinya dihapus seluruh sanadnya. Disebutkan oleh beliau langsung dari An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu menjelaskan secara utuh tentang kedua aktivis ini. Beliau mengatakan, "Irtahalatid dunya mudbirah, dunia akan berlalu menjauh dari kalian. Wartahalatil akhirah muqbilah, akhirat berlalu akan mendatangi kalian. Walikulli wahidatim minhuma banun, setiap dari keduanya, baik akhirah ataupun dunia, banun. Apa itu banun? Putra-putra. Tapi yang dimaksud di sini adalah aktivis-aktivis. Kenapa saya artikan aktivis? Karena di dalam bahasa Arab, kata ibnun bisa diartikan orang yang himmahnya pada sesuatu. Himmah, tekad, semangatnya, kedekatannya, kecintaannya, dukungannya, perjuangannya ke arah yang dia disebutkan dalam banun itu. Artinya di sini setiap dunia ada banunnya, setiap dunia ada aktivisnya, himmahnya dunia, bas, selesai. Walikulli wahidatim minhuma, begitu juga akhirah, ada banunnya, ada aktivisnya, himmahnya akhirah, akrabnya dengan akhirah, cintanya dengan akhirah, senangnya dengan akhirah, perjuangannya untuk akhirah, semuanya kullu himmahnya akhirah. Ini yang dimaksud dengan wali kulli wahidatim minhuma banu. Setiap kedua hal ini mempunyai banun, aktivis. Faqulu min abna'il akhirah, jadilah kalian semua aktivis akhirat. Ini anjuran yang sangat kuat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wala takunu min abna'id dunya, janganlah kalian menjadi aktivis dunia, jadilah aktivis akhirah, jangan jadi aktivis dunia. Himmah kalian harus di akhirah, bukan himmah di dunia. Aktivis itu kalau dalam bahasa akidahnya adalah al-wala wal-baraknya. Wala barak mereka adanya di akhirat, bukan adanya untuk dunia. Apa itu wala wal-baraknya? Akrabnya dia kepada akhirat, bukan akrab dengan dunia. Hubbunya, cinta dan senangnya dia pada akhirat, bukan hubbu, cinta dan senang kepada dunia. Nusrahnya dia, dukungannya, perjuangannya dia untuk akhirat, bukan perjuangan untuk dunia. Itu yang disebut banun, aktivis. Silahkan pilih, kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mau memilih abnaul akhirah atau abnaud dunia, mau jadi aktivis akhirat atau mau menjadi aktivis dunia. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu melanjutkan, kenapa beliau menganjurkan hal yang besar itu? Fa innal yauma amalun wala hisab. Karena pada hari ini, yaitu ketika kita di dunia, hanyalah amal. Yang ada hanyalah amal, bukan hisab. Tidak ada perhitungan di sini. Wa ghadan hisabun wala amal. Nanti esok hari, yang ada hanyalah hisab, bukanlah amal. Seorang ahli hukama, ahli hakim, ahli bijaksana, bijak bestari bahasa kita dahulu, melanjutkan dalam menyampaikan pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya ini, yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, mengatakan ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah. Fa ajabun, beliau ingin menggambarkan realita yang ada di masa beliau. Ad-dunya mudbirah wal akhirah muqbilah, dunia meninggalkan kita, akhirat mendatangi kita. Fa'ajabun, sungguh aneh, lima yuqbilu alal mudbirah, orang yang sangat mengejar mudbirah yang meninggalkannya. Wa yudbiru anil muqbilah, bahkan dia menyingkirkan yang mendatanginya. Yang mendatanginya disingkirkan, yang menjauhinya malah dikejar. Tambah kita mengejar waktu untuk dunia, tambah habis waktu dunia untuk kita. Tapi tambah mengejar akhirat, seharusnya tambah dekat kita menikmati kebahagiaan. Begitu bukan? Karena kalau kita kejar dunia, yang kita kejar itu akan habis di belakang kita, akan kita tinggalkan. Tapi justru fa'ajabun lima yukbil. Sungguh aneh kalau ada orang yang malah mengejar yang dia tinggalkan, tetapi malah membelakangi apa yang datang kepadanya. Ini keanehan dari seorang hakim, ahli bijak bestari di zaman Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Untuk itu pesan ini harus menjadi perhatian kita, harus menjadi himmah kita, bahwa jadilah kita abnaul akhirah, aktivis akhirah. Cinta kita kepada akhirat, akrab kita kepada akhirat, pembelaan dan perjuangan kita untuk akhirat, bukan untuk dunia. Berlabel apapun, aktivitas apapun, ketika kita menjadi abnaul akhirah, maka kita simpan apa yang kita lakukan itu untuk yang namanya akhirah, bukan untuk dunia. Walaupun berlabel agama, tapi ketika himmahnya adalah dunia, maka dia akan lenyap menjadi abnaud dunia, aktivis dunia. Ya, ini yang harus kita perhatikan. Bagaimana ciri utama dari seorang aktivis akhirah? Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani. Ada dua karakter, dua sifat, dua aktivitas. Man kana tafihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang dua aktivitas ini ada pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang bersyukur dan penyabar. Dua sifat mulia yang hanya dimiliki oleh amrul mukmin, oleh seorang mukmin sejati, adalah dua ini, syukur wa sabar. Ajaban li amril mukmin. Menakjubkan seluruh urusan orang mukmin. Artinya orang mukmin hakiki hanya mempunyai dua putaran sifat ini. Ia syukur, ia sabar. Dapat nikmat yang indah buat dirinya, syakara. Dia ungkapkan dengan lisannya. Dia memuji Tuhannya yang memberikan nikmat padanya. Dia berikan untuk Allahu Azza wa Jalla apa yang menjadi keridhaannya dari nikmat yang diberikan kepadanya, walaupun hanya dengan satu kata, alhamdulillahi ala kulli hal. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika diberi ujian musibah yang tidak mengenakan dirinya, sabara, dia sabar. Itu pun baik buat dirinya, bukan yang tidak baik untuk dirinya. Walaupun diberi ujian adalah sebuah kebaikan untuk dirinya, sabara, dia sabar. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dua karakter dan sifat ini ada pada diri dia, pada diri seseorang, maka dia akan dicatat menjadi orang yang penyabar sekaligus orang yang bersyukur. Dua sifat dimilikinya langsung pada dirinya, kalau ada dua karakter ini pada dirinya. Apa itu? Wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allah syakiran wala sabira. Ini hanya kelanjutannya. Siapa yang dua karakter ini tidak ada pada dirinya, maka dia tidak dicatat menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Apa yang pertama? Pertama, man nadhara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi. Wa man nadhara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallaha ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiran wa sabira. Siapa yang memandang agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya dari dirinya, lalu dia tidak mengikuti, mencermati, lalu melakukan apa yang lebih tinggi dari orang itu, mengejar, berlomba dengan dia, faqtada bihi, itulah orang yang dicatat syakiran wa sabira. Inilah yang disebut sebagai aktivis akhirat, muslim mukmin sejati. Memandang dalam agamanya kepada orang yang lebih tinggi derajatnya, bukan kepada orang yang lebih bawah derajatnya. Nanti kita akan contohkan bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajmain menjadi aktivis-aktivis akhirat berdasarkan hadis ini. Kalau dalam masalah agama, dia tidak akan memandang yang lebih rendah, tapi yang lebih tinggi. Berapa infaknya dia? Sekian, saya harus lebih. Lalu dikatakan, ketika dia memandang dalam dunianya, ila man huwa asfalahu, kepada yang lebih rendah. Kalau dia memandang dunianya, dia memandang kepada yang lebih rendah dari dirinya, bukan yang lebih tinggi. Ya, dengan begitu, seperti yang di hadis Imam Muslim diriwayatkan bahwa unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fauqakum. Lihatlah, pandanglah kepada orang yang lebih rendah dari kalian. Jangan memandang kepada orang yang lebih tinggi dari kalian. Fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Sehingga hal itu akan mendorong kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wallahu alam, inilah yang namanya abnaul akhirah. Mudah-mudahan himmah kita dengan ayat-ayat dan hadis-hadis ini serta cerita ini menjadi himmatul akhirah, cita-cita akhirah, semangat akhirah, senang sama akhirah, berjuang untuk akhirah, semuanya untuk akhirah. Mudah-mudahan walaupun ini tidak terungkap secara kuat dan besar untuk kita semua, tapi mudah-mudahan ini akan Allah tanamkan dalam jiwa kita menjadi tetesan-tetesan iman. Ya, walaupun sedikit-sedikit, insyaallah suatu saat sebelum kita menutup kalam kita, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah, kita menjadi mutasabiq, orang yang menang dalam perlombaan akhirah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tren Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Mutiara ayat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui waktu datangnya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 187.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mereka menanyakan kepadamu, hai Muhammad, tentang hari kiamat. Bilakah terjadinya? Kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu hanya ada pada sisi Rabbku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangannya selain Dia. Kiamat itu amat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepada kalian melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya ada di sisi Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saja saat ini Anda berada. Harapan kami tentunya acara-acara yang kami suguhkan tadi dapat menjadi penyejuk hati dan juga memberikan inspirasi buat Anda semua. Dan bagi yang baru bergabung, ahlan wa sahlan, selamat datang di Radio Islami dengan rangkaian acara penuh inspirasi dan juga ilmu. Nah, baiklah pendengar, kali ini saya akan menemani aktivitas Anda dengan rubrik pilihan, yaitu yang pertama adalah rubrik Akidah bersama Ustaz Abu Azzam Hawari. Dilanjutkan dengan rubrik Fikih yang akan disampaikan oleh Ustaz Solahuddin. Serta diakhiri nanti dengan rubrik yang tak kalah penting, yaitu Sirah Nabawiyah. Baiklah pendengar, tanpa berpanjang kata, langsung saja saya akan mengajak Anda menyimak rangkaian rubrik-rubrik tersebut. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat.
3: Dan yang pertama kali yang dibangkitkan dari alam kubur adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku adalah penghulunya anak Adam di hari kiamat. Bahkan beliau yang pertama kali dibukakan pintu surga. Wa awwalu man yansaku anhul qabr. Dan pertama kali dibangkitkan, bahkan para nabi pun dibangkitkan ya dari kubur-kubur mereka. Orang yang pertama kali mendapatkan syafaat dan memberi syafaat, diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana kondisi manusia tadi sudah disebutkan ya. Ada dua hal ya tentang bagaimana kondisi manusia ketika dibangkitkan. Sifatu hasr khalqi yaumal qiyamah. Pertama, hasr mang fil kubur atau minal kubur ila mahalil qadha. Dibangkitkan dari alam kubur menuju tempat pengadilan. Wa hadza yakunu bi hasrin nas musyatan ya, hufatan uratan hurla. Inilah yang disebutkan dalam hadis tadi bahwa manusia akan dibangkitkan menuju pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi yang jalan kaki, tidak ada yang bawa mobil atau sepeda atau kendaraan. Kendaraan yang miliaran ya, itu akan ditinggalkan jadi harta warisan. Semua akan jalan kaki. Kufatan, enggak bawa sepatu atau sendal yang harganya juga jutaan. Uratan, enggak ada bajunya juga sama. Hurla, belum dikhitan. Seperti awal diciptakan. Hal ini disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan hurla." Aku mendengar dari beliau langsung bahwa manusia akan dibangkitkan dalam kondisi tidak pakai sendal nyeker, tidak pakai baju, telanjang bulat, belum dikhitan. Gimana ini? Kondisinya sangat mengerikan ya. Qultu ya Rasulullah, anisa wa rijal jami'an. Manusia pada saat itu dibangkitkan laki-laki dan wanita dalam kondisi yang telanjang bulat seperti itu. Ya, yang dzuru ba'dhum ila ba'd, saling melihat satu sama lain, Laki-laki lihat wanita, wanita lihat laki-laki. Faqala ya Aisyah, al amru ashad, ya, ashaddu min an yangdura ba'dhum ila ba'd. Wahai Aisyah, istriku tercinta, kondisi dan perkara hari itu jauh ashad, lebih mengerikan dibanding apa? Dibanding seorang melihat aurat satu dengan yang lain. Di dunia saja kalau orang itu rasa takutnya menguasai, syahwatnya hilang. Percaya atau tidak ya? Orang kalau ke dalam ketakutan itu enggak bakal apa? Dia bersyahwat. Lupa itu. Orang ada gempa, naudzubillah misalnya ada gempa itu. Orang nolong sana sini ada orang itu. Enggak sempat orang melihat itu, enggak pakai jilbab ini, enggak pakai baju ya, lari aja ke jalan gitu kan. Enggak sempat karena takut ya. Ya itu ya. Apa karena rasa takut yang sangat dahsyat ini sehingga urusan pada hari itu jauh lebih besar daripada orang melihat aurat satu sama lain. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia akan dibangkitkan apa namanya zumaron. Ada surat Az-Zumar, berkelompok-kelompok ya. Berapa namanya berklaster-klaster ya, bergolongan-golongan sesuai dengan golongannya masing-masing. Dan ini sangat nyata sekali ya, bahwa mereka apa akan dibangkitkan pada hari kiamat dan akan dihidupkan kembali. Kalau kita baca surat Al-Baqarah, di dalam surat Al-Baqarah itu ada empat kisah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, isinya temanya sama. Banyak kisah diceritakan di surat Al-Baqarah ya, tapi ada empat kisah ini temanya sama, lakonnya ya, aktornya berbeda, waktunya juga berbeda. Temanya adalah bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa taala membangkitkan yang sudah mati atau wafat. Di dunia ini, bukan di akhirat ya. Di dunia saja Allah sudah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah qadirun ala ayyuhyal mauta. Allah mampu menghidupkan yang mati. Ya. Walam ya'ya bi khalqihinna. Allah tidak apa namanya capek mengurus ini. Ciptaannya. Yang pertama ya, di surat Al-Baqarah ini, yang mungkin sering baca Al-Baqarah ini bisa nanti dicek ya, itu tentang kisah sapi betina yang menjadi topik ya dari surat kan, Al-Baqarah, sapi betina, kisahnya Nabi Musa dengan Bani Israel ya, ceritanya panjang ya, kita sebutkan ayatnya, ayat 73. Setelah apa namanya Bani Israel ya, itu melalui beberapa diskusi dan dialog yang sangat alot, kemudian ketemulah dengan sapi yang dimaksud, kemudian disembelih. Lalu Allah Subhanahu wa taala faqulna dhribuhu bi ba'dihha, ambil sebagian tulang dan pukulkan ke mayat. Ini setelah lama ya, kalau dalam kitab tafsir itu ada yang mengatakan setelah 40 tahun kisah tentang pembunuhan ini yang baru terungkap setelah sekian puluh tahun. Jadi Allah enggak biarkan ya, nyawa itu melayang. Allah singkap. Pada akhirnya faqulna dhribuhu bi ba'dihha kadzalika yuhyillahul mauta. Setelah dipukulkan tulang dari sapi itu, pada akhirnya mayatnya hidup, mengabarkan siapakah pembunuh yang sebenarnya. Kan Bani Israel itu apa namanya saking rebutan harta, ada salah rebutan harta dari pamannya kalau tidak salah, pengen menguasai harta, akhirnya dibunuh, mayatnya dilempar. Akhirnya setelah dilempar di kompleksnya Bani Israel itu, dia teriak-teriak, ini siapa yang membunuh, ini siapa yang membunuh. Orang Bani Israel pada saat itu pada geger, pada bingung. Kita kan punya Nabi, kenapa enggak nanya saja ke Nabi, Nabi Musa pada saat itu alaihissalam. Akhirnya setelah nanya dikasih jawaban, malah ngayal kan. Dan benar setelah itu dikabarkan siapakah ini, benar-benar hidup. Ini kabar apa namanya yang pertama. Kadzalika yuhyillahul mauta. Allah menghidupkan yang mati. Ini yang pertama. Yang kedua, kisah Bani Israel yang mereka lari kabur ya, menyelamatkan diri dari wabah taun di ayat 243. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullah mutu tsumma ahyahum. Tidakkah kau melihat orang-orang yang dari kalangan Bani Israel yang keluar dari kota mereka, min diyarihim, tempat tinggal mereka, wahum uluf, ahlu tafsir mengatakan ada 4.000 4.000-an orang keluar menyelamatkan diri dari wabah taun. Taun adalah satu wabah penyakit yang sangat berbahaya yang banyak merenggut nyawa manusia. Sebagian apa namanya seperti kolera, kemudian ya termasuk kemarin ya nasallahu alafiyah seperti corona ya seperti itu. Jadi banyak yang dalam satu waktu itu mereka kabur. Kalau ada taun ini kita tidak boleh keluar sebenarnya dari satu tempat ya ke negeri yang lain atau masuk dan disuruh lari di tempat yang aman. Wahum ulub hadharal maut, takut lari dari kematian. Faqala lahumullah mutu. Tapi malah Allah wafatkan semuanya. Lari dari kematian menuju apa? Kematian, itulah kondisi kita. Ya. Tsumma ahyahum. Lalu Allah hidupkan lagi orang-orang yang sudah mati itu. Dan ini disaksikan oleh nabi-nabi Bani Israel pada saat itu. Ini yang apa? Yang kedua. Allah hidupkan. Allah matikan dan Allah hidupkan. Lalu yang ketiga kisah Nabi Uzair di surat Al-Baqarah ayat 259. Aukalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Itu orang yang pada saat itu marra 'ala qaryatin, ada seorang nabi lewat dalam dari sebuah kota. Qaryah ini disebutkan dalam tafsir adalah Baitul Maqdis, lewat di Palestina. Nabinya adalah Nabi Irmia, salah satu nabi dari kalangan Bani Israel. Wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Satu kota itu semuanya rumahnya hancur dan penduduknya mati. Qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amatahu Allahu 100 amin tsumma ba'atha. Jadi Allah Subhanahu wa taala wafatkan selama 100 tahun. Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha? Siapa yang menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Fa amatahu Allahu 100 amin tsumma

0: di sisi Allah Subhanahu wa taala ternyata apa? Tidak terasa. Ya. Fangdur ila tu'amika wa syarabika lam yatasannah, wangdur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Wangdur ila al'idhami kaifa nangsuzha thumma naqsuha lahma. Lihat itu, bekas-bekas himarmu. Lalu Allah perlihatkan bagaimana himar itu dibentuk kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu ibadah Islam yang sangat agung dan salah satu rukun Islam, yaitu tentang zakat. Selanjutnya, untuk nisab karat ini adalah 200 dirham atau setara dengan 595 gram dan juga dibayarkan 2,5% ketika sudah haul atau sudah usianya sudah 1 tahun. Ya, berbeda dengan zakat pertanian. Kalau zakat pertanian itu dikeluarkan setiap selesai panen. Kalau dia sudah mencapai nisab, dan nisab zakat pertanian itu sekitar, Rasul mengatakan ketika mencapai 5 wasak. Ya, 1 wasaknya itu 60 sok atau sekitar 900 kilogram. Seseorang mempunyai sawah padi kemudian panen, setelah dikilo mencapai 900 kilogram, maka dia wajib mengeluarkan zakat pertanian, ya, itu pada hari panen itu. Berapa persen? Tergantung kondisi sawahnya. Jika sawahnya itu mudah perairannya, ya, seperti tada hujan atau memang perairannya di dekat sungai yang besar, maka dia mengeluarkan 10%. Adapun ketika dia harus, ya, menggaji orang untuk menyiram tanamannya itu, maka zakat yang harus dikeluarkan yaitu 5%. Ya, ini di hari panen, di hari panen. Jadi kalau panennya per 3 bulan, maka per 3 bulan dia mengeluarkan zakat pertanian. Beda dengan zakat harta, ya, yang berkaitan dengan 1 tahun. Nah, kemudian zakat harta karun. Nah, ini zakat harta karun itu dikeluarkan ketika seseorang mendapatkan harta karun, ya, kapanpun dari manapun, tanpa mensyaratkan nisab dan haul. Hari ini kita ternyata mendapatkan harta karun, maka hari ini pula kita mengeluarkan zakatnya. Berapa besarnya? Yaitu 1/5. Ya, 1/5 itu menjadi zakat. Dan ini, ya, menjadi kesepakatan untuk kaum muslimin. Kemudian selanjutnya tentang asnaf zakat atau orang-orang yang berhak mendapatkan zakat, itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 60, ada 8 asnaf atau 8 kelompok mereka yang berhak mendapatkan zakat. Ya, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa firriqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ya, bahwa sedekah-sedekah ini atau harta zakat ini itu diberikan untuk fuqara. Itu yang pertama. Ya. Apa itu fuqara atau fakir? Fakir adalah mereka yang tidak punya penghasilan tetap dan juga dia senantiasa sangat kekurangan, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya. Ya, tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok dengan layak. Terkadang mungkin dia mau membeli tahu dan tempe pun dia harus berpikir terlebih dahulu, cukup atau tidak uang yang akan saya belikan. Itu orang-orang fakir. Ya, yang kedua orang-orang miskin, wal masakin. Apa bedanya antara fuqara dan masakin? Nah, ketika disebutkan dua-duanya, ketika fuqara adalah mereka yang tidak mempunyai penghasilan tetap dan senantiasa kekurangan hidupnya, maka orang miskin adalah mereka yang mempunyai penghasilan tetap. Akan tetapi, dia pun senantiasa kekurangan. Dia bisa hidup tapi

0: tidak begitu normal hidupnya. Ya, itu miskin. Wal amilina 'alaiha. Kemudian orang-orang yang mengurus zakat. Orang-orang yang ditunjuk oleh pemerintah kaum muslimin, si fulan menjadi amil zakat. Nah, ini mereka berhak mendapatkan zakat. Ya. Wal mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang hatinya itu sedang dibujuk, dirayu. Ya, biasanya mereka yang muslim tapi keimanannya belum begitu kuat. Seperti orang kafir yang baru masuk Islam, itu keimanannya belum begitu kuat. Untuk mengokohkan keimanannya, itu berhak mendapatkan zakat. Ya, wafir riqab. Orang hamba sahaya yang ingin memerdekakan budak, memerdekakan dirinya, itu boleh dibantu dengan harta zakat. Wal gharimin, mereka yang berhutang. Ya, mereka yang berhutang adalah mereka yang berhutang karena ingin memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kebutuhan pokoknya. Ini mereka dikatakan gharimin, bukan mereka yang berhutang ya mengambil atau berhutang rumah 1 miliar, 2 miliar lantas punya hutang ya kemudian diberikan zakat, tidak. Tapi mereka yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu adalah gharim, itu berhak mendapatkan zakat. Sebesar hutang yang ditanggungnya itu. Ya, hutangnya 5 juta, bayar berikan 5 juta. Hutangnya 10 juta, berikan 10 juta. Wa fi sabilillah. Kemudian fisabilillah, di sini fisabilillah ini banyak maknanya. Yang disepakati makna fisabilillah adalah mereka yang berjihad di jalan Allah. Mereka yang berjihad di jalan Allah itu berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga ulama seperti Imam Nawawi mengatakan mujahid yang berhak mendapatkan zakat adalah mujahid yang tidak mendapatkan gaji khusus atau gaji rutin dari pemerintah. Ya, dia berjihad dengan sendirinya, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, ada juga yang memaknai fisabilillah adalah segala bentuk amalan yang tujuannya adalah fisabilillah, yang tujuannya untuk menegakkan kalimat Allah. Ya, seperti para pelajar. Para pelajar yang menuntut ilmu-ilmu Islam, itu adalah fisabilillah. Ya, mereka yang mencetak buku-buku Islami untuk diberikan, dibagikan kepada masyarakat, itu adalah fisabilillah. Ya, wabnis sabil, kemudian juga ibnus sabil, atau mereka yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Faridhatan minallah wallahu alimun hakim. Ini adalah kewajiban dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang terakhir yaitu tentang mustahik zakatul fitri. Ya, ini para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kedelapan asnaf tadi atau kedelapan kelompok tadi mereka juga berhak mendapatkan zakatul fitri. Di antaranya ulama Syafi'iyah rahimahullah. Kemudian ada sebagian ulama, di antaranya Ibnu Taimiyah dan mereka yang bersependapat dengannya, mengatakan zakatul fitri ini khusus untuk orang-orang miskin saja. Atau untuk orang-orang fakir saja. Tidak diberikan kepada seluruh delapan asnaf. Ya, ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, zakatul fitri tuhratan lissaim minal lagwi warrafath. Bahwa zakat fitri itu adalah sebagai penyuci untuk orang-orang yang berpuasa dari perbuatan buruk atau kata-kata buruk selama di bulan Ramadan. Itu dibersihkan dengan zakatul fitri. Wa tu'matan lil masakin, juga sebagai bentuk makanan untuk orang-orang miskin. Nah, dari hadis ini, ya, sebagian ulama mengatakan untuk zakatul fitri itu khusus diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, ketika hanya disebut orang miskin, maka orang fakir masuk ke dalamnya. Ya, ini untuk zakatul fitri. Wallahu alam, ini adalah sedikit dari fikih zakat, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya.
1: Disiarkan dari kawasan Jalan Pahlawan nomor 41, Purwakarta. Purwakarta. Frekuensi 101.2. Tren Dakwah FM. Suara Dakwah Islam. Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wadah, amma ba'du. Pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah segala puji dan syukur